0: Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
2: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
3: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
4: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
2: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
7: persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
8: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tonodan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tonodan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Tonodan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan massal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amlia kepada RRI Tegal.
9: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
8: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
12: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
11: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
12: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
13: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
12: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
14: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
12: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
15: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila ya itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
16: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Alhilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang sekali saya Sofyan bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Palu Menyapa di hari Senin 1 Juni ini. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengulas terkait dengan penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Mengingat juga pada hari ini merupakan momentum hari lahir Pancasila, mengingat di era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, derasnya arus globalisasi, hingga maraknya penyebaran informasi di media sosial, tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tentu semakin kompleks. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kita di studio Programa 1 RRI Palu sudah kedatangan akademisi, yakni Bapak Christian Tinjabate. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Christian. Iya, gimana kabarnya, Salam Pak? Pancasila. Salam Pancasila. Gimana kabarnya, Pak, pagi ini? Sebelum ke kantor, sebelum ke sini, kemana tadi, Pak?
1: Ya, biasalah kalau pagi-pagi itu kita... Memang kebetulan hari ini, kalau saya nggak salah, hari libur, ya?
0: Iya, hari libur, tanggal merah.
1: Saya mengikuti obrolan dari pagi, kopi Anda, terus dari itu baru ke sini.
0: Berarti sudah dengar masukan-masukan dari masyarakat ini, Pak, ya?
1: Saya selalu ikut kalau kopi Anda.
0: Iya?
1: Saya

0: Jadi sesuai dengan tema yang diangkat oleh pemerintah ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Jadi ditambahkan pondasi perdamaian dunia. Kita bersyukur bahwa kelihatannya nilai-nilai Pancasila ini sudah banyak, walaupun mereka apa namanya tidak secara implisit itu
1: di dalam ideologi negara-negara lain itu, tetapi mereka melaksanakan apa yang nilai-nilai yang dilaksanakan Pancasila di Indonesia, dan mereka sangat kagum. Dan tentu sebagai sebuah bangsa kita juga harus kagum dan berterima kasih kepada para the founding father yang sudah merumuskan ideologi Pancasila ini menjadi sebuah ideologi negara yang kalau tidak salah ini sudah ke-81 tahun setelah kita merdeka. Nah, kalau kita bicara soal tema tadi itu, memang Pancasila ini kan ada dua momentum yang sangat terkait. Yang pertama lahirnya, kedua nanti 30 September hari kesaktian. Nah itu ceritanya kenapa dia sakti. Ya tentu kalau kita bicara sakti itu seperti orang yang punya ilmu pengetahuan. Dia punya keterampilan, dia punya skill lah, hingga bisa mengalahkan yang lain-lain. Nah, tapi itu tema lain. Tapi kita bicara hari ini hari lahirnya. Jadi saya kira sebagai sebuah ideologi, memang Pancasila ini bukan sesuatu yang lahir seperti orang bilang jatuh dari langit. Jadi ada apa namanya, ada hubungan sebab akibat. Sehingga kalau kita bicara dari, kalau kita bicara prosesnya, pasti semua orang sudah belajar Pancasila itu tentang bagaimana proses dia lahir sebelum diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juli dan diakui oleh pemerintah sebagai hari nasional, itu Kepres 24 kalau tidak salah tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Memang cukup lama, tapi sudah diakui sebagai hari nasional. Nah, jadi kalau kita lihat rangkaian peristiwa ini, jadi saya selalu mengatakan kita harus bicara Pancasila itu kenapa dia memang betul-betul sekarang itu menjadi apa ya, kalau ada istilah perasaan memiliki dari seluruh rakyat Indonesia terhadap ideologi ini. Ya, jadi sebuah ideologi itu dulu anunya yang harus kita lihat, bagaimana sampai sebuah ideologi itu kemudian memiliki legitimasi yang kuat. Ya, ada dua, de facto, de jure. Kalau kita bicara de jure itu yang paling, bukan yang sesuatu yang sangat urgen, karena apa? Pancasila itu ya yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita itu, saya selalu menyebut itu dia lahir dari sebuah realitas ya faktual yang ada di bumi Indonesia. Kalau kita lihat dari rumusannya 1 sampai 5 itu kan sesuatu yang apa yang diangkat dari apa, saya selalu menyebut Pancasila itu lahir dari tiga realitas bangsa kita yang tidak bisa dibantah. Realitas itu sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang mengawang-awang ya, itu mohon maaf, sesuatu kondisi yang faktual, yang nyata, yang ada, yang pernah kita alami. Coba kita lihat, kalau kita lihat nanti kita sampai pada bagaimana caranya ini kita bicara soal supaya Pancasila itu menjadi apa, melembagakan itu dalam seluruh bangsa kita. Nah itu nanti pada soal kebijakan pemerintah dan seterusnya. Tapi Pancasila sebagai sebuah ideologi yang lahir dari tiga realitas Indonesia itu, yang tidak, yang berbeda dengan negara lain, ya tentu saja negara lain itu punya kapitalisme, punya mereka punya realitas yang berbeda. Nah kalau kita coba baca, coba lihat, saya selalu mengatakan yang pertama, sila pertama. Jadi ada tiga ya, realitas yang terjadi di kita itu kaitannya. Realitas teologis, realitas kultural, realitas demografis dan geografis. Itu empat realitas itu, itulah yang kemudian oleh para pendiri bangsa kita itu merenungkan bagaimana sesuatu yang ada ini kita angkat.
2: Dijadi satukan
1: sebuah ideologi yang lahir dari apa, kondisi yang pernah kita alami. Itu yang saya sebut realitas. Kalau kita lihat realitas teologis, ya memang kita ini agama memang tidak turun di Indonesia, tapi dibawa oleh para penyiar-penyiar agama. Betul. Masuk ke kita. Islam pertama, Hindu, Kristen, Buddha masuk ke Indonesia, menyebar. Nah, kemudian menyebarlah agama-agama di seluruh Indonesia, ya di mereka menyebar, lalu kemudian dipeluk oleh penduduk kita. Jadi negara kita itu negara religius ya, bukan negara agama. Negara yang penduduknya semua berketuhanan, beragama, religius ya.
2: Beda
1: kalau negara agama tidak. Makanya itulah kita ini Pancasila itu ditaruh di atas, karena semua bangsa kita, rakyat kita ini dari mana-mana, seluruh Sabang sampai Merauke itu memeluk agama sesuai dengan keyakinan mereka.

0: itu realitas teologis ya, kalau kita lihat masuknya agama-agama itu di Indonesia awalnya, sehingga ketuhanan yang Maha Esa, ya itu satu. Yang kedua realitas kemudian yang kita lihat masuk kepada apa sila kedua apa
1: kemanusiaan
0: yang adil dan beradab. Bisa nggak realitas historis kita pernah dijajah?
1: Iya.
0: Dijajah oleh bangsa lain. Di mana ada negara yang beradab? Coba Anda lihat sekarang ini di mana itu di Timur Tengah. Kasihan kan orang yang baku jajah itu tidak beradab. Sehingga kita kadang-kadang sudah luar biasa ini manusia-manusia di dunia. Kita itu nggak mau karena kita pernah dijajah oleh bangsa asing berapa puluh tahun.
1: Ratusan
0: kalau kita pernah hidup di sana, Pak. Cuma kita dengar cerita anak-anak muda ini kalau dia tidak tahu cerita bahaya betul. Itu kasihan kita punya nenek moyang itu kita dijajah di tidak beradab. Makanya kita taruhlah itu sila kedua. Buktinya apa? Kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di muka bumi
1: harus dihapuskan.
0: Hapus. Itu kata preambul itu lahir dari kondisi realitas kita. Kita tidak menerima penjajahan.
1: Secara historis, Pak ya.
0: Iya, realitas historis. Nah, kita taruhlah itu. Kita tidak menerima penjajahan, Pak. Apapun alasannya. Nah, itu cara singkat ya. Yang ketiga, apa?
1: Persatuan.
0: Persatuan, realitas geografis. Coba kita lihat Indonesia, berapa pulau? Seribu berapa pulau ini Indonesia?
1: Ribuan pulau.
0: Nah, itu kan kalau kita tidak jaga Indonesia ini, bisa pecah. Makanya para pemikir-pemikir kita bagaimana menyatukan Indonesia ini dalam satu negara kesatuan. Karena kita ribuan pulau, Pak, realitas geografis. Iya kan? Maka lahir persatuan
1: Indonesia.
0: Dengan kemudian di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kita lihat itu negara kesatuan Republik Indonesia itu harga mati.
1: NKRI itu harga mati ya.
0: Itu karena, karena realitas kita, Pak. Tidak bisa negara ini negara federasi. Itu sejarahnya. Sehingga ada di sila ketiga. Iya kan? Persatuan, ya. Kemudian adat dan budaya, kultural kita. Kita ini bangsa yang diktak, ya. Kita orang bilang Indonesia ini luar biasa, Pak. Dia punya suku 1100 lebih lah. Kan itu Tuhan punya kehendak kuasa memberikan kita suku-suku ini. Kenapa kita harus menolak itu? Karena kita tidak pernah meminta menjadi Indonesia yang bersuku-suku ini. Itu otoritas Tuhan yang bersifat given. Kita terima sebagai sebuah kekayaan bangsa, kita hargai, kita rawat suku-suku itu, maka di dalam negara kesatuan republik itu include di dalam kita mengembangkan apa itu filosofi apa yang kita sering dengar itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, berbeda-beda tapi
1: tetap satu.
0: Bayangkan kita ini, Pak, di mana ada ideologi yang kayak begitu? Tidak gampang loh, saya menyebut ini luar biasa. Para pemikir bangsa kita dulu itu bisa sampai ke situ, Pak. Nah, itu ya. Jadi kalau kita cerita panjang. Tapi itulah kira-kira intinya. Yang keempat, apa? Kerakyatan yang dipimpin. Kita demokrasi, Pak. Tapi bukan demokrasi ayah barat. Apa kita punya demokrasi, Pak? Bapak tahu di desa-desa itu? Di situ kita kan lebih menekankan kepada asas musyawarah kegotong royongan. Karena histori kultural kita itu adalah bangsa yang berbudaya kebersamaan, gotong royong. Kalau ada persoalan itu, kita bicarakan baik-baik, mengambil keputusan, bukan kayak di negara-negara barat, walaupun sekarang sudah mulai masuk, kalau tidak setuju voting. Tapi sebenarnya kita tidak benar mengenal voting ya, dalam istilah budaya kita.
1: Kita mufakat.
0: Iya, kita bisa bicara baik untuk apa namanya, mencari jalan keluar yang baik, yang kalah tidak dikalahkan, yang menang tidak merasa. Tapi begitulah budaya bangsa kita. Jadi Anda lihat di desa-desa kita itu, di Kaili ini ada artinya pogombo,
1: betul.
0: Ada bantaya itu di mana itu di desa-desa lain itu ada banyak ruang-ruang di mana orang-orang tua kita dulu kalau ada persoalan dibawa di situ di musyawarah. Jadi kita ini luar biasa, Pak. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, inilah cita-cita negara bagaimana mewujudkan keadilan sosial ini. Nah, saya kira kalau kita lihat, kita sadar tentang ini, saya menganggap ini legitimasinya kuat. Sehingga muncullah perasaan memiliki. Karena sebuah ideologi itu kalau dia tidak diangkat dari sebuah realitas yang tumbuh, itu tidak akan ada deh. Tidak ada sense of belonging, ya. Nah, memang kalau kita lihat dalam perjalanan, ya itu, kita sudah tahu semua bahwa Pancasila ini bagaimanapun dalam proses dia berhadapan dengan berbagai apa, kondisi yang saya sebut eksternal dan internal dulu. Saya kira pemerintah di zaman Orde Baru kalau kita bicara yang begini ini selalu orang bilang teringat bagaimana melembagakan. Istilah melembagakan itu menanamkan nilai-nilai itu.
1: Pancasila ya.
0: Iya, tadi kita sudah ngomong-ngomong di luar. Kalau dia tidak ditanam dengan baik ibarat pohon maka buahnya kurang bagus. Nah, ini persoalan kita bagaimana melembagakan, menanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mereka paham sadar tentang ideologi itu, Pak. Nah, saya kira sementara di situ.
1: Tapi Pak, ini kan melihat di dunia generasi muda sekarang ini kan banyak sekali masuk-masuk pikiran-pikiran barat seperti contoh Marxisme, pikiran kiri. Nah, itu Bapak melihat apakah sebagai ancaman untuk apa legitimasi dari Pancasila itu? Ancaman. Nah,
0: memang begitu, Pak. Saya sebut katakan kita ini tidak berdiri di ruangan hampa.
1: Iya.
0: Kita ada di tengah-tengah percaturan global yang sekarang ini sudah tidak ada lagi sekat, apalagi ditambah. Saya pernah dulu mengatakan bahwa berbahaya kalau sebuah bangsa itu kehilangan ideologi.
1: Iya,
0: kita
1: betul.
0: Ini ibarat kapal mau kemana?
1: Iya, iya.
0: Ya?
1: Ya. Tidak kira, punya pegangan ya?
0: Iya, tidak ada. Pancasila itu kan disebut sebagai way of life, pandangan hidup, way of thinking, pandangan berpikir orang Indonesia, way of action, cara bertindak. Jadi jadi kalau kita sudah memahami Pancasila itu dari 1 sampai 5 lalu itu diwujudkan dalam implementasi kebijakan dalam praktek, itulah Pancasila itu pasti akan orang melihat, wah itulah wujud dari Pancasila. Memang kita sekarang ini ada dalam persoalan bagaimana mewujudkan praktek itu dalam kehidupan sehari-hari, itu tantangan. Nah, kalau kita bicara tadi ancaman, jadi dulu pernah kan kita setelah reformasi, masih ingat gak setelah kita reformasi?
1: Iya ya.
0: Para reformis itu menganggap segala sesuatu yang dibuat oleh yang lama itu tidak ada yang baik.
1: Iya.
0: Termasuk ini sejarahnya Pancasila sampai sekarang dipersoalkan itu. Karena termasuk P4, mungkin Ade, Mas Sofyan tidak mengalami itu. Kalau saya ini kan generasi yang lahir di zaman pemerintah Orde Baru dulu. Kita dulu ada istilahnya pelembagaan Pancasila itu melalui P4, BP7. Dan sekarang, dan kalau mau masuk di SMA atau perguruan tinggi ada pola-pola sekian. Itu cara yang bagus. Ya, jadi cara yang bagus sebenarnya. Cuman waktu itu orang kecewa dengan Pancasila itu karena tidak sesuai apa yang dibicarakan itu dengan kenyataan.
1: Itu
0: yang jadi masalah.
1: Iya, betul.
0: Dan saya kira di situ orang lalu istilahnya meledek. Ngapain Pancasila mereka saja? Contohnya, ya tadi saya dengar di apa di
1: kopi Anda,
0: ada yang, ya ini kan perlu kepada bagaimana ini Pancasila diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bicara contoh keteladanan. Keteladanan itu sesuatu yang sifatnya apa namanya, kita ini budaya bangsa sebagai budaya patriarki diberikan oleh Tuhan itu dengan budaya itu, maksudnya para atasan, orang-orang kita yang di atas itu menjadi teladan. Nah, kalau Pancasila itu mau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan, ya saya kira orang pasti akan lihat, misalnya jangan korupsi. Ya kan? Tapi kan kita lihat sampai sekarang ini. Jadi bagaimana? Ya, bagaimana semangat toleransi harus diwujud. Jadi saya dulu berkali-kali sering mengatakan, memang tantangan besar kita juga ini ada di dalam. Ya, kalau kita kuat ke dalam, persoalan dari luar mau ideologi mau masuk itu tertangkal. Makanya kita kan selalu menyebut Pancasila sebagai filter. Kalau bensin itu kan, kalau masuk bensin itu ada filternya, jangan karat-karat. Kalau dia sudah kuat ini Pancasila, silakan Anda bicara ideologi masuk, tapi saya sudah tidak akan terima.
1: Pak Christian, saya potong. Ini kan kalau kita berbicara terkait teori, historis, dan lain sebagainya terkait dengan Pancasila, memang sangat apa ya, cocoklah dengan kondisi Indonesia. Tapi apakah memang pengimplementasiannya itu memang betul-betul diwujudkan kan dari 1 sampai 5 untuk saat ini, Pak? Kita bicara saat ini.
0: Artinya kita jujur saja ya. Saya tidak mengatakan tidak sehingga kalau kita mengatakan ada skeptisisme terhadap Pancasila, tidak betul juga. Tidak semua bahwa kita tetap percaya bahwa implementasi itu ada.
1: Ada.
0: Nah, cuman memang kita juga harus mengkritik banyak sekali praktek-praktek yang dari 1 sampai 5 itu yang masih apa sedikit belum dimulai secara penuh. Nah, ini tugas kita yang saya katakan tadi, bagaimana negara itu membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang betul-betul ini Pancasila apa namanya, sesuailah apa yang kita lakukan itu dalam praktek kehidupan itu sesuai dengan yang saya katakan tadi, itu soal contoh teladan. Kita ini bagaimanapun keteladanan sangat, saya pernah mengatakan di Indonesia ini salah satu tugas berat kita itu adalah kalau kita bicara peran tokoh, karena kan Pak Sofyan tahu bahwa Ki Hajar Dewantoro itu sudah mengatakan ada tingkat tiga konsep kita sebagai budaya patriarki. Ingar Sosuntulodo, Ingar Dwi Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya ini yang saya lihat itu di depan, Ingar Sosuntulodo. Memang betul, kita Indonesia ini nggak usah terlalu banyak aturan, impamanya. Kasih contoh saja. Tapi ini Indonesia ini banyak sekali aturan. Lihat hukum. Hukum ini pasal-pasal banyak sekali. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan hukum, ya ini mohon maaf, banyak plesetan yang muncul. hukum itu. Makanya kita bicara tentang bagaimana ini implementasinya dalam kehidupan saya sehingga orang. Saya selalu sering mengatakan itu biasa berguru. Tugas kita ini adalah mengembalikan, kalau kita bicara peran tokoh, memberi teladan, tugas kita ini adalah bagaimana mengembalikan huruf H terhadap huruf tokoh. H. Huruf H, Anda mengerti gak?
1: Oh iya, paham.
0: Kalau tokoh itu H apa?
1: Iya betul, tapi kalau tokoh?
0: Kalau dia kehilangan H, ya Anda bisa lihat sekarang tokoh. Tokoh apa yang tidak, tokoh agama berpolitik, tokoh ini berpolitik. Kalau sudah berpolitik itu bukan sesuatu yang jelek, tapi berikanlah contoh-contoh berpolitik yang baik. Maka saya katakan, toko itu sudah menjadi etalase kepentingan. Toko ini menjadi pesanan orang, apa yang mau dibikin lewat dia, karena dia sudah kehilangan huruf H. Jadi kalau dia toko, ketokohan, itu orang-orang yang menjadi teladan, yang menjadi toko yang dipanuti. Nah sehingga ingar sosuntulodo, para orang-orang toko ini diteladani. Karena di dalam teori sosiologi itu ada istilah yang disebut dengan imitasi. Pak Sofyan tahu imitasi itu, belajar sosiologi itu interaksi sosial. Imitasi itu ada kecenderungan orang untuk meniru sesuatu yang positif. Kalau itu orang itu memberikan teladan yang baik.
1: Iya.
0: Coba, bagaimana logikanya itu? Coba ya, ini contoh secara psikologi, secara manusiawi.
1: Iya, gimana?
0: Kalau imitasi itu misalnya begini, ada seorang anak, saya selalu katakan contohnya, seorang anak itu ketika dia nonton, dia lihat di situ dulu, wah ada pemain bola yang pakai kaos nomor 10, Maradona.
1: Iya.
0: Dia kagum. Dia dalam dirinya itu dia ingin mengidentikan diri dengan meniru
1: Maradona
0: karena dia kagum sifat-sifat Maradona itu, pemain bola yang bagus, yang terampil. Sehingga dia pergi di pasar, "Mama, carikan saya kaos nomor 10." Walaupun itu anak sebenarnya belum tahu main bola. Tapi kita lihat dia ada proses interaksi, dia melihat toko ini yang dia idolakan, dia mau teladani. Nah, itu yang saya bilang sekali, toko ini memang di Indonesia itu harus ada, mutlak diperlukan, tapi toko yang betul-betul toko.
1: Bukan toko
0: bangunan, toko. Jadi ini berseluruh. Ini berapa? Jadi itulah tadi, kalau kita bicara soal sekarang bahwa Pancasila, ya kita harus jujur juga mengakui banyak praktek yang belum sesuai dengan itu. Ya
1: ada,
0: itu. Iya,
1: saya potong Pak. Ada dua sila yang sering diperdebatkan oleh kita semua ini. Yang kelima yakni keadilan.
0: Iya.
1: Dan yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Iya.
1: Itu dua.
0: Betul. Artinya saya setuju. Anda kan sebagai seorang warga negara anak muda yang cerdas itu bisa melihat dan bagaimana saya sebagai anak muda itu juga ya harus berpikir kritis. Karena kita tidak boleh diam juga untuk melihat hal-hal yang selama ini terjadi yang belum sesuai. Kita berharap seperti itu. Bagaimana kita memperjuangkan cara-cara supaya tidak praktek dalam kehidupan itu tidak sesuai dengan ya tadi dua itu, yang berapa tadi?
1: Sila kedua dan sila kelima.
0: Nah, sila kedua dan sila kelima. Jadi itu memang terjadi. Jadi kita kan sekarang ini berharap bahwa terutama ya tidak semua, tidak hanya kepada pemerintah, para elit, para pemimpin, tapi kita juga sebagai masyarakat itu ya untuk bagaimana upaya kita itu untuk mengkritisi hal-hal seperti itu dan mencari solusi supaya jangan itu terjadi. Misalnya soal keadilan sosial, ya kan, keadilan sosial ini memang orang selalu meledek kalau hari kemerdekaan dia bilang kita belum merdeka,
1: sampai sekarang
0: saja belum ada di pulau-pulau terluar itu.
1: Betul.
0: Ini kan tidak gampang, ini persoalan tantangan pembangunan dan itu harus diwujudkan, Pak. Ini saya kasih contoh. Contoh itu pernah dulu kita dikejutkan dengan adanya sebuah laskar watania yang di mana, yang ada di Malaysia. Laskar watania ini adalah laskar yang dibentuk oleh Malaysia yang merekrut orang-orang Indonesia di perbatasan. Dia karena mereka ini merasa selama dia merdeka itu kebutuhan-kebutuhan mereka itu karena dia dekat dengan Malaysia, Malaysia yang banyak
1: yang penuhi
0: listrik, kebutuhan. Sementara Indonesia yang merdeka ini 30 tahun tuh mereka merasa belum ada artinya. Sehingga mereka mau saja secara nasionalisme itu dia korbankan demi bagaimana dia punya perut itu supaya terisi. Jadi keadilan sosial itu harus diwujudkan, bukan semua orang harus seperti apa namanya dalam filsafat komunis sama rata, tidak. Itu tidak, kita tidak menerima keadilan sosial itu, you punya, saya punya, tak ada itu. Itu bertentangan dengan Pancasila. Kita di Pancasila itu tetap menghargai hak individu, tetapi jangan mengorbankan hak sosial kolektif.
1: Kan komunis begitu kan?
0: Kalau komunis tidak ada hak individu. Semua sama.
1: Iya, itu.
0: Itu tidak memacu kehidupan, Pak. Tidak maju. Coba Anda lihat negara-negara itu. Kita ini Pancasila, makhluk Indonesia ini di Pancasila mengakui Indonesia makhluk makhluk manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Artinya negara tidak orang tidak berhak mengambil Anda punya hak, ya. Kalau itu Anda bersedekah sama mereka, silakan. Yeah. Tapi kalau di sosialisme kan tidak. Semua diambil oleh negara, walaupun saya cuma paku kaki di rumah, Anda yang mati-matian, nanti dia bagi-bagi. Ngapain mau kasih sama orang kita? Kita di Indonesia luar biasa, Pak. Falsafahnya itu tinggi, Pak.
1: Yeah, ya, betul.
0: Dia tidak, kita juga tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, Pak. Karena budaya kita juga ada isinya. Apa itu tenggang rasa, belas kasih, agama mengajarkan kita itu. Jadi kalau Anda kaya, jangan kaya sendiri, kasih juga orang lain. Ya itu kan begitu. Karena waktu kita kita ini tidak akan kalau contoh kalau kita mati tidak mungkin kita pergi di kubur sendiri, ada orang lain yang mengangkat kita. Jadi keseimbangan manusia Indonesia itu diajar dengan 3S. Anda mungkin tidak tahu ini. 3S. Orang sudah 3 itu serasi, selaras, seimbang. Jadi itu falsafahnya Pancasila ini, Pak. Itu tidak main-main, Pak. Serasi itu apa, Pak? Hubungan manusia dengan manusia. Jadi tadi saya katakan, negara mengakui makhluk kita sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi hubungan kita tetap dijaga. Saya tidak mengorbankan hak individu, individu tidak mengorbankan hak sosial saya. Ya toh? Kemudian serasi, seimbang. Seimbang, seimbang itu menjaga keseimbangan antara lingkungan. Kita ini maju, Pak. Kalau Anda tahu sekarang ini negara-negara di dunia ketiga, maju itu sudah krisis lingkungan, karena mereka tidak ada falsafah menjadi keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Dia eksploitasi habis-habisan demi ideologi kapitalis mencari uang. Baru kita di Indonesia ini, contoh ini, saya kasih contoh, kita punya negara ini sebelum ada hukum positif, hukum-hukum adat sudah ada.
1: Betul.
0: Menjaga keseimbangan manusia dengan alam. Kalau Anda pergi, saya pernah di Papua itu, tidak boleh orang sembarang tangkap ikan menurut ukuran dia. Saya ambil sendiri, kasih orang lain juga. Ada hukum adat. Kita di Tanah Kaili ini ada yang disebut ombo. Ombo itu Anda tidak boleh sembarang Anda ambil hutan, Anda rusak. Karena ingat, ya kan? Ini adalah legasi juga untuk generasi yang akan datang. Jadi kita selalu berpikir, tadi itu ya, keseimbangan, serasi,
1: selaras, seimbang.
0: Seimbang, ya.
1: Karena
0: Bapak, dan seimbang, kita ini orang Indonesia, Pak, yang saya bilang negara beragama, religius, diajarkan, ada yang selalu saya kutip, kejarlah duniamu, seakan-akan engkau akan hidup 1000 tahun. Tapi ada yang, artinya orang Indonesia itu disuruh bekerja, tapi kejarlah akhirat, seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kita ini menjaga, jangan cuma tahu kerja terus, tapi lupa beribadah. Atau beribadah terus, tidak pernah bekerja. Jadi ini keseimbangan antara dunia akhirat dan dunia fana. Jadi kalau Anda baca ini, pahami betul ini Pancasila ini, luar biasa, Pak. Dia punya filsafat yang dikaji di sini. Sehingga saya selalu mengatakan tidak ada ideologi lain yang kayak begini.
1: Tidak ada ideologi yang
0: tidak bisa menandingi. Dan kita Indonesia harus bangga punya ideologi dan Pancasila. Tugas kita bagaimana ini kita pelihara, kita lembagakan. Tadi saya katakan ideologi itu kalau tiba satu masa kita dulu reformasi, dorong bilang hapus Pancasila, hapus P4. Anak-anak akhirnya sudah terima ideologi lain.
1: Betul.
0: Kan ada itu.
1: Betul.
0: Karena dorong bilang semua yang Orde Baru itu jelek. Dihapus. Begitu negara tidak ada lagi itu ideologi. Sekarang apa, Pak? Ya kan? Baru anak-anak disuruh baca dasar mat Pancasila, so tidak tahu sila keberapa sampai keberapa.
1: Nah.
0: Jangankan anak-anak SMA, pejabat saja so lupa. Ada kan? Kan so tidak pernah dilembagakan. Ini berbahaya loh menurut saya, ya.
1: Bahkan bisa dibilang aib kalau tidak tahu Pancasila.
0: Iya. Karena bagaimana mungkin kita sebuah bangsa tidak punya kompas, ide, ideologi, sebuah cara pandang kita. Kita ini mau kemana? Ya kan, kalau kapitalisme dia mau cari uang sebanyak-banyaknya karena itu tujuannya. Negara lain dia tidak pusing, dia pergi jajah, dia pergi apa, kan kita nggak boleh begitu. Kita ini tidak dilarang bekerja keras, Pak, tapi jangan merugikan orang lain, kan begitu. Tadi itu yang saya katakan falsafah itu keseimbangan. Kita hebat loh. Nah ini yang saya katakan, seharusnya anak-anak muda ini tetap mereka ini diberi ruang untuk betul-betul ini secara regenerasi ideologi ini jangan ada hilang, jangan kehilangan ini, Pak. Karena dalam teori pembelajaran itu kan ada yang disebut tiga, ya, taksonomi itu, ya. Yang pertama ada yang disebut kognitif, kognitif itu di kepala.
1: Kepala, betul.
0: Kemudian ada afeksi di psikologi. Kemudian ada psikomotorik. Jadi dia tahu dulu. Kalau dia sudah tahu, dia ada empati. Oh, begitu.
1: Baru dia bergerak.
0: Sesudah itu, barulah dia mau berbuat.
1: Iya.
0: Itu kalau tidak ada, Pak, tidak mungkin. Makanya saya katakan, jangan salahkan ya, mohon maaf ya. Kalau Orsalon, ini anak muda sudah tidak tahu Pancasila. Ya karena memang pemerintah atau kita negara, orang-orang tua tidak memberitahu ruang, dan memberi contoh prakteknya bagaimana. Sehingga dia lihat, dia buat apa. Lebih dia terima. Nah, itu yang tadi saya katakan. Iya. Itu terjadi.
1: Bahkan, saya potong, Pak. Itu kalau di dunia... sekolah itu kalau saya tidak salah terakhir saya dapat itu memang hanya secara umum saja digambarkan terkait dengan Pancasila.
0: Iya.
1: Sementara yang kita tahu itu Pancasila memang setiap pasal atau setiap sila itu memiliki makna tersendiri yang bisa dijelaskan per poin-poin dia.
0: Sangat betul, Pak. Iya. Saya itu kan kalau kita kembali ke zaman yang dulu itu ke masih 36 butir-butir Pancasila.
1: Iya, butir-butir saya baru ingat lagi. Iya.
0: Setiap butir itu setiap item Pancasila sila satu, ini loh dia punya prakteknya, dikasih tahu. Bagaimana itu praktek dalam ketuhanan yang Maha Esa? Oh ini semua. Ya menghargai orang lain beribadah, suka menolong, tidak merasa sombong dengan apa. Kan ada itu. Itu sudah dirumuskan, Pak. Begitu juga mewujudkan persatuan Indonesia. Bentuknya cinta tanah air, ya mau menggunakan apa namanya produk sendiri, jangan bangga dengan luar. Tapi kita ini, Pak, terus terang saja. Orang Indonesia ini mohon maaf ya, itu selalu dia punya para elit-elit selalu kasih contoh di TV. Saya selalu bilang, kalau ada rumah sakit di Jakarta yang sudah bagus, orang bilang, tidak mantap. Ada dua itu, tiba obat di Singapura, Meris apa hospital. Padahal ini kita sudah ada. Ini yang saya katakan tadi tidak memberi teladan. Iya kan? Bahkan saya selalu sama anak-anak muda itu kalau kita ada ceramah, kebetulan saya di angkatan 45 juga.
1: Yeah.
0: Kita punya program itu setiap hari-hari besar ini kita sosialisasikan 4 pilar itu tentang Pancasila. Kan sekarang istilahnya ada 4 pilar ya. Dari NKRI, Pancasila, Undang-Undang 4 itu. Kita supaya misalnya soal nasionalisme. Nasionalisme itu sesuatu cinta tanah air. Kita bisa wujudkan dengan kerja keras. Ya, kerja keras. Bagaimana kita lebih mencintai buatan kita sendiri.
1: Betul.
0: Daripada kita beli orang punya murah tapi ya baik kita punya. Nah, kita sudah beri kasih contoh kenapa Jepang itu bangsa yang maju. Coba lihat di Jepang itu, dia tidak mau pakai orang luar punya. Saya kasih contoh sampai seperti itu ekstrimnya. Ekstrim ini kata-kata yang tapi begitu fanatisme dia itu soal dia. Dia pernah dulu kunjungan ke kalau enggak salah turisme dari Jepang 40 orang. Itu kejadian 40 orang datang di Bali. Begitu datang di Bali, dia sakit perut entah karena makanan. Begitu mau ditangani oleh dokter Indonesia, ini contoh ya.
1: Iya, iya.
0: Padahal itu juga tidak tahu lah, tapi mereka punya dia datangkan dokter, dia panggil dokter dari Jepang. Ya, bayangkan Anda bisa tahu itu wujudnya. Itu cinta. Nah, kalau saya ketahuan anak-anak muda sekarang, anak-anak SD, SMP itu, sekali-sekali dong kalau kalian mau bikin ulang tahun, tak usah pergi di fried chicken. Kan dianggap gaul
1: sebagai salah satu bentuk.
0: Iya bentuk. Kau bikin apa di sini uta dada.
1: Iya.
0: Kau bikin itu apa itu orang bilang makan kapur. Kau undang. Tapi anak-anak sekarang saya lihat kalau ulang tahun.
1: Iya.
0: Fried chicken. Kan ini bukan kita anti itu barang.
1: Iya betul kan betul
0: ini,
1: betul.
0: Iya kan. Jadi harusnya kita ini yang kecil-kecil itu kita mulai tanamkan bagaimana cara melembagakan ya secara normatif kemudian implementasinya. Bagaimana kita praktekkan, memberikan contoh, pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan. Sehingga saya tetap yakin, kalau kembali ke soal apa namanya tadi, tema ini, Pancasila adalah nilai pemersatu, sudah tidak bisa diragukan lagi, Pak.
1: Ya, betul,
0: dia
1: betul,
0: punya
1: betul,
0: legitimasi betul, yang saya katakan betul. Tadi. Dia lahir bukan dari sebuah ruang yang hampa.
1: Betul.
0: Dan kita semua bersepakat bahwa itu hal-hal yang itu memang milik kita, bukan milik orang lain. Bayangkan kalau kita ganti dengan milik orang lain. Saya ini contoh ya, saya sudah dididik pernah satu ketika saya hampir berkelahi dengan itu orang bule. Tapi itu saya akhirnya saya sadar. Saya waktu itu kuliah di UGM pada waktu itu ada orang bule di situ datang, kuliah juga sama-sama. Nah, waktu saya duduk belajar, dia juga duduk belajar. Ini contoh. Tapi saya sadar, oh inilah akibat pelembagaan itu. Saya belajar, saya lihat dia mau sorong meja, meja besar. Karena saya ini diajar oleh budaya kita
1: membantu.
0: Tidak tega melihat orang begitu spontan, tidak perlu diundang, Pak.
1: Ya, betul, betul.
0: Spontanitas muncul.
1: Betul.
0: Kalau Anda di desa itu tidak mungkin nanti kasih tahu. Kalau betul. Ada orang yang menderita pasti Anda
1: langsung.
0: Punya keterpanggilan. Itulah budaya kita. otomatis saya langsung berdiri bantu. Hmm. Apa yang terjadi, Pak? Hampir saya berkelahi, dia marah saya.
1: Karena?
0: Dia fuck, membantu dia. Karena orang bule itu individualisme, Pak.
1: Oh, begitu.
0: Dia tidak mau dibantu, dia anggap dia punya diri.
1: Bisa.
0: Makanya negara barat itu individualisme, Pak. Ya. Betul-betul saya dulu, kau urusan belakang. Kan begitu kalau ajaran falsafahnya. Kita nggak bisa begitu. Ya, kita itu keseimbangan, Pak.
1: Iya.
0: Jadi saya katakan 3S itu. Mm-mm. Jadi hanya, oh, ternyata dia tidak mau. Kecuali dia minta tolong, mm-mm, baru kita boleh. Kalau tidak, kasih biar, Pak. Nah, ini yang saya katakan. Kalau saya itu, oh, saya sadari. Itu akibat dia tertanam, dilembagakan individualisme sama dirinya. Mm-hmm. Nah, itu karena proses yang panjang itu, yang saya katakan tadi, sebuah ideologi itu jangan berhenti, harus dilembagakan, ya. Sekarang kita syukur sudah ada ini 4 pilar tuh.
1: Betul.
0: Sudah ada. Kalau dulu kita punya pola P4. Saya selalu katakan mau kembali ke zaman dulu, kata-katanya sudah sulit, tapi ya silakanlah. Tapi jangan sampai
1: saya.
0: Iya, jangan sampai ideologi ini lalai dilembagakan, disampaikan kepada generasi kita ini, karena dunia bukan seperti Korea. Anda tahu Korea Utara?
1: Iya, tahu.
0: Kenapa dia negara besi? Kalau Korea, kalau Cina kan tirai bambu.
1: Iya.
0: Dia masih seleksi yang masuk. Dia masih bambu kan masih bisa baintip. Kalau Korea Utara, tapi Anda lihat apa yang terjadi Korea, tidak maju. Dia menutup diri. Dan Anda bayangkan Indonesia tidak mungkin menutup diri. Dan Anda beritahu sama saya, di mana ada negara maju atau kehidupan masyarakat yang tertutup itu maju. Kita itu memang harus beranu, Pak. Masyarakat yang apa bercampur. Karena memang itulah talenta-talenta kita bertemu. Tapi bahwa kita punya ideologi untuk melawan itu, oke. Okay. Saya katakan tadi, kita nggak mungkin kayak Korea Utara, kan? Karena ketakutan kita mau dipengaruhi oleh luar. Tidak Messi, ya. Messi ini kan tidak mungkin kita tembus pandang. Segala berita, dulu kan kita pernah dihebohkan. Orang di dunia ini semua berita COVID sudah luar biasa. Korea Utara tidak ada COVID. Padahal Menteri Penerangan sembunyi. Tidak boleh melaporkan hal-hal yang dianggap. Tidak boleh. Jadi Indonesia tidak begitu, Pak. Negara kita negara terbuka, karena prinsip di dalam keterbukaan itu kita bisa saling belajar, ya. Dan tetapi bahwa persoalan ideologi itu harus menjadi sesuatu benteng, filter yang kuat, sehingga apapun yang Anda mau bawa di sini, kalau saya sudah kuat di sini, silakan. Kalau Soekarno bilang go to hell with your hate, pergi di neraka dengan Anda punya apa itu, ya. Kalau Anda mau pengaruhi kita, itu kalau kita sudah betul-betul ideologi. Okay. Saya kira, saya yakin Indonesia itu kalau ini dilakukan, Pak, terus akan muncul kesadaran kuat, dan itu akan terjadi, Pak. Iya. Cuma kalau ada sekarang 1-2 yang melenceng, nah, itu wajar.
1: Itu sudah dinamika.
0: Sudah dinamika. Nggak mungkin lah kita ini seperti
1: bernegara.
0: Iya. Okay. Orang bilang semua hidup itu yang ideal.
1: Iya.
0: Kalau semua yang ideal, kita sudah mati semua, Pak. begitu, ya.
1: Okay.
0: Jadi Pak Sofyan sebagai generasi muda milenial yang cerdas harus punya kemampuan kritis, ya, mengajak teman-teman untuk bagaimana ideologi ini kita pelihara, kita rawat, karena ini sudah memiliki sejarah yang memiliki legitimasi yang kuat bagi bangsa Indonesia. Saya kira itu.
1: Oke. Siap, siap. Terima kasih, Pak Christian. Saya kira untuk membahas Pancasila ini bukan waktu yang cepat, ya, 30. Iyo. Bahkan 24 jam pun.
0: Dan menarik.
1: Karena menarik mulai dari dibahas pembentukannya, kenapa dibentuk sampai dengan sekarang ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya kira terima kasih banyak ini, Pak Christian, untuk waktunya sudah membersamai kami di program 1 RRI Palo. Ya, baik pendengar, demikian perbincangan kita, mengingat waktu sudah menunjukkan 9 lewat, padahal kita rencananya tadi hanya 30 menit ke depan. Ya. Terkait dengan dalam program Palu Menyapa pagi hari ini, penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Christian atas waktu dan informasinya kepada kita semua. Semoga perbincangan kita di pagi hari ini dapat menambah pemahaman masyarakat kita juga, jiwa persatuan serta jiwa nasionalisme kita dalam bernegara. Demikian pendengar, saya Sofyan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog menyapa berikutnya.
0: Terima kasih. Ya, memang menarik ini, Pak.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nego é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi di pagi ini. Anda baru bergabung bersama kami, apa kabar Anda? Sehat selalu pagi ini dan masih dalam rangkaian libur yang cukup panjang sampai hari ini. Ini tepat tanggal 1 Juni 2026, ini tanggal merah ditandai dengan hari lahir Pancasila. Tadi kita sudah membahas tentang itu dengan sejumlah program, baik dari pagi tentang keberagaman, kemudian kita lanjutkan dengan topik yang kami hadirkan pagi tadi terkait dengan penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan telah menghadirkan narasumber dari akademisi, ada Dr. Christian Tinjabate. Kita tadi membahas tentang bagaimana memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum penting untuk bisa mengenang sekaligus merefleksikan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekali lagi, Pancasila bukan sekedar rangkaian lima sila yang kemudian kita menghafalnya sejak dari TK, SD, SMP, SMA sampai kita kuliah. Lebih dari itu, Pancasila adalah bagian dari pandangan hidup bangsa yang mengajarkan tentang persatuan, ada gotong royong di sana, keadilan, kemanusiaan, dan juga penghormatan terhadap keberagaman. Tentunya pendengar, di era digital saat ini, tantangan dalam menjaga persatuan bangsa itu semakin kompleks. Arus informasi yang begitu cepat, polarisasi di medsos, kemudian ujaran kebencian, penyebaran berita-berita hoax, sampai menguatnya sikap intoleransi di sejumlah ruang-ruang publik menjadi ujian tersendiri bagi implementasi nilai-nilai Pancasila. Dan pendengar, tanpa terasa saya sudah kebersamaan saya Joko Nurce Sujari bersama Anjas Paul menemani Anda untuk hari ini. Anda rekan WOD Rina akan menemani Anda bersama rekan Juan Jordan sampai jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Joko Nurce Sujari pamit sama Mas Anjas Pole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak program menarik dapat Anda dengarkan melalui program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi melalui FM 90,8 MHz, atau juga Anda mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem tu nega bom.
2: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di awal Juni ini ya. Semoga Juni ini membawa banyak bahagia, tawa, semangat, rezeki. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Karena ini juga masih di awal pekan dan di awal bulan, mari kita berdoa yang baik-baik. Semoga semuanya ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Apalagi kita juga lagi memperingati hari lahir Pancasila. Jadi segala sesuatunya, tingkah laku kita ini berlandaskan dengan Pancasila. Ini lima butir dalam lima silanya juga ini sudah sangat mewakili sekali begitu ya, apa yang menjadi ciri khas dari negara Republik Indonesia. Oke, baik, apalagi pagi tadi juga sudah ada penguatan nilai Pancasila begitu ya, sebagai pemersatu bangsa. Semoga ya kedepannya kita semakin bersatu lagi, semakin erat lagi tali persaudaraan kita, tali silaturahim kita, dan tentunya selalu bahagia nih dalam menantikan hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Intinya selalu bersyukur dan jangan lupa untuk bahagia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke dek.

0: Di pagi ini juga kami akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila langsung dari Gedung Pancasila yang ada di Jakarta Pusat.
1: Yang dengan trompet pertama sebagai penanda dimulainya tahapan persiapan upacara Hari Lahir Pancasila atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai, pendengar. Tadi juga ada trompet kuda sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara.
2: Baik.
1: Kita ikuti selengkapnya, pendengar, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni

0: 2026.
1: Ya, dan pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta.
2: Saatnya kita ikuti siaran langsung Hari Lahirnya Pancasila

Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Yang pendengar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan pendengar, untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar, untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026, juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar, nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti, dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar. Kalau
1: parade istirahat di tempat. Kalau
2: hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didi Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didi Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dasar 1945. Mohon berdiri.
0: Ya, benar, Presiden
3: upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 那个神家的等
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 哥，三家到，干！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Ya, benar, kita ikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 哥，孙家到，等。
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat senjata!

0: 个孙家栋，
1: undangan disilakan duduk kembali。Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, mendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhurSupaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Teriak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr.Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla.Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Siap! Help!
1: Perjuangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
5: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara.

0: が戦者だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri

oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, telah kita ikuti untuk secara langsung pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat, dan tadi langsung dikomandani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan kita nantikan pukul 12 mendengar untuk mengupdate lagi informasi dalam Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 di Jakarta.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Minsk. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya ngelihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut benda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss, Belinda Bencic, 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquirat Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup

0: Kami di ruang Kiki Prada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan berbincang terkait Hari Lahir Pancasila. Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila yang menjadi momentum penting untuk kembali mengingat nilai-nilai dasar bangsa. Pancasila telah menjadi perekat keberagaman dan pedoman dalam kehidupan berbangsa selama puluhan tahun. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat, generasi muda menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari derasnya arus informasi hingga pengaruh budaya global yang semakin mudah diakses. Karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Lalu,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
4: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
3: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
4: Pastela, toh?
3: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
5: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Pastilah pasti Anda suka dengan tebak lama, pendengar sudah lama menanti ya. Tapi kita sudah hadirkan juga dua lagu pembuka, ada sonata yang indah tadi dan juga ada senandung doa gitu ya. Saya terima dulu di 455442 nih, sudah ada dering yang di sana. Selamat siang Pastela.
1: Assalamualaikum Pastela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Syahrun ini.
1: Ya, betul. Mbak Arnina ya?
0: Iya. Abis upacara di mana tadi, Le?
1: Upacara baru pulang dari Mamboro, dari kedukaan di Mamboro.
0: Oh, siapa kok dong?
1: Ada ini, ada ipar juga meninggal di Mamboro tadi.
0: Innalillah, semoga diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya ya.
1: Ya, tadi jam 10 tadi bawa pemakaman tadi.
0: Amin. Oke. Jadi siang-siang ini kita mau ditemani dengan siapa, Pak? Napane Eo, Le?
1: Napane Eo. Yang Napane Eo begitu bagusnya, ini yang bagus, Pak I. Sugianto.
0: Judul?
1: Jangan Rindukan Lagi.
0: Iya, sudah, Jo.
1: Rindukan yang lalu, terus dirindukan, ya?
0: Sudah, Jo. Tidak usah ingat-ingat yang lalu, eh.
1: Buka lembaran baru.
0: Desi Ratnasari itu kalau begitu ya?
1: Bukan. Sugianto itu yang bawa itu.
0: Oh iya.
1: Jangan rendukan lagi. Sugianto punya itu.
0: Oke dah.
1: Oke dah, luarin aja.
0: Iya.
1: Ya selalu luarin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Syahrun silakan Ibu Ani.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana posisi, Le? Benar.
2: Ada di rumah.
0: Napa ada juga di sana?
2: Baru pasang kayu.
0: Mbak apa, Le, di pasang kayu?
2: Lagi sama anak di sana.
0: Oh, berapa hari?
2: Ya, sebelum lebaran.
0: Berarti lebaran di pasang kayu, ya?
2: Iya.
0: Oke, dan.
2: Boleh lagunya?
0: Boleh, boleh, silakan.
2: Lagunya Tiki Sandora. Ingin marah silahkan.
0: Jangan tahan-tahan. Nanti meledak.
2: Ini lagu-lagu tahun 70-an ini.
0: Oke, yang ingin marah silahkan gitu ya.
2: Ya.
0: Oh. Oke.
2: Ya. Marina.
0: Ya.
2: Tugas.
0: Oke. Terima kasih. Amin. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya masih cari tadi yang jangan rindukan lagi gitu ya, dari Isugianto. Takutnya ini ketika didapat ternyata bukan itu lagu yang dicari gitu ya. Tapi tidak, sabar ya. Kita coba cari dulu untuk pilihan-pilihan lagu ini. Yang lainnya juga nanti boleh ikutan di WhatsApp ataupun juga di telepon langsung ya. Oke, halo, selamat siang Pastela.
3: Siang Pastela.
0: Selamat siang kembali. Ada siapa gerangan di mana ini?
3: Dengan Udin.
0: Udin?
3: Udin. Iya.
0: Pak Udin di mana ini?
3: Veteran.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Wow. Menggema sekali suara saya di sana ya.
3: Mantap.
0: Oke, okay. Silakan nih Pak Udin, mau ditemani ke lagu siapa siang-siangnya?
3: Nikah bilang.
0: Judul?
3: Deru Debu.
0: Deru dan Debu. Oke. Okay. Ditunggu.
3: Kasih.
0: Yo, kembali kasih. Selamat siang. Deru Debunya ini kayaknya bukan fansnya Nikah Ardila deh, Willy Dozan kayaknya ya. Oke, okay, ditunggu untuk lagunya juga, Deru Debunya. Dan yang lain boleh nanti ikutan juga di siang hari ini ya. Saya coba hadir dulu dengan Iis Sugianto, Jangan Rindukan Lagi.

0: Selain TikTok, semua jalur nih kita buka untuk Anda ya. Karena untuk TikTok saat ini masih belum bisa kami akses di dikarenakan satu dan lain hal. Silakan nih untuk Anda pendengar di siang hari ini, kita buka kembali ya. Kalau ada telepon dari 0811 maupun di 455442, semuanya boleh kita terima di sini ya. Selamat siang Pak Stella. Halo Pak Stella. Halo. Tunggu sebentar, manakah suaranya ini? Aduh, sayang sekali panggilan gagal ya. Kalau panggilan biasa aja bisa enggak ya? Saya coba lagi terima di 455442 dulu. Selamat siang Pak Stella.
1: Selamat siang Pak Stella.
0: Halo Muni.
1: Kempang lama.
0: Yuhu.
1: Suaranya sudah tidak asing lagi buat Mbak Rina.
0: Yang di mana satu ini, Le? Si Balaya?
1: Iya. Kenapa lo agak 0811 Mbak Rina semua memblokir?
0: Hah? Begitu dia bilang?
1: Iya.
0: Oh, nanti kita mau cek. Pantas tidak ada deringan di situ, Le?
1: Semua nomor.
0: Bagi aja dulu di 455 dengan WhatsApp berarti, Le. Sekarang mau ditemankan lagunya siapa ini?
1: Lagunya Dian Tisesa.
0: Judul?
1: Untuk hati, layu pasti.
0: Hah?
1: Untuk hati, layu pasti.
0: Untung hati?
1: Untuk hati, layu pasti.
0: Oh, ya saya cuma dengerin layu pasti saja dulu ya saya cari.
1: Untuk hati, layu pasti.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Oke, terima kasih Mbak Rina.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini kurang disiram setelah ini hati ya, ada kuncup. Tapi kalau dia pelayu, pasti, au. Om Swan, silakan bergabung, Le.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, semoga saja Mbak Rina sehat selalu.
0: Amin, Le.
2: Kru-kru lainnya.
0: Posisi di mana, Le?
2: Anu.
0: Ada di mana ini, Komio, hari tanggal merah ini?
2: Aduh. Lagi menghabiskan kaledo.
0: Masih ada ya?
2: Masih ada di pesisir.
0: Aduh,
2: Dua D. Dengan mas, semua jadi satu.
0: Oh, semua jadi satu. Oke.
2: Oke, Marina.
0: Oke, Mo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Le. Yang pasti punya kaledo juga di rumah. Bawa Joko kemari kalau nyanda habis ya. Oke. WhatsApp juga di siang hari ini saya coba baca dulu ya. Selamat siang Pak Stella. Selamat siang kembali. Boleh dong lagunya Bruri Pamit dari Ical Birobuli Utara, Kota Palu. Oke, Bang Ical ditunggu. Ada Pak Rusdin juga nih mau ditemankan oleh Drakel, judulnya SP3. Ya no, SP3 so kena PHK itu kok soal SP3. Oke, saya coba dulu hadir paling kalau begitu ya dengan lagu Dian Piscesa ini, kuncup hati layu pasti, untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini yang napane eo, tapi semoga saja Komio di luar sana merasa adem dengan hadirnya Rina di ruang dengar Anda ya. Boleh begitu? Gosomo.

0: Dan memang pendengar ya, setelah kami cross-check untuk 0811 hanya bisa diakses melalui WhatsApp call ataupun juga pesan WhatsApp gitu ya. Ada siapa nih dari 0819-9091 sekian-sekian. Boleh ditemankan lagunya Dedi Dores, Kemarau Yang Panjang. Udah masuk musim hujan kita sekarang ya. Dari Atmaja di Desa Lambara. Oh baiklah, kalau misalnya mau ditemankan lagunya Dedi Dores tadi ya, oke boleh. Lanjut lagi yuk di berapa lagi nih, di 0811456039 via WhatsApp call boleh ya, dan juga di 455442 nih pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan Rina di siang hari ini. Kita tunggu untuk kebersamaan Anda hingga pukul 14 ya waktu Indonesia Tengah. Silahkan akses lagi untuk WhatsApp call kita di 0811. Halo, Pastela.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Iya, Butia. Oke. Gimana lebaran kemarin, Le?
1: Hama masih ada makan kaledo ini.
0: Komio yang mbak kurban ini atau dapat kupon juga?
1: Kupon Barina, kasihan.
0: Ranga, tapi masih ada sampai sekarang, Le? Baru dibikin.
1: Masih ada, Le. Baru dibikin lagi.
0: Mantap jiwa, siang-siang santap seruput kuah kaledo, eh?
1: Santap kuah kaledo.
0: Pakai apa? Pakai ubi.
1: Pakai ubi dah.
0: Ayo, sedap itu. Kong, mau ditemani lagu siapa ini?
1: Kong mau ditemani lagu Nostalgia Lam.
0: Dari Hardi? Bukan.
1: Bukan dari Pak Hardi.
0: Sembarang. Apa beliau ini terkenal sekali dengan Nostalgia Lamanya, Le?
1: Iya. Sama, saya juga suka itu. Kalau pas Pak Hardi so menyanyi itu Pak Hardi.
0: Kenapa saya pribadi tahu lagu ini dari beliau?
1: So itu. Iya, dan Barina.
0: Oke. Okay.
1: Sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Komio juga deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putih ya, halo. Waalaikumsalam.
2: Pastela.
0: Yuhu. Antesema. Hah? Dengan siapa ini, Le?
2: Dengan Nur Min di pagi mana?
0: Di pagi mana? Oh, Mbak Nur Min, baik. Kong mau diteman lagu siapa ini, Mbak Nur Min?
2: Lagunya Edisi Litonga.
0: Edisi Litonga judul?
2: Lagu untukmu.
0: Lagu untukmu?
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Lagu untukmu.
0: Lagu apa kata?
2: Untukmu.
0: Lagu untukmu.
2: Kenapa?
0: Lagu untukmu itu lagu apa, Le?
2: Lagu itu.
0: Oke, oke.
2: Oke, Marina.
0: Iya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haji ini. Pak Haji ada monitor, sudah di mana posisi nih Pak Haji? Pak Nukman. Masya Allah, kalau masih di tanah suci, doakan yang kita, Le. Kembali ke tanah air dengan keadaan selamat, Ne. Lanjut, halo Pastela.
3: Halo Pastela.
0: Halo Muni, selamat siang, Le. Ada siapa gerangan?
3: Dan Ibu Santi di Kayu Malu,
0: Oke.
3: Posisi di Palolo sekarang.
0: Oh, Mbak apa di sana, Kang?
3: Berkunjung rumah mertua, Le.
0: Pantes kami so jarang-jarang juga masuk ini.
3: Iya, baru masuk lagi. Sehat-sehat semuanya.
0: Sehat, alhamdulillah. Kong, tapi Komio ini masih boleh anu, apa namanya? Bergantung.
3: Boleh, Mbak. Boleh satu lagi.
0: Sabantar satu lagi kita hadirkan, Neng. Iya, so ada
3: kalau begitu.
0: So ada anu ini, so ada yang ngambil tiketnya soalnya. Oke. Oke, dan
3: kita di ekonomi dulu ya.
0: Komi masih di terminal dulu. Jangan dulu ikut naik.
3: Oh, di terminal. Dan waktu
0: menunggu kloter selanjutnya. Yeah. Yoho, terima kasih Bu Santi. Selamat siang kembali. Ada siapa lagi nih? Mbak Nurmin, ini tadi yang di pagi mana ya? Oke, lagu untukmu siap kita hadirkan untuk Komiu di sana. Tapi sebelum itu kita ke lagunya Panbers dulu ya, untuk Nostalgia Lama.

0: Oh, baiklah. Oke deh kalau begitu.
1: Oke. Tapi kalau nya enggak apa-apa ya, biar udah terlambat minimal izin wafat.
0: Eh, enggak apa-apa, iya. Terima kasih, sama-sama.
1: Juga para keluarga tercinta, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita tinggal menanti saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita ya yang mau balik dari tanah suci Mekah nih. Ada Pak Nukman tadi, walaupun di Arab, di Mekah, tapi tetap monitor Pastela. Doakan ya, semoga Pastela ataupun juga RRI Palu selalu jaya ya. Terus juga penyiar-penyiarnya juga makin sejahtera. Amin. Kemudian juga siaran kami ini semakin dicintai. Terus juga memberikan informasi yang bermanfaat. Jangkauannya juga semakin luas ya. Amin. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan ada Piala Dunia. Oke, Ding. Kayaknya kita cukupkan dulu untuk telepon di siang hari ini. Ada Bunda Asmarani. Mohon maaf ya Bunda ya. Untuk waktu kita sudah mepet sekali ini. Dan mohon maaf juga apabila ada lagu-lagu yang belum sempat kami hadirkan di siang hari ini. Dua lagu penutup nih. Ada Andi Mere Matalata dengan Janji, dan Paramita Rusady dengan Kisah Buku Harianku.

0: Info Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita masuk dalam Info Pro 1 untuk edisi Senin 1 Juni 2026. Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni diharapkan menjadi refleksi untuk memastikan semangat Pancasila tetap menyala dalam membangun persatuan dan kesatuan NKRI. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni lebih dari sekedar seremoni tahunan, melainkan refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun dapat berkontribusi dalam terciptanya perdamaian dunia. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG kepada RRI mengatakan, Pancasila sebagai lambang dan dasar negara telah teruji mampu menjaga semangat persatuan dan kesatuan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI serta berdiri di atas semua golongan.
3: Para founding father kita tentang dasar negara. Lalu disepakatilah bahwa Pancasila lah yang menjadi dasar negara. Dia tidak terkait langsung kepentingan satu agama, tetapi kepentingan semua agama, kepentingan semua bangsa, kepentingan semua suku, adat istiadat yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa Pancasila sudah teruji mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.
2: Guru Besar UIN Dato Karama Palu yang juga tokoh Islam moderat Sulawesi Tengah ini menambahkan, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, namun memiliki makna mendalam bagi NKRI yang beragam suku, bahasa, adat istiadat, dan agama.
0: Info Pro 1.

0: Pemerintah Kota Palu tengah menyiapkan formulasi waktu untuk distribusi BBM jenis solar yang akan disosialisasikan melalui surat keputusan Wali Kota Palu. Berikut selengkapnya kita ikuti laporan Muhammad Sidik.
1: Sebagai upaya dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi khususnya pada jenis solar, Pemerintah Kota Palu saat ini tengah menyusun surat keputusan Wali Kota tentang pengaturan jadwal distribusi solar di SPBU Kota Palu. Pelaksana tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu, Rahmat Mustafa, menyebut, saat ini Pemerintah Kota Palu tengah menyusun formulasi yang tepat terkait skema distribusi BBM jenis solar dengan menghimpun beragam masukan dari berbagai pihak, mulai dari Hiswana Migas, Pertamina, hingga kalangan sopir truk dan masyarakat. Dengan formulasi yang tepat, ia berharap mampu mengantisipasi serta memberikan solusi terkait fenomena antrian mengular di sejumlah SPBU Kota Palu yang dinilai dapat mengganggu aktivitas lalu lintas serta rawan akan kecelakaan lalu lintas.
2: Jadi ini lagi sedang menyusun surat keputusan kepala daerah untuk kita lakukan pengaturan jadwal distribusi solar bersubsidi di SPBU di Kota Palu. Kenapa masih agak ini ya, sudah berapa kali pembahasan masih kita belum kemudian keluarkan, karena memang kita cari formulasi yang paling tepat ini seperti apa, dan juga penting ini komunikasi atau saran masukan dari berbagai pihak. Baik itu dari Hiswana Migas, dari pihak Pertamina, dan juga kita harus mendengar dari pelaku ya, dari para supir-supir ini, masukan mereka seperti apa.
1: Lebih lanjut, PLT Asisten menyebut, untuk mengatur arus lalu lintas antrian di SPBU, Pemerintah Kota Palu saat ini telah mengerahkan personel dari Dinas Perhubungan untuk turun langsung di setiap SPBU, sehingga antrian yang terjadi tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Rahmat menambahkan, surat keputusan Wali Kota tersebut direncanakan rampung dan siap disosialisasikan paling lambat pada bulan Juli mendatang, melalui surat keputusan serta formulasi yang tepat terkait pengaturan waktu distribusi solar. Ia berharap mampu menertibkan antrian kendaraan, serta seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik.
3: Info Pro 1.
0: Dinas Koperasi UKM Sulawesi Tengah memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa dapat bersinergi untuk mendorong kemajuan ekonomi desa. Berikut laporan Miftahul Jannah.
4: Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dipastikan tidak akan mengganggu eksistensi Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang telah berjalan lebih dulu di Sulawesi Tengah. Keduanya dinilai dapat berjalan beriringan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi desa. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah, Heni Anggraini, menuturkan koperasi dijalankan dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Olehnya, kehadiran gerai ini tidak boleh mematikan unit usaha anggota dan masyarakat sekitar, termasuk BUMDes setempat. Untuk itu, ke depan koperasi didorong untuk menjalin kemitraan dengan BUMDes melalui pembagian peran yang terukur.
5: Nah, salah satunya juga BUMDes. Jadi bagaimana koperasi ini bisa menjalin kemitraan dengan BUMDes? Saya kasih contoh, misalnya selama ini BUMDes berusaha usahanya adalah ternak misalnya. Ya, koperasi sebagai penyedia pakan ternak seperti itu, atau obat-obatan misalnya gitu. Atau anggaplah BUMDes ini bergerak di sawah misalnya, petani sawah, gilingan sawah misal gitu. Ya, koperasi menyiapkan pupuk untuk petani-petani sawah. Artinya bagaimana BUMDes atau lembaga ekonomi lainnya, masyarakat tidak berbenturan dan tidak dimatikan. Karena asas koperasi ini asas kekeluargaan.
4: Heni menambahkan, saat pembentukan awal koperasi melalui musyawarah desa, pengurus BUMDes, kepala desa hingga tokoh masyarakat dipertemukan untuk pembentukan akta notaris KDKMP. Pemerintah provinsi juga menargetkan sebanyak 1.981 koperasi dapat beroperasi. Hingga saat ini, lebih dari 600 gerai telah dalam tahap pembangunan fisik untuk merealisasikan program kemandirian ekonomi desa tersebut.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar, Bupati Donggala Vera Elena Laruni memastikan program pembagian seragam sekolah gratis tetap berlanjut hingga akhir masa kepemimpinannya. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi pelajar di Kabupaten Donggala. Berikut laporan reporter Sofian.
6: Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan program pembagian seragam sekolah gratis akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di daerah tersebut. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan, program tersebut telah dijalankan sejak awal masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan. Hingga saat ini sebanyak 14.000 paket seragam sekolah telah disalurkan kepada peserta didik jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Donggala. Vera menegaskan meskipun di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pihaknya tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan program tersebut. Menurutnya selain membantu meringankan beban orang tua siswa, program ini juga bertujuan memastikan seluruh anak di Kabupaten Donggala dapat mengikuti proses belajar dengan fasilitas yang layak.
7: Kemudian seragam sekolah, di 2025 kami sudah menganggarkan 5 miliar dan sudah selesai dibagi, tetapi kami tahu bahwa ini belum cukup. Nah, olehnya di tahun ini, di 2026, kami anggarkan lagi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita, itu hanya sebanyak 3 miliar, dan ini akan berkelanjutan sampai di akhir masa jabatan kami.
6: Selain program seragam sekolah gratis, Vera juga mengungkapkan pemerintah daerah mulai melakukan pembenahan sarana penunjang pembelajaran, khususnya melalui pengadaan meja dan kursi bagi siswa. Menurutnya langkah tersebut dilakukan karena masih banyak fasilitas belajar di sejumlah sekolah yang kondisinya sudah tidak layak digunakan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah daerah berharap pihak sekolah dapat menyampaikan data kebutuhan secara akurat, termasuk dokumentasi kondisi sarana serta jumlah siswa di setiap kelas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
3: Info Pro 1.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Adanya rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya sendiri, terutama di kalangan generasi muda, dinilai menjadi langkah kecil yang nyata dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa daerah. Berikut kita ikuti laporan IKD Andika.
8: Upaya pelestarian bahasa Kaili di Sulawesi Tengah dinilai tidak cukup melalui program pemerintah atau pembelajaran di sekolah. Yang paling mendasar adalah menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya sendiri, terutama di kalangan generasi muda. Ketua Libu Membine Tokaili Sulawesi Tengah, Nurmiati Habibu, menilai, menurunnya penggunaan bahasa Kaili saat ini bukan semata karena sulit dipelajari atau tidak relevan dengan perkembangan zaman. Persoalan utamanya justru terletak pada semakin pudarnya rasa cinta terhadap identitas budaya lokal. Fenomena ini, katanya, terlihat dari semakin jarangnya bahasa Kaili digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nurmiati mengatakan, banyak anak muda bahkan yang lahir dan besar di Sulawesi Tengah tidak lagi memahami percakapan sederhana dalam bahasa daerahnya sendiri. Sebagian di antaranya bahkan merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul dibandingkan bahasa ibu yang diwariskan leluhur mereka. Padahal menurutnya, masyarakat yang tinggal dan tumbuh di tengah budaya Kaili semestinya memiliki kedekatan emosional dengan bahasa daerah tersebut. Sebab bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan bagian dari identitas dan jati diri masyarakat.
9: Sebenarnya yang kami ingin tanamkan ini adalah rasa memiliki dulu. Ketika kita sudah memiliki, pasti akan rasa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ini yang kurang dengan orang Kaili sendiri, minta maaf, seperti itu. Artinya sebenarnya kalau saya melihat kendala itu, sebenarnya tidak ada kendala. Yang kendala itu adalah persoalan kebiasaan. Ketika kita tidak pernah mencoba membiasakan itu, maka akan menjadi kebiasaan, menjadi budaya, menjadi karakter bahwa selama ini kami orang Kaili itu menggunakan kebiasaan kami itu hanya bahasa Indonesia, akhirnya menjadi sebuah karakter, sudah melekat di diri bahwa dalam rumah itu pakai bahasa Indonesia.
8: Selain itu, Nurmiati juga menyoroti perlunya kampanye budaya yang lebih masif dan berkelanjutan. Ia menekankan, pelestarian bahasa daerah harus dilakukan melalui berbagai ruang, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga kegiatan publik yang melibatkan generasi muda. Ia menegaskan, pengenalan bahasa dan budaya lokal sejak usia dini menjadi langkah penting untuk membangun kebanggaan terhadap warisan budaya daerah. Dengan tumbuhnya rasa cinta terhadap identitas lokal, generasi muda diharapkan tidak lagi malu menggunakan bahasa Kaili dalam kehidupan sehari-hari.
3: Info Pro 1.
0: Selanjutnya kita ke Tojo Una-Una Penajar. Sebagai bentuk keprihatinan, Wahda Inspirasi Zakat atau WIS Gerai Tojo Una-Una menyalurkan bantuan 9 bahan pokok kepada keluarga prasejahtera.
10: Menyikapi kenaikan harga sembako, Wahda Inspirasi Zakat Wis Gerai Tujuh Una-Una, Tutur Nurdin, salah satu pengurus, kembali menyalurkan bantuan berupa 9 bahan pokok sembako pada penerima manfaat, khususnya keluarga prasejahtera seperti janda-janda lansia, anak yatim, dan penyandang difabel di beberapa tempat seperti Desa Padang Tumbuo, Sansarino, Desa Saluaba, PLTM, Kecamatan Ampanakota, dan Dusun Saluaba, Kelurahan Ue Malingku, Kecamatan Ratolindo.
11: Kami melakukan penyaluran sembako di Parang Tumbuo, Sansarino, sama Desa Saluaba. Ya, Saluaba Sambote. Ada beberapa warga penerima manfaat yang telah didata yang berlokasi di sana. Paket itu seperti biasa, kayak beras, minyak goreng, gula, sama kelengkapan sembako lain. Nah, dikhususkan untuk prasejahtera, seperti ada janda-janda lansia, juga ada juga anak yatim, sama warga-warga yang terdata sebagai difabel gitu.
10: Penyaluran bantuan sembako untuk keluarga prasejahtera itu, menurut Nurdin, dibagi dalam 2 kali penyaluran setiap bulan di tempat yang berbeda sesuai dengan data penerima yang diterima oleh Wahda Inspirasi Zakat Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Info Pro 1.
0: Gubernur Sulawesi Tengah pagi tadi memantau langsung pelaksanaan latihan pendaratan Satgas Operasi Trisila 2 TNI Angkatan Laut tahun 2026 yang dilaksanakan di kawasan Pantai Kampung Nelayan Talise, Kota Palu sebagai bentuk dukungan mewujudkan perairan yang aman dan juga kondusif. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar, berikut untuk laporannya kita ikuti bersama laporan Nita Surbakti.
12: Mewujudkan perairan Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya yang aman, berbagai upaya terus dilakukan aparat TNI Angkatan Laut, diantaranya melalui kegiatan latihan rutin. Operasi Trisila menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan serta profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan operasi laut dan pendaratan amfibi. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai mengikuti dan menyaksikan langsung kegiatan latihan oleh Satgas Operasi Trisila mengatakan hal ini merupakan pengalaman pertama dirinya dan mengaku bersyukur melalui kegiatan ini dirinya dapat menyaksikan secara langsung kondisi Sulawesi Tengah dari laut. Ditambahkan, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Selat Makassar dan ke depan diharapkan selain mewujudkan perairan yang aman, keberadaan Selat Makassar dapat mendorong perekonomian daerah di sekitar Selat Makassar, khususnya di Sulawesi Tengah.
13: Ini bagian dari pengamanan laut kita, karena kita ini Sulawesi Tengah juga bagian dari Selat Makassar. Jadi Selat Makassar itu adalah salah satu selat yang sangat strategis, baik dalam perdagangan dunia, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Selat Makassar ini mirip-mirip dengan Selat Hormuz. Jadi kita harus betul-betul, nanti saya ada gagasan untuk mengundang semua gubernur yang berada di Selat Makassar, kita menggagas. Kita harus menjadikan Selat Makassar ini mirip Selat Hormuz yang bisa memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara maupun pendapatan daerah dan juga menjaga Indonesia ini dari khususnya dari Selat Makassar.
12: Pada kesempatan yang sama, Wakil Komandan Satgas Operasi Trisila 26 Tahap 2 TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Agung Nugroho Kusumaji menjelaskan kegiatan latihan operasi pendaratan Satgas Operasi Trisila 2 TNI Angkatan Laut tahun 2026 ini sejalan dengan upaya TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan kesiapan tempur serta menjaga kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14: Operasi Trisila ini merupakan tujuan utamanya untuk menegakkan kedaulatan, menegakkan hukum, dan juga menjaga keamanan laut di perairan. Tahap kedua ini dilaksanakan khususnya di Alki 2. Selat Makassar ini merupakan bagian dari Alki 2. Palu ini merupakan bagian daripada komunitas maritim di Selat Makassar sendiri yang membentang dari utara di Sulawesi Utara hingga ke perbatasan di selatan Indonesia. Sehingga ini merupakan salah satu titik strategis di mana wajib juga untuk disinggahi daripada Satgas Trisila.
12: Sementara itu Komandan Lanal Palu, Kolonel Marinir M. Ali Wardana, SE, MTR, Hanla, MM mengatakan, Dukungan terhadap kegiatan latihan ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kesiapan operasional prajurit guna menghadapi berbagai potensi ancaman maritim serta meningkatkan kemampuan seluruh pasukan antar satuan. Selain itu, latihan tersebut juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan teknis dan taktis prajurit di lapangan. Serta diharapkan melalui latihan ini ke depan minat masyarakat semakin tinggi untuk bergabung menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut.
15: Harap ini masyarakat Kota Palu atau umumnya Sulawesi Tengah bisa lebih banyak untuk mendaftarkan diri ke TNI Angkatan Laut, yang mana sebelum-sebelum ini hanya beberapa orang saja yang mendaftar, sehingga animonya itu dari pusat menilai sedikit, sehingga saya berupaya untuk meningkatkan animo ini sehingga bisa lebih banyak yang mendaftar di Angkatan Laut.
12: Latihan pendaratan ini melibatkan unsur personil dan alutsista TNI Angkatan Laut dengan skenario operasi pendaratan pasukan di wilayah pesisir. Dalam pelaksanaannya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu berperan mendukung kelancaran kegiatan mulai dari pengamanan wilayah latihan, koordinasi lapangan, hingga dukungan fasilitas pangkalan bagi unsur-unsur yang terlibat. Selain itu, Lanal Palu juga menggelar kegiatan sosial kemanusiaan, di antaranya pembagian paket sembako bagi masyarakat pesisir, donor darah, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Dan pendengar, informasi terakhir untuk buletin di siang hari ini, kita ikuti news feature. Ini topiknya pengawasan LPG subsidi 3 kg di Kota Palu yang akan dihantarkan bersama reporter Muhammad Sidik.
1: Gas LPG 3 kg masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Namun di Kota Palu, harga jual gas subsidi masih kerap ditemukan melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah, sebesar Rp20.000 per tabung. Bahkan di lapangan, harga LPG subsidi di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli gas subsidi jauh di atas harga ketentuan, terutama saat kebutuhan meningkat dan stok di pangkalan sulit ditemukan. Situasi ini pun menjadi perhatian pemerintah Kota Palu bersama Pertamina dengan memperketat pengawasan distribusi gas subsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patraniaga Lilik Hardianto mengatakan, distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya sampai pada tingkat agen dan pangkalan, sementara pengawasan di tingkat pengecer membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait karena berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina.
16: Untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah harga sampai ke agen, lalu dari agen ke pangkalan itu biasanya kan nanti ada penyesuaian harga lagi. Memang perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena dari itu di luar rantai pasok kami untuk sampai ke tingkat pengecer. Jadi di sini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah.
1: Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan melalui Tim Satuan Tugas atau Satgas LPG Kota Palu. Pengawasan dilakukan di sejumlah pangkalan resmi, menyusul masih banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG subsidi yang melebihi ketentuan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan difokuskan pada pangkalan resmi karena pengecer sebenarnya tidak diperbolehkan dalam rantai distribusi LPG subsidi di Kota Palu. Selain menjual di atas HET, pelanggaran yang ditemukan juga berupa penyaluran LPG subsidi keluar dari wilayah pangkalan. Ia menyebut, sejumlah pangkalan telah dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi, hingga pemutusan hubungan usaha apabila pelanggaran terus ditemukan. Pemerintah juga meminta masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi LPG subsidi dengan melaporkan dugaan pelanggaran disertai bukti yang jelas.
17: Jadi LPG ini memang kan harga HET itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal, yang menjual keluar dari pangkalannya, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas HET, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu akhirnya tidak mendapatkan.
1: Pemerintah Kota Palu menilai pengawasan distribusi LPG subsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain pengawasan dari Satgas LPG, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu menemukan praktik penjualan di atas head maupun distribusi yang tidak tepat sasaran. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menegaskan, pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah Kota Palu juga terus mendorong masyarakat agar aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi gas subsidi melalui layanan pengaduan lapor wali kota, termasuk melalui media sosial maupun saluran komunikasi pribadi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila ditemukan pangkalan yang menjual gas subsidi di atas harga ketentuan maupun melakukan penyaluran yang tidak sesuai aturan.
18: Kalau masalah gas, pangkalan yang nakal akan kita tindak, itu sudah jelas ya. Ada beberapa pangkalan itu tutup, termasuk di daerah Palu Barat ada beberapa yang tutup-tutup karena didapat mereka menjualnya betul-betul di atas HET dan jualnya juga sudah melampaui batas, jadi itu akhirnya ditutup oleh jadi ada beberapa pangkalan. Jadi saya berharap laporan juga dari masyarakat ya, sampaikan kepada kami, ada lapor wali kota gitu ya, ada juga mungkin mau DM saya silakan atau WA supaya bisa kita tindak lanjuti dengan cepat hal-hal terkait gas.
1: Wawali berharap pengawasan distribusi LPG subsidi dapat berjalan lebih optimal melalui kerjasama antara pemerintah, Pertamina, aparat, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, distribusi gas subsidi diharapkan benar-benar tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak lagi membeli LPG 3 kg dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo agora. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, kita sudah sampai di penghujung untuk kebersamaan Palu siang ini ya, hingga pukul 15. Dan saya Rina harus pamit dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada rekan Adinda Kurnia Islami yang akan melanjutkan kebersamaan hingga jelang pukul 20 malam nanti dalam perjalanan Palu sore ya. Dan masih di edisi 1 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya pamit sekali lagi. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Selamat sore. Semoga sehat selalu untuk pendengar Pro 1 RRI Palu. Bersama saya Dinda, di hari ini akan menemani pendengar semua tentunya dengan program-program unggulan dari Pro 1 RRI Palu. Dan tadi sudah bersama dengan rekan saya Rina ini ya, di 100% Indonesia. Dan kita juga masih mendengarkan lagu-lagu pop ini yang 100% Indonesia. Untuk itu pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu mendengarkan kumandan azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati dari Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang melaksanakan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Proses untuk informasi dan inspirasi masih bersama Dinda di 100% Indonesia tentunya. Kita dengarkan lagunya ini pop ini ya, lagu-lagu yang menemani kita di sore hari tentunya. Dan pendengar, selain ini kita akan berikan juga informasi di Beranda Stacita tentunya mengenai tip dan ide bisnis ini. Waduh, tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu nih di 100% Indonesia dari ini band lumayan lama ini ya, tapi lagunya masih nyaman kita dengarkan hingga saat ini, ada Clue Bengtis. Waduh, hingga akhir masa.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Berubah apa? Tidak ada kesiliburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
0: Astaga, kopi ini dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda ya. Di sore hari ini kita sebelum mendengarkan berita Gema Saripati Maju Berjaringan, kita akan berada di program UMKM Bicara nih ya, termasuk dalam program Asta Cita tentunya, di mana untuk hari ini segmennya kita berikan informasi untuk mendengar semua tips dan mengapa ini ya harus memilih berwirausaha, dan mengapa banyak orang juga memilih untuk berwirausaha. Ternyata ada beberapa ini ya dari informasi yang bisa kita berikan ke pendengar semua, dimana menurut dari informasi ini, ketika kita memiliki usaha sendiri, kemudian kita berwirausaha, ini kita memiliki kebebasan waktu atau kebebasan dalam mengatur waktu kita ya. Jadi kita yang istilahnya kita sendiri yang mengerjakannya, kita sendiri bosnya, kita sendiri yang atur semuanya. Jadi kita bebas memilih ini ya, waktu kapan kita libur, waktu kapan mungkin bahkan sehari ini kita harus kerja keras gitu kan. Ada juga membuka peluang penghasilan tambahan tentunya, dan mungkin untuk pendengar semua yang sudah ada penghasilan lain, kemudian ingin menambah penghasilan lainnya gitu ya, tentunya berwirausaha ini cocok ini ya, dijadikan sampingan atau mungkin bisa jadi yang utama juga, boleh ya penghasilan tambahan ini ya. Dan ada juga ini ya, menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Nah tentunya ada juga yang mungkin berusaha untuk menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat. Ini berarti kita untuk kebutuhan yang dijual ini macam-macam, mungkin ya ada lauk paukah atau mungkin sembako dan lain sebagainya. Karena memang ketika berwirausaha juga ini juga termasuk mempermudah juga ya untuk masyarakat di sekitar kita. Misalnya kalau kita ada usaha warung kelontong atau di sini apa nih, warung Madura kah atau apa, jadi masyarakat ini tidak perlu jauh-jauh untuk membeli misalnya ya, tapi cukup mungkin 5 langkah keluar dari rumah kita sudah ada toko sembakonya, toko kelontongnya. Jadi mempermudah juga sebenarnya memang ya. Jadi kalau misal sampo habis, pas lagi habis, tinggal beli di warung tetangganya. Waduh, ini sangat-sangat benar ya, membantu ini ya. Dan ada juga ini pendengar, bahwa ternyata itulah yang dipilih mengapa kita ingin berwirausaha ya. Yang pasti yang paling utama tadi adalah fleksibilitas waktunya. Dan ada juga tips dan ide bisnisnya. Jadi mulai sebelum mulai kita usaha, memulai usaha, pastikan satu ini ya, mengenali keputusan pasarnya atau mengenali kebutuhan dari pasarnya. Kemudian menentukan target konsumen, menghitung modal dengan baik, membuat rencana usaha yang sederhana dan konsisten ini ya, tidak mudah menyerah. Kalau kita lihat memang ketika kita membangun usaha itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Pasti ada gagalnya, ada cerita gak enaknya, ada perjuangannya. Dan tentunya kalau kita konsisten dan tidak mudah menyerah, insya Allah ini akan membuahkan hasil. Nah mungkin di UMKM Bicara juga untuk pendengar semua yang sedang merintis, sedang melakukan ataupun sedang ingin mempromosikan usahanya juga, baru merintis atau ingin dikenal masyarakat lebih luas, boleh nanti ya bergabung bersama RRI. Kita berikan ruang untuk pendengar juga, mungkin bisa sharing produknya apa yang dijual gitu kan. Jadi semakin banyak yang dikenal tentunya akan semakin, insya Allah harapannya semakin laris manis ini ya. Dan semua warga di Kota Palu khususnya itu membeli ataupun membeli kemudian menawarkan ke orang lain, orang dari mulut ke mulut tentunya akan semakin banyak dikenal. Nah pendengar di sore hari ini tentunya silakan, mungkin boleh kalau mau berbagi nanti boleh di DM dulu atau di chat di WhatsAppnya Pro 1 RRI Palu. Kak, saya ada usaha atau bisnis UMKM, boleh nanti kita berbagi atau sharing ini ya terkait dengan usaha yang sedang dijalankan. Nanti kita ngobrol santai gitu ya, supaya masyarakat di Kota Palu ini tahu, oh ternyata ada ya bisnis seperti ini, oh ada ya, oh jualan misal
tahu bakso atau cireng atau apa segala macam boleh ini ya. Nanti kita akan berikan ruang untuk masyarakat Kota Palu khususnya, mungkin dari Kabupaten Sigi juga boleh, Donggala boleh, sekitaran di sini begitu ya, supaya semua ini terjangkau, khususnya karena memang di program Astacita ini, program dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan ekonomi Indonesia tentunya, dan ini adalah salah satunya pendengar. Jadi kita semua harus mendukung ini ya, supaya sukses apa yang sudah menjadi cita-cita dari Presiden kita, kita sebagai masyarakat, apalagi RRI ini ya, sebagai jembatan untuk masyarakat semua, siap untuk membantu. Dan pendengar semua, tentunya kita akan memberikan informasi lain di UMKM Bicara Astacita sore hari ini bersama Dinda. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nih lagu yang satu ini menemani pendengar semua, mungkin yang lagi bersantai di sore hari atau mungkin lagi jalan-jalan ini, karena hari ini ternyata tanggal merah juga ya. Tapi ingat, mungkin besok yang untuk bekerja di pemerintah Kota Palu, besok katanya ada ini ya, upacara gitu. Jadi siap-siap, semangat untuk hari ini, kita persiapkan untuk esok ini ya. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Pendengar Pro Satu RRI Palu, kan informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Kita di beranda UMKM ini ya, terkait dengan tips dan ide bisnis. Tadi kita sudah sempat bahas ini ya, ada beberapa mengapa orang ini memilih untuk berwirausaha, dan tentunya ada banyak sekali tadi ya mengapa. Karena ternyata kita bisa memiliki waktu yang cukup luang gitu ya untuk kita mengatur apa yang akan kita lakukan. Dan pendengar, tentunya kita mulai bisnis ini bisa dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin tidak kita pikirkan begitu ya. Contohnya seperti satu, ada ini ya, jualan makanan ringan. Jadi bisa mungkin mulai dengan berjualan keripik, kue kering, atau makanan tradisional juga bisa ini ya. Kalau di Palu ini mungkin ada yang suka gore-gore, waduh. Atau mungkin ada juga ikan apa nih, ikan yang pedas yang ada sambalnya, ini namanya ikan apa, aduh tiba-tiba lupa lagi. Iya, sambal roa juga ya. Ada lagi itu yang paling pedas itu apa ya, jadi ikannya pakai ikan katombo terus dikasih warna merah. Ayo, apa ikannya? Waduh, ini orang Palu sendiri lupa juga ini ya. Dan mungkin bisa juga dengan cemilan kekinian ini ya, yang masih memiliki pasar yang luas. Ada ini di Palu yang lagi hype itu jual mochi ya, mochi kemudian dengan berbagai rasa. Itu juga salah satu ide kita untuk berbisnis dengan modal yang kecil, dan insya Allah untuk keuntungannya ini luar biasa begitu ya. Dan mungkin bisa juga dengan bisnis minuman, ada es kopi. Waduh, kalau es kopi apakah sudah menjamur di Kota Palu, atau mungkin di kabupaten-kabupaten lain harus perlu ditambah lagi? Mungkin bisa ini ya jadikan rekomendasi. Atau dengan minuman herbal ini ya, kalau di sini suka minum saraba, itu termasuk minuman herbal juga ya, karena bisa ditambah jahe, kemudian pakai serai juga, pakai kayu manis, pakai cengkeh. Waduh, jadinya lebih enak ini ya. Atau bisa juga jus buah segar atau minuman sehat lainnya ini ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, pendengar. Yang terpenting tadi ini ya, kita harus melihat dulu seperti apa peluangnya. Kemudian ada juga menjadi reseller dan dropshipper ini. Jadi kita tidak perlu memiliki stok barang sendiri, tapi kita bisa menjualkan atau mempromosikan milik orang lain ini ya, atau pengusaha penjual lainnya ini. Dan itulah ada tiga tadi ya, sudah tiga. Mungkin yang belum kepikiran lagi ada sekarang ini, karena memang eranya digital, jadi kita bisa membuka jasa desain dan konten digital tentunya. Jadi peluang besar bagi anak muda yang menguasai teknologi bisa dimanfaatkan gitu ya. Bisa mungkin dengan desain CV ini ya, itu kayaknya cocok juga ini, atau desain-desain baju gitu kan. Atau mungkin sekarang yang lebih apa lagi ya, yang lebih modern itu mungkin buka desain atau jasa desain AI. Jadi video animasi menggunakan AI ini juga semakin banyak diminati ya, karena semua orang ingin gitu kan, di media sosial, kemudian di era digital sekarang tentunya semua tak luput dari AI, artificial intelligence sih tentunya. Dan untuk pendengar semua, selain itu mungkin ada lagi nih yang cocok sekali buat pecinta tanaman hias gitu kan. Mungkin bisa dengan berbisnis tanaman hias, ada anggrek, melati, mawar. Waduh, ini bagus juga ini ya. Jadi banyak juga diminati oleh kalangan untuk dekorasi rumah ataupun kantor. Nah, ada tipsnya juga pendengar dari kita, informasinya yaitu jangan menunggu modal besar untuk memulai usaha. Banyak bisnis sukses yang berawal dari langkah kecil dan keberanian untuk mencoba. Jadi kuncinya apa ini ya, berani mencoba ini ya. Walaupun dengan modal kecil, kalau kita tadi konsisten kemudian giat, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang besar nantinya. Dan quotesnya juga ada ini ya untuk pendengar semua di sore hari ini. Kesuksesan bisnis ini bukan ditentukan bukan oleh seberapa besar modal yang dimiliki, tetapi seberapa besar kemauan untuk belajar dan berkembang. Iya, benar ini ya. Nyatanya pengusaha-pengusaha yang sekarang besar, mereka ada memulai dari hal-hal kecil juga ini ya. Merintis dari hal terkecil dulu sehingga sekarang mereka bisa besar gitu ya. Enggak mungkin tiba-tiba besar kecuali memang warisannya banyak ini. Iya, tapi tetap ya, karena namanya kita usaha, apapun yang kita lakukan ini semoga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat nantinya untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, dan untuk masyarakat khususnya ya. Dan pendengar, inilah beberapa tips bisnis yang bisa kami sharingkan, kami informasikan kepada pendengar tentunya. Dan kita nanti akan memulai lagi dengan kisah inspiratif dari para UMKM yang ada di Kota Palu. Jadi bisa langsung menghubungi Pro 1 RRI Palu, tentunya kita akan sharing seperti apa nanti ini ya, ketika memulai usahanya kemudian sampai sekarang, dan sekaligus memperkenalkan ini untuk produknya kepada masyarakat di Kota Palu khususnya. Dan Dinda pamit undur diri terlebih dahulu ini di UMKM Bicara Beranda Astacita kita di sore hari ini, karena selain ini kita akan mendengarkan Gema Saripati Maju berjaringan dengan Korwil 4. Dan untuk pendengar semua, semoga dari apa yang kita sampaikan, informasi ini akan menjadi informasi yang membangun juga untuk semuanya. Dan semoga dunia usaha ini selalu menghadirkan peluang bagi mereka yang mau melihat kesempatan dan berani mengambil langkah tentunya. Jadi tidak ada bisnis yang langsung besar ini ya dalam semalam gitu kan, kecuali candi yang dibangun oleh Roro Jonggrang ini. Jadi semua membutuhkan proses kerja keras dan ketekunan. Nah, semoga informasi bisnis yang telah kita bahas hari ini dapat menjadi inspirasi untuk pendengar semua. Kita akan berikan informasi lainnya tetap di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Guys, ada tiket murah nih ke Bali.
1: Oh ya? Tapi kayaknya aku belum bisa ikutan deh. Soalnya deadline-ku lagi numpuk banget nih.
0: Lu, Dit?
2: Gue. Emang tiket murahnya kapan?
0: Sabtu lusa, kan lumayan. Bisa dari Sabtu pagi berangkat, Senin subuh balik.
2: Wah, cuma sehari dong.
0: Dua dong, Sabtu sampai Minggu.
2: Ya, kirain semingguan. Dua hari doang mah, dapat apa?
1: Ya udah, kalau gitu kamu bantuin aku nih, selesain tugas-tugas ini.
2: Mending liburan gak sih?
1: Dasar. Kata Bu PM, kalau tugas ini kelar seminggu sebelumnya, bonus kita gede loh. Dan dapat bonus liburan juga. Gimana? Tertarik gak?
0: Workaholic banget sih jadi orang. Dasar pemburu dolar.
1: Lah, ini kan emang tugas tanggung jawab kita. Kok jadi pemburu dolar sih?
2: Eits, jangan pada berantem ya. Ntar manisnya hilang loh.
0: Ya kan aku cuma nawarin liburan doang biar gak jenuh. Kalau gak mau ya udah, gak usah pakai emosi dong.
1: Enak banget sih ya kamu ngomong kayak gitu. Kerjaan kamu itu semua aku yang selesaikan. Kalian itu hanya taunya, Ken tolong revisi ini dong, Ken tolong ubahin ini dong, seperti maunya ibu PM itu.
2: Wow wow, kok malah makin memanas sih? Tau ah kalian ini.
0: Eh nih Ken, aku bilangin ya, selama ini kami minta bantuan sama kamu itu gak gratis ya.
1: Aku gak pernah minta dibayar kan?
0: Ya sekalipun demikian, gak mungkin dong kami tega makan tulang teman sendiri.
2: Mending gini deh, gimana kalau kita break sejenak terus turun ke kafe bawah? Kayaknya pada butuh gula nih.
1: Aku gak ikut.
0: Aku juga.
2: Mau sampai kapan sih kalian debat kusir?
0: Apaan sih Dit? Kami sedang diskusi bukan debat, gak usah manas-manasin deh.
2: Loh, kok jadi aku yang salah? Tau ah, aku pergi sendiri aja.
1: Aku ikut Dit.
0: Ya udah, aku ikut juga.
2: Terserah kalian. Oke, kalian mau pesan apa?
1: Americano double shot aja.
2: Wih, serius Ken?
1: Aku lagi pengen melek nih.
2: Kamu sih ya?
0: Kayak biasa aja deh, nati caramel sandwich sama vanilla latte.
1: Bill aku masukin ke tagihan Marsha ya.
2: Hah? Boleh sih ya?
0: Maksud kamu kan?
1: Ntar aku kurangin ke pinjamanmu ya.
0: Oh, I see. Padahal kan aku bilang nanti aku bayar kalau udah bonus dah cair.
1: Kalau sudah ada duitnya, ngapain? Tunggu nanti. Buat liburan ada. Masa buat bayar ke aku? Nunggu bonus?
0: Duitnya emang udah ada. Tapi kan mau dipakai dulu buat self-reward.
1: Oh gitu konsep kamu. Nggak kebalik tuh.
2: Aduh, salah lagi ngajakin kalian ke kafe.
1: Aku balik duluan ya ke atas. Masih banyak yang harus aku selesaikan biar dolar cepat cair.
2: Iya Ken, ntar kami nyusul ya.
3: Nih Ken.
1: Iya Bu.
3: Gimana proyek yang kemarin? Sudah sampai mana progresnya?
1: Yang mana ya Bu?
3: Itu yang soal pengembangan aplikasi money tracking.
1: Oh, kalau yang itu sama Marsha Bu yang pegang. Di aku hanya bagian invest aja Bu.
3: Tolong ditanyain ya. Udah sejauh mana? Udah ada sampling usernya belum?
1: Aku baru aja cobain aplikasinya Bu. Masih ada yang error kayaknya. Tapi nanti aku tanyain ke Marsha ya Bu.
2: Eh Bu Sukma, tumben kesini Bu.
3: Mas Adit, mana laporan mingguanmu? Sekalian ya, tolong siapin rapatnya.
2: Oke, baik Bu. Untuk laporan mingguan, udah aku email tadi pagi ke emailnya Ibu. Mungkin Ibu belum buka, Bu.
3: Oke, jam 2 kita meeting ya.
1: Siap, Bu. Marsha mana, Dit?
2: Tadi katanya ngambil paket, tapi kok lama ya?
1: Telepon deh, Dit. 15 menit lagi loh ini meetingnya.
0: Yuhu, sorry telat. Lihat deh, tadi aku dari mall, ternyata banyak diskon, jadi aku hilaf.
2: Borong, Bu. Eh, Bu Sukma tadi nanyain project money tracking. Udah sampai mana?
0: Oh my God, Ken, udah sampai mana?
1: Lah, kenapa tanya ke aku?
0: Yang kemarin aku titipin itu loh, bukan sama kamu ya?
1: Gak ada, Sya. Aku cuma tuntasin bagian investornya aja ya.
0: Oh, wait. Kayaknya udah aku susunin deh kemarin. Dit, tolong diperbanyak dong.
2: Oke, wait. Kalian duluan aja ke ruangan meeting. Ntar aku nyusul ya.
3: Kalau melihat progres dari proyek yang kita garap saat ini, bisa dibilang fail alias gagal. Aku minta masing-masing penanggung jawab buatkan reportnya untuk dilaporkan ke pimpinan ya.
0: Yah, Bu. Bonus sama liburan kita dipending berarti.
3: Bukan cuma dipending, tapi di cancel. Mau cair gimana kalau progresnya lambat gini? Padahal kan aku minta minggu ini sudah ada hasil.
1: Masalahnya gini Bu, para calon investor itu masih ragu. Karena kita itu udah try out 3 minggu, tapi usernya masih ragu-ragu.
3: Nah, itu dia. Silahkan buatkan laporannya hari ini, saya tunggu sampai jam 7 malam. Adit ya?
2: Iya Bu.
3: Tolong dampingi Marsha dan Niken dalam penyusunan laporannya dan cari tahu di mana kurangnya aplikasi kita.
2: Baik Bu.
3: Kalau sampai pekan depan lagi kita nggak bisa capai target, bonus tahunan pun terancam ya.
1: Ya, jangan sampai lah Bu. Kami upayakan kok bisa capai target.
0: Duh, gimana nih? Mana cicilan aku udah pada jatuh tempo semua lagi. Dit, aku minjam 5 juta ya.
2: Waduh, sebanyak itu aku gak ada sih ya.
0: Aduh, gimana nih? Mana udah bukti sama.
4: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemba Saripati Maju edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Rizna Supratio. Untuk informasi pertama, kami hadirkan dari RRI Palu. Saya akan menyapa rekan Yesi Adinda Kurnia Islami. Rekannya sih.
6: Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, silakan.
6: Iya, rekan Rizna, kami hadirkan informasi dari RRI Palu di mana nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
7: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Arianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
8: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi itu bergotong royong ya dengan masyarakat sekitarnya gitu.
7: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
9: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru. Jadi duta yang dibentuk ini ya, tujuannya adalah itu. Nah, apakah kemudian kita mengartikan bahwa ada degradasi aktualisasi Pancasila? Nah, tentunya itu kan menjadi jawaban bersama. Tapi yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kita saat ini adalah upaya-upaya penguatan yang harus terus dilakukan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam keseharian.
7: Melalui beragam upaya penguatan nilai Pancasila yang terus dilakukan, diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab masyarakat untuk membangun bangsa yang lebih berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian berita dari RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Kembali ke RRI Makassar.
5: Baik, terima kasih RRI Palu untuk informasinya. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda mengunjungi RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati. Rekan Seli.
10: Ya, terima kasih rekan Risna. Ini informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan melalui tema peringatan Hari Lahir Pancasila, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa bagaimana mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa serta dalam menjaga perdamaian dunia. Terkait hal tersebut, rekan kami Setia di Marhum akan melaporkan.
11: Saudara, hal tersebut tertuang dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto di halaman kantor Bupati Buol pagi tadi. Pancasila menjadi bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah ketidakpastian yang mewarnai kondisi global dan di tengah ancaman fragmentasi, yang mana Indonesia sampai hari ini tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
12: Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
11: Sementara itu, dalam sesi wawancara, Wakil Bupati Buol menyampaikan pesan kepada warganya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai penjaga warisan budaya serta kultur sosial, di mana saat ini Pancasila tengah dan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.
13: Dari sekian perkembangan budaya yang ada pada saat ini, ada begitu banyak budaya-budaya asing yang masuk, jadikanlah Pancasila itu sebagai filter. Pancasila dalam pengertian di sini adalah kita menjaga kearifan sosial. Kenapa? Karena kearifan sosial itulah yang kemudian menjadi gambaran bagaimana Pancasila itu bisa dijaga. Kenapa? Karena dekadensi moral ini sudah sangat luar biasa, sehingga kita harus menjaga semua.
11: Melalui semangat dalam momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, masyarakat diminta kembali meneguhkan semangat kebangsaan dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
10: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
5: Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
14: Baik, terima kasih rekan Risna di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila di tahun 2026, selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
15: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri Esos MSI yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kepala BPIP melalui sambutannya menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Olehnya, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16: Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah dan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
15: Mengakhiri sambutan, Kepala BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Upacara hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut diikuti oleh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
14: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
5: Baik, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabariah. Rekan Sabariah.
17: Baik, rekan Risna.
5: Silakan informasinya.
17: Baik, pendengar dan pemirsa, adapun informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pancasila bukan pajangan, Pemkot dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya laporan dari Hairul Muluku.
18: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
19: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
18: Tadi berbuah. Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus terlaksana untuk kepentingan masyarakat kita.
19: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansyah Farmin mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
20: Di hari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, lebih kepada
19: masa. Adriansyah mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
17: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
5: Baik, terima kasih rekan Sabaria untuk informasinya dari RRI Bau-Bau pada sore hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega, selamat sore, silakan.
3: Nah, terima kasih dan kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui itu, pendengar, berikut wawancara bersama dengan dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, dipandu Ahyan Irsyadah.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi. Baik Bapak, bagaimana pantauan pengiriman hewan ternak untuk kurban tahun ini? Dan berapa jumlah ternak yang dikirim ke luar Sulawesi Barat?
22: Kalau sekarang untuk pengiriman itu sudah selesai. Kalau dari wilayah Sulawesi Barat, jadi kemarin terakhir sekitar 5 harian sebelum pelaksanaan Idul Adha itu sudah berhenti proses pengiriman ternak karena mereka kan sudah fokus untuk penjualan di daerah tujuan. Jadi untuk pengiriman di kami itu sudah selesai. Jadi paling nanti setelah Idul Adha ini baru mulai lagi pengiriman hewan ternak. Kalau untuk sejauh ini pengiriman kita itu, pengiriman di kami yang terdata, kalau kambing 2.452 ekor, yang ini frekuensinya 38 kali, dan kalau untuk sapi itu di kisaran 1.630-an. Itu frekuensinya sebanyak 26 kali, kalau yang terdata di kami. Kalau daerah utama itu ke Kalimantan Timur, namun ada juga yang pengiriman ke wilayah Kota Baru di Kalimantan Selatan.
21: Lalu, apakah terdapat temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat mewabah beberapa tahun lalu?
22: Kalau untuk PMK, karena persyaratan masuk ke instalasinya kami itu adalah kan ada dokumen sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh teman-teman dari dinas provinsi, dinas peternakan provinsi. Nah, itu kan memang persyaratan penerbitan dokumen sertifikat veteriner dari dinas itu sebelum masuk ke kami itu ada pemeriksaan hasil laboratorium untuk penyakit PMK. Dan kalau untuk PMK itu di kami itu kami tidak melakukan pemeriksaan untuk PMK, tapi kami melakukan verifikasi hasil laboratorium. Hasil laboratorium yang sebelumnya sudah diuji di laboratorium yang terakreditasi yang di bawah yang sudah terakreditasi. Jadi kalau untuk PMK di dasar hasil laboratoriumnya sebenarnya kalau kita verifikasi ada beberapa yang terindikasi secara positif untuk penyakit PMK, tapi kalau pada saat masuk di kami itu sudah hewan ini sudah dipisahkan, jadi tidak masuk ke instalasinya kami.
21: Selain PMK, apakah ada temuan penyakit lain pada hewan ternak yang menjadi komoditas kurban tahun ini?
22: Kalau di kami, karena ruang lingkup pengujian laboratoriumnya kami itu ada di penyakit brucellosis dan trypanosomiasis. Nah, kalau untuk trypanosoma dan kalau untuk brucellosis itu ada beberapa yang ditemukan. Tapi kalau nggak salah dia tidak lebih dari, saya juga belum lihat data laboratorium lagi mas, karena saya nggak hafal juga, karena kan yeah. Kali pemeriksaan itu kadang ada yang ketemu, ada yang tidak. Jadi kalau untuk brucellosis ada beberapa, dan itu kalau misalkan ada hasil positif seperti itu kita tidak berangkatkan.
21: Demikian wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi, terkait pengawasan hewan kurban di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari RRI Pamuju, saya kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
23: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.

0: Selamat sore, Ulfa. Silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih Rizna untuk informasi dari Bone hari ini terkait kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu bakal menjalani bimbingan teknis. Laporan Suryani Arifin.
2: Guna memperkuat tata kelola pemerintahan, 18 kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW bakal menjalani bimbingan teknis. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Andi Akbar mengatakan, bimbingan ini sangat penting untuk membekali para kepala desa baru mengenai pelayanan publik, perencanaan pembangunan, tertib administrasi hingga tata kelola keuangan desa. Diharapkan setelah bimtek ini mereka dapat langsung bekerja secara profesional.
3: Belum ada jadwal. Terkait dengan pemerintahan dan masyarakat ada tiga hal ya. Apalagi yang baru kan
2: saat ini pihak DPMD Bone sedang menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun Pilkades PAW di Kabupaten Bone sebelumnya telah sukses digelar pada 21 Mei lalu yang tersebar di 14 kecamatan.
1: Pendengar, demikian informasi dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Rizna di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone untuk informasinya pada sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi, silakan informasinya.
4: Ya, terima kasih rekan Rina. Selamat sore pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju. Informasi dari RRI Kendari sore hari ini terkait pemerintah Kota Kendari memperkuat implementasi perlindungan anak di ruang digital. Selengkapnya akan dilaporkan Yuliana Linda.
5: Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi kebijakan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menitikberatkan pada keamanan anak dari berbagai risiko di media sosial. Kadis Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari Sahuryanto Meronda mengatakan, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola anak di ruang digital dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif teknologi digital yang semakin berkembang pesat.
6: Aturan resmi pemerintah yang berlaku per 28 Maret 2026 ini intinya untuk melindungi anak-anak dari konten negatif, kemudian eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
5: Dijelaskan pentingnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan ini hingga ke lingkungan sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru, orang tua, dan siswa memiliki pemahaman yang sama. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, diharapkan perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
4: RI Kendari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih dan kembali ke Anda di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih. Setelah dari informasi dari RRI Kendari, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Aan Ariska, mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji debarkasi Makassar di asrama haji. Rekan Aan, silakan.
7: Ya, baik. Baik, pendengar dari manapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di ruangan rapat koordinasi persiapan kepulangan jemaah haji debarkasi Makassar periode 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kepulangan jemaah haji pada tahun ini pihak penyelenggara atau panitia penerimaan ibadah PPIH di Kota Makassar ini melakukan rapat koordinasi untuk memastikan proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar. Dapat kami sampaikan dari kegiatan rapat koordinasi ini sendiri bahwa yang menjadi penekanan dari pihak PPIH sendiri khususnya dari Kementerian Haji yakni keamanan dan kenyamanan jemaah haji yang baru tiba di tanah air kemudian bergerak menuju ke asrama haji sebelum kembali ke daerahnya masing-masing. Selain itu dalam koordinasi ini dijelaskan bahwa untuk calon penjemput dari jemaah haji di

0: Embarkasi Makassar untuk tahun ini akan semakin diperketat dan melakukan penjaringan lebih dari keamanan 3 ring, di mana untuk ring 3 dapat diakses oleh seluruh calon penjemput. Kemudian jika ring 3 telah terpenuhi untuk lokasi parkir penjemput jemaah, kemudian akan dialihkan ke ring 2. Namun untuk ring 1, para penjemput jemaah haji itu tidak diperbolehkan, hanya yang menggunakan ID card dari asrama haji atau tamu VIP yang dapat masuk ke dalam lokasi penjemputan jemaah haji atau dari ring 1. Dapat kami sampaikan bahwa untuk jemaah haji kloter 1 Debarkasi Makassar akan tiba pada pukul 22.30 malam nanti dan direncanakan akan dijemput oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan beberapa pejabat lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa menjelang kedatangan jemaah haji di asrama haji Sudiah Makassar juga pihak panitia telah melakukan persiapan dengan melakukan penertiban siapa saja yang sudah berhak masuk ke dalam area asrama haji. Untuk demikian yang dapat kami sampaikan untuk saat ini dan akan kami laporkan di kesempatan berikutnya.
1: Baik, terima kasih rekan Aan untuk laporan langsung mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji di Embarkasi Makassar di asrama haji. Baik pendengar, masih dari RRI Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature berjudul Budidaya Manggut Jadi Peluang Ekonomi Warga Mariso bersama Rahmadani.
2: Di tengah padatnya kawasan rumah susun sewa atau Rusunawa Mariso, Kota Makassar, tumpukan sampah yang selama ini dianggap masalah kini berubah menjadi sumber harapan baru bagi warga. Melalui budidaya maggot atau larva lalat black shoulder fly, masyarakat setempat berhasil mengubah limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi. Program ini dikembangkan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM TPS 3R Rusunawa Mariso. Menurut pendamping sekaligus ketua KSM TPS 3R Rusunawa Mariso, Muhammad Saleh, persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan justru dapat diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
3: Kali panen itu saya sudah bisa mendapatkan 100 kilo untuk sementara ini.
4: 100 kilo.
3: Kali panen itu ya, itu ada 4 metode yang kami gunakan di TPS 3R Rusunawa ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini setiap harinya itu kami mengelola sampah yaitu sekitar 20 ton lebih, kurang lebih itu 20 ton per bulan, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik.
2: Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan dikumpulkan untuk menjadi pakan maggot. Larva ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengonsumsi sampah organik, bahkan hingga 2-5 kali berat tubuhnya setiap hari. Tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, maggot juga menghasilkan produk bernilai jual tinggi. Maggot yang dipanen dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kandungan protein yang tinggi, mulai dari ikan, ayam, hingga burung. Sementara, semuanya membutuhkan sumber pakan berkualitas dengan harga terjangkau. Dari sisi ekonomi, usaha budidaya maggot tergolong mudah dijalankan karena membutuhkan modal yang relatif kecil, namun hasilnya cukup menjanjikan. Dalam satu kali panen setiap pekan, kelompok ini mampu memproduksi sekitar 100 kg maggot yang siap dipasarkan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman.
5: Jadi program budidaya maggot ini baru pertama kali dilakukan ya, khusus di Kota Makassar. Namun pembiayaan program ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan. Budidaya maggot ini sebenarnya selain untuk ekonomis, juga bagaimana kita bisa memecahkan persoalan sampah, yang mana kita ketahui bersama bahwa sampah yang dihasilkan setiap hari ini.
2: Selain itu, keterlibatan masyarakat terutama para ibu rumah tangga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. Mereka berperan dalam memilah sampah organik yang nantinya digunakan sebagai bahan baku budidaya maggot. Langkah sederhana tersebut bukan hanya membantu menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi keluarga.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gebal Saripati Maju atas nama kerabat yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Seorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

0: Pro 1 RRI Paloka, informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan kumandan azan salat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal kita di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pendengar Pro 1 dari Palukan Informasi dan Inspirasi, masih bersama Dinda di Jelajah Negeriku malam hari ini, di mana kita akan berjalan-jalan ini ya. Tentunya masih di Sulawesi Tengah, sekarang di Kabupaten Donggala, di mana negeri sunset di pesisir barat Sulawesi Tengah. Dan pendengar, selamat datang kembali nih ya di Jelajah Negeriku. Kita akan mengajak pendengar semua menelusuri keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Tapi khusus ini ya, kalau Dinda yang bawakan ini kayaknya di Sulawesi Tengah, karena nanti-intinya kita membicarakan Sulawesi Tengah ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Nah, untuk malam hari ini pendengar, kita akan berjelajah di Kabupaten Donggala, di mana Donggala dikenal sebagai daerah pesisir yang memiliki garis pantai panjang dan panorama laut yang memukau tentunya. Bahkan wisata bahari menjadi salah satu destinasi unggulan yang paling banyak menarik wisatawan lokal maupun mancanegara ini ya. Jadi kita dengarkan apa saja rekomendasi di Jelajah Negeriku malam hari ini pendengar, di mana ada Tanjung Karang, surga di bawah laut Donggala ini ya. Jadi salah satu destinasi yang paling terkenal adalah Pantai Tanjung Karang, di mana pantai ini menawarkan pasir putih yang lembut. Aduh, pasir putihnya lembut seperti apa ini ya. Kemudian air lautnya jernih sudah pasti ya, karena sebagian besar pantai yang ada di Sulawesi Tengah khususnya ini lautnya ini benar-benar biru dan jernih gitu ya. Serta keindahan terumbu karang yang menjadi favorit bagi para penyelam dan pecinta snorkeling tentunya. Dan kawasan ini juga sering dijadikan lokasi penelitian biota laut karena kekayaan ekosistemnya yang ada. Dan selain dari Tanjung Karang pendengar, ada juga Pusentasi ini ya, sumur raksasa di tepi laut. Ini menarik ini ya. Jadi Pusentasi atau dikenal sebagai pusat laut ini tempatnya berupa mata air alami, bentuknya sumur raksasa dengan diameter sekitar kurang lebih ini 10 meter dan kedalamannya sekitar 7 meter. Airnya sangat jernih dan berada tidak jauh dari pantai, jadi menciptakan pemandangan yang langka dan menarik ini ya untuk dijelajahi. Jadi pastikan ketika kita datang di Kota Palu, sudah pasti harus ke pusat laut ini. Karena ini yang paling ikonik gitu ya di Donggala tentunya. Dan pendengar semua, saatnya kita menikmati sunset yang menenangkan. Jadi banyak laut-laut di Donggala yang bisa kita nikmati sunsetnya. Perpaduan antara gradasi warna dan keemasan ini memanjakan mata kita tentunya. Dan banyak wisata sengaja datang menjelang sore hanya untuk menikmati matahari terbenam di sepanjang pesisir Donggala. Dan pendengar, menjaga warisan lewat tenun Donggala ini juga salah satu budaya yang harus dilestarikan gitu ya. Jadi hingga kini adalah yang masih terkenal, dan bahkan sampai mancanegara ini ada tenun Donggala ini ya. Jadi dibuatnya menggunakan teknik tradisional, memiliki beragam motif yang syarat makna budayanya. Jadi salah satu desa Towale bahkan dikenal sebagai salah satu sentra penghasil tenun khas Donggala yang diwariskan turun-temurun. Dan rasanya nggak lengkap ini kalau kita berjelajah di salah satu tempat tapi kita tidak menikmati kulinernya ini ya. Jadi khasnya ada banyak nih ya. Salah satunya adalah kaledo. Masih sama di Kota Palu, ada kaledonya juga, hidangan kaki sapi dengan kuah yang segar disantap bersama singkong rebus. Waduh, ini rasanya seperti apa? Pasti penasaran ya kalau yang belum pernah mencicipi, karena rasanya ini perpaduan antara asam, gurih, kalau dikasih sambal otomatis ada pedasnya. Jadi apalagi kalau disajikan dalam keadaan panas, kemudian ditambah singkong. Waduh, ini rasanya khas sekali gitu ya, khas Sulawesi Tengah khususnya Palu, Donggala sekitarnya ini buat kita kangen gitu kan, kalau misalnya jalan-jalan ke Palu tentunya. Dan tentunya ini salah satu kuliner yang menjadi ikon, salah satu ikon di kuliner di Sulawesi Tengah. Seperti itu mendengar. Dan tentunya kita rasanya ingin sekali mencicipi ataupun berjelajah buat pendengar semua dimanapun Anda berada. Mungkin yang belum pernah berkunjung di Donggala, khususnya karena ini tidak jauh dari kota Palu begitu ya, Anda bisa menjelajahi kabupaten ini dengan berbagai keindahan alam, kemudian budayanya, serta kenikmatan kulinernya. Dan pendengar, terima kasih banyak perjumpaan kita di Jelajah Negeriku malam hari ini. Kita jalan-jalannya di Kabupaten Donggala. Untuk itu, Dinda akan berikan informasi lain di malam hari ini pendengar. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu ini. Ada satu sandiwara radio tentunya. Dan tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar Pro 1 RRI Palu, informasi dan inspirasi, kita akan mendengarkan Sandiwara Radio dari RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
3: Ya Allah, Salim, kamu pulang nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya kak, aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega.
2: Kalau aku diam,
0: aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila.
2: Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

0: Mas?
1: Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam, Dinda kembali hadir menemani pendengar semua, tentunya di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini. Dan luar biasa pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palu ini ya, tentunya karena malam hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita ini ya, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, waduh, dari Universitas Tadulako gitu kan. Nanti kita kenalan dulu karena malam hari ini kita akan mengobrol gitu kan, sharing juga informasi untuk pendengar semua tentunya mengenai fotografi, waduh. Dan untuk nama komunitasnya Sarana Pecinta Fotografi. Jadi kita kenalan dulu ini ya. Jadi untuk pendengar dan pemirsa semua, mungkin yang mau menyaksikan langsung, ini ada kakak-kakak juga dari UNTAD ini ya. Bisa langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Palu tentunya. Dan mungkin nanti di akhir sesi ini ya, yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung masuk ke line WhatsApp kami. Dan kita kenalan dulu ini ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Waduh. Biar kita makin kenal dan makin sayang, tentunya sayang gitu kan. Kita kenalan dulu nih. Ada Kak Arsan. Asran. Ya. Oh iya, Asran ya. Pakai A Asran. Iya, Oke, Kak Asran sebagai ketua umum dari Spot ini singkatannya ya, Kak ya.
2: Halo semua.
1: Sarana. Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
2: Malam, Kak.
1: Iya, kabarnya gimana Kak Asran?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, jangan enggak apa-apa. Jangan digigit nanti takut mic-nya. Enggak ya, ya bercanda. Ya selanjutnya ada juga ini Kak Stefani Tanindo sebagai koordinator SDM Spot. Halo Kak.
3: Halo Kak, selamat malam.
1: Selamat malam, kabarnya?
3: Puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan baik, alhamdulillah. Ya ini tadi OTW-nya dari mana ini Kak?
3: Kalau saya dari Laswani.
1: Laswani? Iya. Memang asli Laswani?
3: Enggak
1: ya. Oke, nanti kita akan tahan dulu ya sambil kita perkenalan, tanya-tanya. Kalau ternyata mahasiswa UNTAD ini tidak hanya dari Palu ya, ternyata mungkin ada dari perantau gitu kan. Nah yang ketiga ini untuk pendengar dan pemirsa, ada Kak Rifani Arvarianti sebagai sekretaris umum Spot.
3: Iya,
1: betul?
3: Iya betul. Hai.
1: Halo. Selamat malam.
3: Malam Kak.
1: Iya, kabarnya baik juga ya Kak ya.
3: Iya.
1: Ini mereka luar biasa ini ya pendengar dan pemirsa, walaupun libur tanggal merah tapi tetap semangat ini untuk sharing dan berbagi informasi kepada pendengar semua. Dan ternyata singkatannya ini Sarana Pecinta Fotografi, ini singkatannya Spot ini ya.
2: Iya Kak.
1: Iya, mungkin apa sih sebenarnya dari komunitas ini Kak, mungkin bisa diceritakan supaya pendengar kita juga tahu nih sebenarnya apa komunitas Spot atau Sarana Pecinta Fotografi ini.
2: Oke, baik. Jadi Spot sendiri ini Kak salah satu UKM yang ada di FISIP, kegiatan mahasiswa di FISIP yang bergerak di bidang fotografi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi Spot sendiri itu di UNTAD berdiri, di FISIP khususnya berdiri pada tanggal 17 Februari 2015.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tergolong masih baru.
1: Oke, jadi ini kalian pertama, kader pertama atau seperti apa ini?
2: Tidak, kalau kami sendiri itu angkatan ke-11 Kak.
1: Angkatan ke-11?
2: Iya.
1: Oke, jadi terbentuknya di 2015
2: Kak.
1: Oh 2015, mohon maaf. Ini agak hostnya agak ngantuk ini ya. Tadi dengarnya 2025. Oke, jadi 2015 sudah lumayan lama ya, di kurang lebih 11 tahun tadi ya. Oke, jadi pertama kali terbentuk, akhirnya sekarang sudah regenerasi ke adik-adik tingkat gitu ya. Oke, nah mungkin bisa diceritakan ini Kak, seperti apa kok bisa ya saya ingin bergabung di komunitas ataupun organisasi Spot ini?
2: Kalau saya pribadi awalnya masuk UNTAD, terkhususnya di FISIP itu kan ada apa namanya
3: UKM,
2: kayak parade dari UKM.
1: Mm-hmm.
2: Nah di situ kebetulan memang basicnya saya itu lumayan suka banget tangkap foto Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pas
1: tangkap
2: ada
1: foto ya,
2: iya, ambil gambar, kayak mendokumentasikan
1: gambar
2: segala momen lah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pas ada parade UKM dari FISIP, saya lihat ada Spot.
1: Mm-hmm.
2: Coba-cobalah, siapa tahu karena bisa apa ya, menyalurkan minat juga lah.
1: Betul, oke. Jadi awalnya dari mahasiswa baru ini ya, mahasiswa baru ada perkenalan, tadi ada parade dari organisasi ataupun organisasi komunitas lain, entah mungkin dari fotografi atau dari lain-lain, ini banyak ya. Jadi kalian pas dengar ada spotting langsung tertarik gitu ya, Kak Seren ya. Oke, kalau ceritanya ini dari tadi yang senyum-senyum dari Kak Rifani sendiri seperti apa ini Kak, mungkin pertama kali bergabung di spot sendiri?
3: Kalau saya kan sama juga seperti Ketum, tetapi saya itu kayak cuma suka foto Kak. Pas masuk di spot, saya melihat, oh ternyata foto ini punya tekniknya sendiri, tidak hanya jepret foto. Jadi ketika saya masuk spot, ternyata hasil fotonya lebih baik dari sebelumnya kan. Jadi lebih tahu, lebih banyak pengalaman di fotografi, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak teknik cara pengambilan foto.
1: Jadi jadi awalnya sama ya, seneng ambil foto, kemudian pokoknya yang bergerak di bidang fotografi gitu ya, akhirnya gabung di spot dan lebih menemukan lagi nih ya teman-temannya yang sehobi, sefrekuensi. Nah ini kalau fotonya sendiri Kak, itu pakai HP, pakai DSLR atau kamera apa ini?
2: Kalau di spot sendiri itu kita kalau untuk berkarya itu disarankan kalau untuk yang apa ya, kayak anggota muda ataupun pengurus itu mungkin disarankan untuk pakai kamera Kak, entah DSLR ataupun mirrorless. Tapi untuk kedepannya itu bebas Kak untuk berkarya, mau pakai HP, mau pakai kamera.
1: Jadi nggak perlu punya kamera dulu ya baru bisa join ini ya. Kalau dari Kak Stefani ini ya Kak ya. Nah tadi sudah diceritakan juga karena hobi. Kalau Kak Stefani mungkin ada cerita tersendiri nih Kak, kenapa memilih spot untuk bergabung begitu sebagai organisasinya di universitas?
4: Kalau untuk sebenarnya sama saja sih sama Ketum dan Sekum kurang lebih, karena saya memang dari, bisa dibilang dari SMP suka sekali foto-foto, apalagi foto-foto random gitu.
1: Jadi foto-foto random ya. Setelah bergabung di spot ini mungkin banyak pelajaran tadi ya, tentunya teknik-teknik yang diajarkan. Nah ini diajarkannya oleh siapa ini?
2: Kalau untuk di spot itu kebetulan memang kami berprosesnya itu dikasih materi dan juga praktek. Kalau untuk materinya itu kebanyakan dari kakak-kakak senior di spot tentunya juga. Spot itu kadang juga mengambil pemateri-pemateri dari luar yang lebih profesional lagi.
1: Jadi memang itu didatangkan langsung ya, jadi supaya kalian ini ada pembinanya lah seperti itu ya. Tapi kalau yang lebih sering dari kakak-kakak, jadi kalian ambil gambar terus nanti kakak-kakak senior ini ya, ataupun apa ya bilangnya, cutting, kakak tingkat kan yang koreksi, oh adik fotonya kurang gini gitu ya. Nah mungkin selama bergabung kurang lebih kan hampir berapa bulan ya, baru ya atau?
2: Hampir 2 tahun Kak.
1: 2 tahun?
2: Karena dari semester 1.
1: Sama semuanya?
2: Iya.
4: Kebetulan kami seangkatan.
1: Dari mana? FISIP juga?
4: FISIP juga, iya.
1: Sama gak?
2: Saya prodi administrasi publik.
1: Kalau
3: saya sama kayak Ketum Kak, prodi
1: administrasi publik. Kalau Kak Stefani?
4: Kalau saya ilmu komunikasi.
1: Ilmu komunikasi. Jadi cocok ini sebenarnya anak-anak FISIP ini basicnya memang pada suka foto atau apa. Jadi cocok. Nah ini penasaran juga ini ya, karena memang tadi yang sesuai dikatakan sudah punya hobi untuk jepret-jepret, tapi ternyata ketika bergabung kembali di satu komunitas ini dapat pelajaran gitu kan, teknik-teknik yang mungkin sebelumnya tidak diketahui, setelah bergabung jadi lebih tahu gitu. Nah mungkin ada gak Kak, ini kan sudah 2 tahun gitu kan, kesan atau pesannya kayak ternyata saya setelah bergabung ini semakin apa, senang karena dapat teman kah, atau pelajaran-pelajaran atau seperti apa ini? Dari ketuanya dulu deh.
2: Baik, kalau untuk pesan-kesan sendiri selama bergabung di spot ini, jujur saya sangat senang tentunya, karena dari mungkin basic foto saya itu yang cuman kayak foto, tidak mementingkan komposisi, segitiga exposure dan lain-lain komponen foto agar lebih menarik, itu setelah masuk di spot, setelah diajarkan, wow ternyata fotografi tuh seluas ini. Maksudnya ternyata banyak pendukung yang harus dimasukkan di foto agar terlihat lebih menarik.
1: Contohnya apa nih contohnya? Misal foto kucing gitu.
2: Ya, foto kucing mungkin kalau cuman kayak saya ambil flat kayak cuman dari depan, saya taruh tek potret tanpa ada komposisi, misalnya komposisi apa bagusnya?
1: Apa nih, harus di tengah kah, harus di pinggir kah, atau gimana nih kucingnya ini?
2: Ya mungkin kalau ya mungkin atau di refleksikan kak, jadi terlihat lebih menarik, ada pantulan air atau kaca atau apa, itu jadi lebih menarik, jadi apa ya, tambah satu tingkat lagi menariknya kak.
1: Jadi yang kita nggak kepikiran mungkin foto kucing hanya jepret gitu kan, jadi apa mungkin ngeblur atau apa, ternyata dengan teknik-teknik di fotografi kita jadi tahu ternyata estetikanya tuh seperti ini gitu ya. Tadi ada refleksinya, mungkin ada pantulan di airnya kah, lebih menarik gitu ya kak ya. Jadi nambah satu ilmu dan mungkin banyak ini ya yang belum diketahui sebelumnya ya.
2: Banyak sekali ya.
1: kalau dari Kak Stefani sendiri mungkin apa ini kak pengalamannya kak?
4: Kalau dari saya mungkin jadi di spot ini kan bukan hanya tentang fotografinya, jadi tentang organisasinya juga. Jadi kami di dalamnya itu belajar bagaimana berorganisasi dan tentunya tentang fotografi ini secara lebih luas, bagaimana mengambil foto seperti yang tadi dibilang supaya terlihat lebih menarik. Itu sih kak.
1: Jadi sebenarnya banyak ya, tidak hanya ilmunya tapi tadi di organisasinya yang mungkin di sini sendiri atau kalau Kak Stefani sendiri dari mana ini ke asalnya?
4: Kalau saya dari Parigi Motong.
1: Oh Parigi Motong. Jadi benar ya di sini ngekos nih.
4: Ada rumah.
1: Oh ada rumah. Jadi tetap mungkin untuk mahasiswa perantau ketika join di komunitas, menemukan teman-teman baru, jadi sharing-sharing ilmu, tidak hanya kuliah gitu kan. Tentunya tadi ketika kita sudah kumpul, terus berbagi sharing-sharing pengalamannya, mungkin dalam bidang fotografi ini jadi lebih kaya gitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari Kak Rifani sendiri mungkin ada cerita lucu atau apa ini kak selama bergabung 2 tahun ini?
3: Kalau cerita lucu banyak kak, tetapi pas masuk sarana pencinta fotografi, yang seperti teman-teman saya bilang ada mengajarkan organisasi, ada mengajarkan teknik foto, saya mendapatkan pelajaran public speaking. Jadi yang dimana sebenarnya kan saya itu tidak pintar berbicara, tetapi ketika masuk di spot saya diajarkan bagaimana cara public speaking dengan baik, dengan percaya diri.
1: Jadi public speakingnya ini pada saat apa ini kak?
3: Sebelum kita masuk spot kak, kita dikader dulu kak. Jadi kayak ada tahap-tahapnya.
1: Jadi yang tadinya mungkin malu-malu kalau kita ngomong di depan, tapi karena adanya dorongan dari kakak-kakak tingkat juga ini ya, dilatih.
2: Ada materinya juga kak.
1: Ada materinya? Oh wow, jadi apa ini sebenarnya? Mungkin pas kita lagi mau moto orang, kita harus bilang karena gimana betul, nih? Coba ceritanya gimana
2: jadi,
1: nih?
2: Sebenarnya public speaking ini kan sebenarnya sangat berguna di bidang apa saya kan? Kalau untuk fotografi sendiri, selain untuk mungkin kami sebagai pemula itu untuk presentasi foto, selain itu juga untuk pendekatan. Apalagi kan genre fotografi ini ada banyak yang butuh pendekatan lebih, itu biasanya human interest, KHI. Nah jadi genre foto ini tuh butuh pendekatan yang dan membutuhkan
4: interaksi.
2: Ya interaksi, jadi butuh komunikasi yang baik lah.
1: Kalau pengalaman dari Kak Asran sendiri, sudah pernah foto yang human interest nih yang apa nih?
2: Saya mungkin masih tipis-tipis kan waktu itu ada masih proses pengkaryaan mau pameran. Pengkaderan tahap terakhirnya kami pameran itu saya kemarin di dekat Tugu, apa itu Tugu Nol itu yang tulang ikan. Jadi di bagian situ kan ada penjual somai kak. Nah itu saya interaksi lah, bicara-bicara kayak tanya di mana alamat, kayak diskusi-diskusi, melakukan pendekatan biar kenal lebih dalam dengan objek yang akan saya foto ini. Jadi seperti itu.
1: Jadi tadi ya pedagang siomay tadi ya, luar biasa. Jadi ternyata mungkin kalau kita nggak bergabung di komunitas spot ini, kita nggak akan dapat ilmu itu ya. Tapi alhamdulillahnya karena memang kalian ini sudah ada basic, mungkin tadi ya nggak harus punya kamera dulu ya, nanti ya, lama-lama kan. Lama-lama ketika mungkin udah seneng udah apa, jadi apa yang menyatu gitu kan ya. Ternyata kalau pakai kamera lebih bagus atau fotonya kalau pakai kamera-kamera yang lain kan ada tingkatannya sendiri ya. Atau gimana nih, benar nggak sih sebenarnya?
2: Iya, ada yang pemula, profesional, itu kamera ada juga tingkatannya.
1: Oke, tapi beda nggak kalau misal foto dari HP, katanya kan kalau HP-nya sudah bagus fotonya juga bagus juga, atau memang harus pakai kamera sebenarnya?
2: Sebenarnya ada yang bilang sebenarnya medianya kamera apapun kalau memang skillnya sudah memadai, okay, itu bisa saja menghasilkan foto yang bagus di media dipakai kamera apapun. Cuman kembali lagi kak.
1: Gimana tuh kemarin?
2: Prinsip masing-masing
1: karena, ya. Oke, jadi benar ya, karena kalian masih belajar juga termasuknya, tapi luar biasa sih, karena ketika kita sudah mulai dari sekarang, insya Allah siapa tahu dari kalian ada cita-citanya pengen jadi fotografer profesional gitu kan. Nah, dari komunitas ini tentunya diberi jembatan supaya tadi ya yang kakak-kakak cerita, kalian bisa belajar banyak, bisa sharing. Mungkin kalau sudah selesai foto, diskusi sama temennya, kayaknya foto aku kurang apa gitu, ada juga nggak sesi-sesi seperti atau gimana nih?
2: Ada. Justru kami lebih seringnya tuh memang diskusi foto, kayak melihat karya-karya yang mana, misalnya ada lomba diikutkan, itu kami diskusi kayak yang mana yang mau diikutkan lomba. Jadi diskusi dibantu sama senior-senior pilih kayak, oh ini yang kayaknya lebih bagus untuk diikutkan.
1: Oke. Jadi memang sering kumpul juga berarti ya. Seminggu berapa kali ini kalau boleh tahu?
2: Bahkan mungkin seminggu
1: setiap hari?
4: Setiap ke kampus kayaknya.
1: Setiap ke kampus, wah. Jadi setelah selesai mungkin dari mata kuliahnya terus kumpul, diskusi.
2: Iya, di sekret kan.
1: Oke, ada di sekretnya juga berarti?
2: Iya, di sekret
1: divisi. Jadi memang ada sekret untuk spot ini, terus setelah kalian diskusi nih, misal mau ada lomba kah atau apa. Ini kalau program yang baru dijalankan ini apa ini kak, yang sudah berjalan di spot sendiri?
2: Kalau dari spot sendiri itu sudah beberapa, ada sudah yang berjalan kemarin dari persiapan kami untuk mau mengurus. Tapi kalau untuk sekarang itu ada mau pameran angkatan 12.
1: Angkatan 12 ya, ini angkatan ya. Baru. Okay.
2: Itu mereka sekarang ada berproses. Sekarang ada cari karya untuk dipamerkan.
1: Oke, okay. Rencananya kapan nih kak pamerannya kak?
2: Kalau untuk pamerannya itu di tanggal 17 sampai 19 Juli.
1: Oke, sebentar lagi ini ya. Yeah. Jadi mungkin buat pendengar dan pemirsa, siapa tahu yang penasaran gitu kan, ingin melihat karya-karya dari mahasiswa Untad yang luar biasa juga ini ya. Mungkin bisa kemana ini kak nanti kak, ikut nontonnya atau lihatnya di mana nih?
2: Kebetulan sekarang kita mau pakai gedung museum di Jalan Kemiri kak.
1: Oke, jadi di luar kampus ya?
2: Iya, di luar kampus kak.
1: Jadi di tadi di museum itu,
2: iya,
1: kemudian nanti
2: gelar karyanya selama 3 hari kak.
1: Selama 3 hari? Iya. Jadi memang karya-karya dari anak spot atau gimana nih kak?
2: Iya, jadi ini angkatan 12 itu sudah melalui 5 tahap untuk seleksi untuk nanti aja di pengurus. Dan ini tahap terakhir, tahap ke-6 yaitu pameran untuk nantinya mereka menjadi anggota tetap spot.
1: Oke, kalau saat ini berarti anggota tetapnya berapa ini?
2: Wow. Anggota tetap
1: belum ya, atau masih tadi penyisihan
2: anggota
1: tadi?
2: Anggota tetap banyak tentunya yang sudah habis mengurus.
1: Oke.
2: Okay. Itu ratusan lah kak sudah.
1: Ratusan ya? Yeah. Waduh luar biasa juga ya. Tapi anggota intinya ada?
2: Kalau untuk yang mengurus sekarang itu kak, kami ada 13
1: orang. 13
2: orang,
1: yeah. Jadi termasuk kalian-kalian ini ya. Oke, okay. Kalau anggotanya keseluruhan ada 100 dan anggota tadi yang mengurus untuk pamerannya tadi dan kegiatan-kegiatan atau gimana nih?
2: Oh ya, kalau untuk yang pengurus itu 13 dan yang mau pameran ini itu ada 8 orang kak.
1: Oh, jadi memang sudah ditetapkan ya.
2: Yeah.
1: Saya kira dari 100 itu mereka menyetorkan semua tapi nggak dipilih berarti ya karyanya.
2: Kebetulan ini pameran hanya untuk memang khusus anggota muda yang mau naik ke anggota tetap kak.
1: Oh oke, okay. Menarik sekali ya.
2: Jadi kalau untuk pameran keseluruhan misalnya anggota keseluruhan anggota masyarakat spot itu seperti pameran satu dekade mungkin.
1: Itu biasanya dilakukan di akhir ini, akhir apa ini, kepengurusan atau gimana biasanya?
2: Dia kondisional sih kak.
1: Oh kondisional ya. Oke, jadi luar biasa ini, berarti buat adik-adik yang mau bergabung mereka harus ikut dulu ini ya pamerannya ya, supaya dilihat dulu, oh ternyata hasilnya sudah cukup baik atau seperti apa ini biasanya?
2: Ya, lagi-lagi karena kita organisasi fotografi kan kak, jadi itu sebagai muatan dan nilai juga bahwa mereka ini siap untuk berkarya.
1: Oke, jadi memang seperti itu ya, karena dari kakak-kakak yang sebelumnya juga seperti itu.
2: Iya,
1: oke, kalau dari Kak Rifani sendiri mungkin kan dulu berarti ada pengalaman dong, pernah fotonya dipajang tuh sebagai pameran.
3: Pernah Kak, kemarin kita juga mengadakan Face Exhibition, pameran sebelum anggota muda yang sekarang. Kita juga melakukan pameran di Gudeg Museum Kak. Itu sudah pernah masuk di Instagram juga Kak. Kita pameran kita itu berjudul Theater of the Street. Yang dimana itu membingkai kehidupan kota. Jadi kita mengambil di setiap sudut-sudut kota Palu.
1: Jadi memang gratis atau gimana nih boleh masuknya?
2: Iya, gratis Kak.
1: Untuk umum ya?
2: Iya,
1: ya,
2: memang untuk umum.
1: Tapi antusiasnya yang sebelum-sebelumnya ini gimana ini Kak?
2: Alhamdulillah kalau dari apa ya, mungkin penggiat fotografi masyarakat itu alhamdulillah ramai
1: ya, karena memang penasaran juga ini ya seperti apa tadi ada temanya tersendiri di setiap pergantian anggotanya ya
2: setiap
1: tadi
2: angkatan
1: ya.
2: Lah
1: setiap angkatan ya. Oke, kalau sekarang apa nih temanya Kak?
2: Yang sekarang itu ruang realitas Kak.
1: Waduh, ini boleh kan dibocorkan dulu kan? Atau sebenarnya nggak boleh?
2: Kayaknya itu ya dulu Kak, ruang realitasnya.
1: Oke, temanya. Oke, sebenarnya masih rahasia ini ya. Jadi
2: spoiler.
1: Spoilernya ya. Oke, jadi saya lihat-lihat kayaknya belum boleh di-spill deh. Nanti tunggu mungkin hamin berapa ini ya buat penasaran dulu untuk warga Palu atau mahasiswa lain yang
2: tapi
1: ingin melihatnya.
2: Tapi sudah boleh Kak, karena sudah di-up juga di Instagram untuk temanya sendiri.
1: Oke, jadi itu hanya sekilas saja, nanti ada tema mendalamnya lagi atau gimana?
2: Iya, jadi dari masing-masing dari pamerisnya ini juga nanti akan mungkin angkat tema sendiri di dalam tema ruang realitas ini Kak.
1: Oke, luar biasa, jadi penasaran ini ya pemirsa dan pendengar juga penasaran gak sih, karena karya-karya anak-anak mahasiswa UNTAD ini luar biasa juga ya, mereka kepikiran setelah ambil foto terus dibuat pameran gitu kan. Dan tentunya ini juga dilakukan di sebelum anggota-anggota sebelumnya dari setiap tingkatannya. Oke, nah mungkin luar biasa juga ya, karena saya pikir satu kali perekrutan anggota semua sama gitu. Dalam arti saat ini kan kader yang 2026 ya kan. Jadi ternyata ada adik-adiknya yang mau bergabung harus ikut pameran dulu ya. Tapi kalau dari masyarakat luar boleh nggak atau hanya mahasiswa UNTAD ini tadi?
2: Tentunya mahasiswa FISIP Kak.
1: Mahasiswa FISIP ya.
2: Jadi kalau untuk mau bergabung di spot itu dia mahasiswa FISIP angkat, kalau untuk sekarang itu angkatan 25 dan satu tingkat di atasnya atau angkatan 24.
1: Oke, 25, 24 sama yang ini ya, yang baru ya.
2: Nah, untuk tahun depan ya 26-25.
1: 26-25 ya. Oke, luar biasa ini ceritanya. Jadi menarik juga ini ya, karena jarang-jarang lo ada kepikiran gitu kalau buat pameran atau apa. Mungkin nanti next bisa buat yang lebih besar lagi nih ya. Tentunya siapa tahu mau menggandeng RRI juga boleh.
2: Oh, kalau boleh.
1: Iya, karena mungkin dari Kak ini dia sendiri ya, Kak Stefani sendiri, kalau koordinator ini ya Kak, koordinator SDM ini apa ini Kak, mungkin Kak yang tugasnya seperti apa ini Kak kalau di spot sendiri Kak?
4: Oke, baik, kalau untuk SDM itu yang mengelola sumber daya yang ada di dalam spot Kak, seperti mungkin misalnya mengadakan kelas sharing bagi anggota muda yang akan menuju pameran, sama hunting-hunting mungkin seperti itu Kak.
1: Oke, hunting-hunting gimana nih? Hunting foto setiap hari atau seperti apa ini Kak?
4: Kalau untuk di program SDM kami yang tahun ini tuh ada namanya Hunting of the Month. Jadi setiap bulannya kami melakukan hunting dengan tema-tema tertentu. Dan nantinya foto itu akan dimasukkan ke programnya Humas, yaitu Photo of the Month. Jadi beberapa foto yang setelah dikurasi itu akan naik ke feeds Instagramnya Spot
2: sebagai pemenang.
1: Iya, sebagai pemenang ya. Jadi setiap bulan ada pemenangnya nih.
2: Iya, ada diadakan itu Kak, lomba.
1: Oke, ada hadiahnya juga?
2: Ada Kak. Ada. Jadi di akhir tahun itu ada hadiahnya.
1: Oke, hadiahnya memang dari kalian-kalian untuk kalian juga atau seperti apa ini Kak?
2: Iya, itu sebenarnya Kak kalau untuk program ini itu memang untuk masyarakat spot, agar masyarakat spot itu semangat dan terus berkarya, Kak.
1: Oke, luar biasa ini. Tapi kalau boleh tahu ini apa nih Instagramnya tadi? Karena di upload kan di Instagram.
2: Iya. Instagramnya kami itu spot.galeri.
1: Spot.galeri.
2: Yeah.
1: Oke, nanti boleh kali ya untuk pendengar dan pemirsa yang penasaran hasil karya anak-anak mahasiswa ini, boleh di follow dulu gitu, yeah, kan?
2: Karena kebetulan memang beberapa senior kami itu sudah menjadi role model kami sendiri, karena ada beberapa yang sudah prestasinya tingkat nasional, internasional, bahkan ada yang sudah pameran kemarin di tingkat internasional juga, Kak.
1: Oke, Masya Allah. Jadi memang dari mulai dari sama ya komunitas spot ini ya, akhirnya mereka mengembangkan
2: betul
1: bakatnya
2: sekali, Kak.
1: Kemudian sampai ke luar. Yeah,
2: bahkan bercabang. Akhirnya jadi bukan cuma fotografi to, jadi ada fotografer wedding, fotografer mungkin kakak tahu aja sport. Foto sport atau foto you, okay. Foto wisuda, foto produk bahkan, dan lain-lain itu.
1: Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin fotografi ini di era digital kan tadi ya, peluangnya ini sangat banyak ya, Kak ya. Mulai dari bisa di lokal sendiri, apalagi di Palu kan mungkin sudah banyak juga. Tapi ternyata hobi ini bisa menghasilkan juga.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Tapi kalau dari pengalaman kakak sudah pernah coba membuat apa ya, sebuah tadi ya cuan lah atau apa ini ya kita bilang ya dari fotografer ini.
2: Oh ya, kebetulan di kepengurusannya kami itu sudah berapa kali menerima job foto, dan itu kebetulan alhamdulillah menghasilkan uang, Kak.
1: Oke, luar biasa. Udah tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa sih, ini yang memang dibutuhkan untuk anak-anak muda sekarang ini ya. Selain kalian positif juga berkarya, tentunya juga menghasilkan juga. Karena bagus, daripada kita untuk kegiatan yang tidak bermanfaat.
2: Betul.
1: Hobi-hobi kita ini bisa jadikan ladang lah untuk kita mencari tadi ya penghasilan tambahan, luar biasa. Tapi kalau dari Kak Asram sendiri memang sudah sering Kak kalau foto-foto begitu? Kalau di luar sebagai tadi ya, tadi sekilas job atau apa gitu di wedding-wedding.
2: Kalau saya pribadi itu memang menekuni fotografi, apalagi pakai kamera itu, Kak, nanti di spot. Dan saya itu untuk sekarang masih ikut dengan teman-teman yang lain, teman-teman spot. Itu kita saling bantu untuk, belum berani ambil sendiri, Kak, jadi masih ikut-ikut untuk bantu bawa foto, kayak foto wisuda, foto, kemarin kami ada foto kepengurusan dari organisasi lain lah. Jadi kami ambil, kami fotokan, dan itu ada uangnya.
1: Oke, alhamdulillah ini ya, untuk lumayan juga gitu kan. Ternyata hobi yang menghasilkan ada. Apalagi kalau sekarang ini kan banyak pilihan, tapi fotografi ini apalagi kalau kita sudah masuk ke dunia digital kan, kita masukkan fotonya, kemudian mungkin ada yang suka, kemudian ada yang beli, dan lain sebagainya kan gitu. Apalagi kalau di Car Free Day itu, Kak.
2: Iya, foto you.
1: Iya kan, foto you itu kan. Oke, luar biasa. Tapi kalau dari kakak-kakak sendiri, ada gak sih, Kak, apa ya, rasa bangga ataupun mungkin yang dirasakan setelah, oh ternyata di dunia fotografi ini saya bisa ada peluang lebih besar lagi gitu. Itu mungkin ada cita-cita atau harapan gitu gak, Kak?
2: Kalau
1: iya, silakan, dari mana dulu deh.
2: Kalau saya pribadi itu semenjak gabung di spot ini kan, memang saya basicnya memang suka jalan-jalan juga, Kak. Jadi salah satu motivasiku juga mau masuk spot kemarin itu karena itu, biar lebih paham lagi untuk menangkap gambar yang lebih bagus, khususnya di bidang pariwisata, Kak.
1: Oke. Kalau dari Kak Irifani, ya gimana nih?
3: Sama seperti Kak Asra, jadi kayak kita itu setiap jalan kita bisa melihat momen, Kak. Jadi kayak kita melihat momen, oh ini bagus di foto ya. Jadi kayak sebelum masuk di spot, kita tidak bisa melihat momen, Kak. Jadi kayak cuma asal jepret. Jadi kayak hasilnya itu tidak memuaskan. Pas masuk spot, ternyata wah, ternyata begini hasilnya.
1: Okay. Tapi kalau momen itu bisa diciptakan nggak, Kak? Atau pas kita lihat di jalan, oh ini bagus deh kita foto deh, atau gimana nih?
2: Bisa, Kak. Jadi
3: bisa, Kak.
2: Fotografi itu memang seluas itu, jadi bisa di konsep, bisa tidak.
1: Oke. Jadi tapi kalau yang tidak sengaja pasti ada juga ya, tadi ya yang dibilang ya, pas kita lihat jalan, oh ternyata ini bagus nih, kita abadikan kan gitu ya.
2: Beda genre lagi.
1: Oke. Okay. Oh ada. Jadi lebih luas ini ya.
2: Ya, lebih luas.
1: Oke, jadi sebenarnya ini bagus juga ya, mungkin untuk adik-adik yang baru mau masuk UNTAD, mungkin bingung ini ya, mau pilih organisasi apa, tenang aja ada spot kan gitu kan. Jadi kalau kalian memang punya hobi atau kesukaan mengambil gambar, nanti boleh kan bergabung langsung di spot ya.
2: Mungkin teman-teman angkatan 26 yang mau masuk UNTAD, yang terkhususnya di FISIP, itu ada namanya spot.
1: Oke, ada namanya spot katanya adik-adik ya.
2: Teman-teman yang hobi foto, suka foto, silakan gabung dengan kami, sama-sama berproses.
1: Iya, kakak-kakaknya nggak gigit kan?
2: Tidak
1: kan? Nggak kan? Tadi juga kalau kita bisa bilang kekeluargaannya cukup erat ya, karena setiap hari ini, setiap hari kumpul di sekretnya tentang mungkin membahas ke nggak tentang foto juga ya, mungkin kehidupan setelah mata kuliah atau apa, kepenatan semua dikeluh kesahkan juga nih.
2: Tergantung jamnya kak.
1: Tergantung kalau jamnya.
2: Kalau sudah gak malam biasanya sudah sudah bahas masa depan.
1: Masya Allah, jadi ternyata benar ya, nggak cuma kita bisa sharing-sharing mengenai fotografi tadi ya, tapi kekeluargaannya, kemudian kita ikut komunitas ini adalah apa ya, nuansa saudaranya.
2: Apalagi yang merantau kan, jadi kan.
1: Kakak, kalau Kak Asran juga merantau juga?
2: Iya, saya dari Toli-Toli kak.
1: Oke, jauh juga ya. Oke, kalau Kak Rifani?
3: Saya di sini kak, asli Palu.
1: Asli Palu. Oke, jadi kalau Kak Asran sama Kak Stefani merantau ya, pas berarti. Siapa tahu buat adik-adik nanti yang memang merantau di sini, sedang jangan takut gitu kan, karena sebenarnya banyak ya komunitas, tapi kalau di spot ini tentunya kakak-kakaknya ramah-ramah nanti diajari kalau yang nggak bisa teknik-teknik pengambilan fotonya gitu ya. Nah ini nggak kerasa ya, tadi kita ngobrol-ngobrol gitu kan, mungkin ada nggak kak apa ya harapan tadi udah, kalau Kak Stefani lagi mungkin ada harapannya nggak kak, setelah mungkin bergabung di spot nanti kedepannya seperti apa ini kak?
4: Harapannya kalau saya pribadi mungkin nanti hobi yang sudah saya dapatkan di spot ini bisa saya kembangkan lagi menjadi mungkin jadi cuan.
1: Cuan tadi ya. Oke, jadi cuan ya, betul ya, walaupun dikelola. Memang dikelola lagi, kemudian ditingkatkan lagi kemampuannya ya kak ya, karena mumpung berada di komunitas, jadi kalau mau sharing kan enak ya. Kakak-kakaknya gak pelit ilmu kan?
2: Tidak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Takutnya nanti kalau misal tanya, aduh enggak deh kamu cari di luar, enggak ya. Jadi semuanya tetap tadi ya, sharing, kalau misal adik-adik dari anggotanya yang kesusahan dibantu gitu kan, atau yang mungkin butuh pemahaman, kakak-kakaknya selalu memberikan informasinya gitu ya. Oke, dan pendengar, pemirsa mungkin boleh yang ingin memberikan informasinya juga boleh ini ya, siapa tahu dari adik-adik ini butuh informasi spot foto yang paling bagus di Palu ini di mana gitu kan. Boleh mungkin di komen di YouTube-nya atau mungkin langsung di DM gitu kan, atau mungkin mau berkolaborasi bersama dengan komunitas di spot ini juga boleh, karena kalian terbuka lebar ini ya.
2: Iya betul. Gak apalagi hanya untuk kolaborasi kak,
1: kolaborasi ya,
2: apalagi mau pameran kan. Sangat butuh kolaborator.
1: Oke, nah mungkin buat pendengar dan pemirsa semuanya, boleh ini ya di komen dulu di YouTube kami atau langsung di follow Instagramnya tadi, spot.galeri. Spot.galeri, galerinya biasa ya, galeri.
2: Ya, double L,
1: galeri. Oh, galeri dapat L. Ya, oke, nah boleh nanti ya di lihat-lihat dulu seperti apa, siapa tahu memang penasaran begitu. Jadi mahasiswa dari FISIP UNTAD ini tentunya sangat terbuka untuk kolaborasi. Nah ini sebelum kita pamit ini kak, mungkin ada gak kak satu kesan, pesan untuk mungkin mahasiswa juga ataupun masyarakat Palu ini, silakan.
2: Oke, kalau mungkin dari saya untuk mahasiswa, mungkin masih banyak dengar stigma-stigma di luar kalau organisasi itu menghambat atau bahkan tidak ada gunanya. Saya cuma mau bilang bahwa saya dari SMP sampai sekarang itu berorganisasi, dan alhamdulillah itu tidak menjadi penghambat, justru menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
1: Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong, waduh. ketua kita ini ya. Jadi memang benar ya, ternyata organisasi ini tidak menjadi penghalang kita untuk mengembangkan prestasi kita mungkin, atau mengembangkan bakat-bakat dan hobi kita ya Kak ya, tapi malah menambah tadi ya. Oke, luar biasa. Kalau dari Kak Stefani gimana nih Kak? Silakan.
2: Untuk mahasiswa mungkin atau untuk masyarakat Palu.
1: Iya.
4: Mungkin untuk adik-adik yang di tahun ini akan bergabung di FISIP, siapa tahu punya hobi foto juga, boleh bergabung di komunitas spot fotografi.
1: Oke. Jadi jangan lupa ini ya, mungkin yang cita-citanya mau masuk UNTA terutama di FISIP, di boleh ditulis dulu di dream book-nya ini ya.
2: Wishlist.
1: Cek wishlist ya ini kan. Jadi saya kayaknya harus gabung deh di spot deh, di sarana pecinta fotografi ini deh kan gitu. Nah, kalau dari Kak Rifani gimana nih Kak?
3: Kalau dari saya kayak teruntuk teman-teman dan adik-adik, jadi kayak kalau misalkan kalian suka untuk mengambil foto, suka mencari momen, masuk di spot saja. Jadi kayak teman-teman ini sudah pintar mengambil foto, tetapi teman-teman kita ajarkan untuk pengambilan foto dengan baik. Jadi ada tekniknya.
1: Oke, jadi nanti akan diberikan ruang ya, ya dari kakak-kakak semuanya. Luar biasa, tepuk tangan juga dong semuanya. Nah, terima kasih banyak ini Kak, karena ternyata dari kampus aja kita sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa ini ya. Dan mungkin nanti semoga next bisa berkembang, ikut organisasi amin. Di luarnya juga. Dan tentunya foto-foto yang sudah dihasilkan, sudah dipelajari ya selama 2 tahun ini, tentunya kayak ada kepuasan tersendiri. Ternyata dari 2 tahun, dari pertama kali bergabung sampai sekarang, mungkin skillnya sudah meningkat.
2: Atau
1: pengambilannya sudah lebih baik daripada yang kemarin gitu kan. Nah, tentunya tadi yang sudah disampaikan untuk adik-adik, jangan ragu gitu kan kalau memang ingin menambah skill fotonya ya. Yeah, tentunya di fotografi langsung aja gabung di spot gitu. Karena luar biasa sekali ya, ternyata tidak hanya kita belajar di bangku kuliah saja, tapi untuk apa ya, keseimbangan kita menjaga supaya enggak stres juga kan.
2: Betul.
1: Bikin stres atau enggak ini kalau fotografi ini?
3: Tidak Kak.
2: Tidak ya? Karena hobi maksudnya, karena kita senangi kan. Jadi masuk enjoy. Di sini jadi enjoy Kak.
1: Enjoy ya.
2: Iya, justru jadi kayak mumet dengan tugas kuliah. Foto-foto lumayan refreshing lah sedikit.
1: Oke, tapi kalau yang target tadi bulanan juga enggak bikin stres. Tadi ada sebulan
2: tidak
1: aman ya. Jadi luar biasa, malah buat refreshing ya. Kumpul sama temen kemudian cari spot foto, ternyata lebih seru gitu kan. Karena ini nggak didapatkan pelajaran di kampus soalnya.
2: Kecuali di ilmu komunikasi ada.
1: Ilmu komunikasi ada ya.
4: Iya ada.
1: Okay. mata kuliah fotografi.
4: Iya ada Kak.
1: Oke. Baik, namanya ada yang mau disampaikan lagi nih Kak Asran? Ada.
2: Nah, itu saja Kak.
1: Oke, luar biasa ini ya. Dan malam hari ini untuk pendengar dan pemirsa semua, kita mengambil apa ya, ilmu juga dari kakak-kakak ini, bahwa tadi ya, kita kalau gak mau belajar kita gak akan bertambah juga ilmunya. Betul. Ya, tapi kalau kita mau mencoba, kemudian kita tadi sesuai dengan hobi dan kesenangan kita, tentunya akan menghasilkan hal-hal yang positif. Dan daripada mungkin kita scroll-scroll TikTok atau mungkin scroll-scroll media sosial gitu kan, tentunya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat itu akan menghasilkan energi yang positif juga ini ya. Kayak waduh, sok tahu sekali ya. Apakah benar? Karena saya nggak foto soalnya. Apakah benar seperti itu? Benar nggak Kak?
2: Betul
1: ya. Oke, jadi kalau ketika kita foto itu rasanya kayak apa ya, refreshing ya, gitu
2: ada
1: ya.
2: Ada kesenangan tersendiri, apalagi karyanya mungkin bisa, apalagi masuk mungkin photo of the month, itu lebih senang lagi.
1: Oke. Jadi apa ya, ada jiwa-jiwa kita, wah kayaknya aku harus mengambil foto yang terbaik deh gitu ya. Oke, luar biasa ini ya. Dan terima kasih banyak ini sudah sharing-sharing di Studio Pro 1. Tentunya pendengar dan pemirsa, mungkin next kita bisa ngobrol lagi bersama kakak-kakak dari Spot Sarana Pecinta Fotografi. Sebentar lagi mereka juga akan mengadakan pameran nih ya, tadi di museum.
2: Jalan Kemiri,
1: museum di Jalan Kemiri. Mungkin nanti boleh di scroll dulu atau dilihat dulu di feed Instagramnya untuk informasi lebih lengkap. Follow di spot.gallery ini ya. Nah, nanti boleh langsung di DM aja. Nanti akan diberikan informasinya lebih lengkap. Dan tidak terasa ini ya, kita sudah di penghujung acara. Kakak-kakak, waduh, masih deg-degan?
4: Sudah.
1: Oke, jadi luar biasa. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu juga kepada kami semua. Dan semoga dari kakak-kakak semua tambah sukses. Nanti Amin. Untuk pamerannya lancar. Amin. Dan tentunya nanti foto-fotonya ini bisa banyak dikenal masyarakat juga. Amin. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Dan semoga apa yang kita berikan ini ya, pengalaman dan inspirasi bersama para komunitas di spot ini, di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas, tentunya semoga komunitas ini juga akan terus berkembang tadi ya. Amin. Untuk mahasiswa khususnya di Kota Palu juga. Saya Dinda Kuniaslami, pendengar dan ketiga narasumber kita, pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
3: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
1: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
2: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
2: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
4: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
5: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
4: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
6: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama, gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat

0: tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
1: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
3: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu, pangkat.
4: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
5: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
4: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
6: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
4: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
8: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
7: Bagi Bante Badrawajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
8: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
7: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
9: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
7: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
10: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
7: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
10: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
7: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1. kita lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Itu
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah Kota Loksmawe, jamaah haji Kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tulalik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pendengar Pro Sata RRI Palu, lagu-lagu Buddhis yang kami hadirkan sudah mewarnai suasana ruang dengar Anda mengisi mimbar agama Buddha tentunya malam hari ini. Sekaligus juga mewarnai suasana perayaan Waisak untuk tahun 2026 dan tentunya kami mewakili pimpinan juga seluruh angkasawan-angkasawati RRI Palu melalui ucapan dari Direktur Utama RRI dan juga tentunya pimpinan langsung dari RRI Palu mengucapkan untuk saudara-saudara kita umat Buddha dimanapun berada yang sedang merayakan dan tentunya dalam suasana bahagia untuk Waisak tahun ini, semoga tentunya selalu dalam keadaan damai dan juga tentunya kebahagiaan selalu meliputi ya. Baik, pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, Ruang Rindu akan hadir sesaat lagi untuk Anda dan kami akan sajikan lagu-lagu mancanegara untuk tahun 80-90an ya, sampai nanti pada pukul 23 malam. Dan yang menemani Anda, Umi Kalsum Jawas, bersama dengan Edi yang akan menjadi operator studio. Kami akan bertugas menemani Anda sampai di pukul 24 nanti.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu untuk lagu-lagu mancanegara spesial ya malam hari ini menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Senin ya. Hari di mana hari Senin yang paling difavoritkan lah ya. Kenapa? Hari Seninnya tuh pas hari libur lagi ya. Hari libur dan tanggal merah. Wow. Nyambungnya banyak ini ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Wow. Tapi ingat, besok harus kembali lagi untuk melakukan aktivitas dan juga tanggung jawab pekerjaannya ya. Kalau yang kerja di hari libur dan tanggal merah, jangan ditanya. Itu pemain inti biasanya ya. Berarti termasuk kita ya, Pak Ed ya. Kita termasuk pemain inti ya. Kita pemain inti loh ya. Jadi semua yang siaran hari ini ataupun yang tugas hari ini di bagian teknik, di bagian penyiaran ya, itu adalah pemain inti, pemirsa ya. Oke, pendengar di 0811 456 0908 atau di 455 442 ya, Anda bisa berbagi memori lewat lagu tentunya ya, di nomor telepon yang kami sediakan. Kalau misalnya aku punya lagu favorit nih, oke, lagu favoritnya apa cuy? Ya, apa sih lagu favoritnya? Boleh dong kita diinfo ya. Oke, kalau misalnya ada lagu favorit yang paling Anda senangi ya malam hari ini, silakan boleh bergabung tentunya ya di 0811 456 0908. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Ayo,
1: berbagi memori dalam lagu.
0: Oke, ruang berbagi memori
1: dari
0: lewat
1: Om
0: lagu.
1: Tuan Kawatuna.
0: Iya, silakan Om Swan ya di Kawatuna.
1: Party Doll dari Mick Jagger.
0: Party Doll Mick Jagger ya. Oke,
1: makasih Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu lagunya wah zaman-zaman Umi masih SD kayaknya. Enggak ya. Kayaknya belum sekolah deh Party Doll itu. Oh, lama ya. Oke, Ruang Rindu ya dengan Om Swan tadi yang sudah berbagi memori lewat lagu ya. Dan lagu yang dipilih lagu dari Mick Jagger ya, yang judulnya Party Doll ya. Oke, next kita ke penelpon, silahkan di 0811 dan juga 455 442. Halo.
2: Halo, selamat malam Umi.
0: Selamat malam juga Oma.
2: Iya. Okay. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Ruang
2: Rindu memori bersama lagu.
0: Oke, okay. Memori lewat lagu.
2: Oh,
0: ya. Oke, okay. Apa kabar?
2: Baik Umi.
0: Baik ya. Oke okay, deh. Silahkan, mau request lagunya siapa ini?
2: Kalau lagunya Air Supply Goodbye.
0: Air Supply ya. Oke, okay. Air Supply yang judulnya Goodbye. Aduh, yeah. Baru ketemu kok langsung goodbye ya. Oke.
2: Okay. Terima kasih Umi.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Oma ya, yang ada di Lasowani ya. Mick Jagger tadi yang di request pertama, kemudian ada Party Doll ya. Sebentar lagunya akan saya coba cari ya. Oke, okay, jadi tetap di Pro 1 pastinya ya. Next, ada yang bergabung lagi untuk malam hari ini ya. Apa kabarnya untuk Anda yang sangat menyenangi lagu-lagu memori mancanegara? Halo, warga Tatura. Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini opa-opa belum ada tidur ini kayaknya semua ya.
3: Ya, benar Mbak.
0: Gimana? Ada lagu yang paling disenangi enggak sih?
3: Ada Mbak Umi.
0: Aduh, lagunya siapa itu?
1: Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra. Oke, okay, Frank Sinatra. My way. Siap diputarkan ya.
1: Kasih Mbak Umi.
0: Sama-sama ya, Pak Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, mau ke Party Doll dulu boleh ya. Sebentar kita akan lanjutkan lagi. Untuk yang paling suka dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara, saya nantikan atensi Anda ya di 0811 456 0308 atau di 4554 442.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu ya. Anda masih terus kami temani tentunya untuk malam hari ini melalui siaran RRI. Dan terima kasih ya untuk kebersamaan Anda yang terus menjaga siaran dan terus setia tentunya ya. Karena malam hari ini cuaca agak dingin ya, anginnya. Mungkin ya, kalau Anda yang mungkin saja akan menyelesaikan pekerjaan dan harus kembali ke rumah ya, tolong sangat diharapkan untuk menggunakan baju penghangat ya, atau jaket ya, karena cuaca malam hari ini agak terasa dingin ya, mungkin kan agak sedikit berangin juga, atau mungkin saya aja yang kelamaan di ruangan ber-AC, tapi enggak juga sih ya, teman saya juga ada yang bilang seperti itu, kayak dingin ya. Oke, karena mungkin ya aktivitas yang mengharuskan kita untuk tetap menjaga konsisten kesehatan kita, walaupun kemarin sempat long weekend ya, kadang-kadang juga kegiatan long weekend itu menguras energi ya. Kenapa? Karena kita tuh pengennya menghabiskan dan memanfaatkan momen waktu itu gitu ya. Tapi jangan lupa dengan waktu istirahat kita, karena pastinya kalau kita ingin mendapatkan kondisi istirahat yang baik ya, otomatis ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, termasuk juga pola makan kita dan juga pola tidur kita.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. When I first saw you.

Gak tau kenapa ya, kalau denger lagu ini jadi ingat beberapa tahun yang lalu ya. Belasan ada kali ya. Dimana Umi pertama kali denger lagu ini ya. Pertama kali mendengar lagu ini diperkenalkan oleh guru Umi ya. Guru dalam bidang siaran ya. Gak tahu kenapa ya, lagu ini pada saat diperdengarkan kemudian di istilahnya diberikan pelajaran gitu ya, bagaimana cara mengantarkan lagu ini agar feelnya dapat gitu ya. Dan ternyata lagu ini memang selain terdengar romantis ya, lagu ini juga bisa menggambarkan perasaan yang sedang apa ya, bingung atau kalau bahasa anak sekarang galau gitu ya. Cinta, iya, cinta itu memang kadang-kadang rasanya nano-nano gitu ya. Kadang-kadang sedih, bahagia, tapi Flower in the Rain ini selalu membekas di hati dan juga ingatan ya. Kenapa ya? Karena kalau misalnya Anda tahu story-nya seperti apa ya, wah, akan lebih seru lagi ya. Jadi kita tuh menikmati lagu tuh harus paham gitu ya, ini menceritakan tentang apa sih ya. Dan ini adalah salah satu lagu yang membawa cerita pada malam hari ini untuk Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda yang sudah terjalin di program kita, lagu-lagu nostalgia ataupun juga lagu-lagu mancanegara tahun 80-an 90-an ya. Oke, sekali lagi untuk yang belum sempat bergabung tidak masalah ya, karena masih ada kesempatan lainnya tentunya di hari esoknya ada, ataupun di hari Senin pekan depan ya, Anda masih bisa mengikuti program kita di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan setiap malam tuh tema lagunya beda-beda ya. Dan untuk malam hari ini lagu kita memang bertemakan dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara. Saya akan pamit dengan lagu yang akan dihadirkan oleh Lubu ya, How Can I Tell Her ya. Ini yang akan menutup kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang dari pagi bahkan sampai dengan malam hari ini masih terus ya mendengarkan siaran RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan menuju ke rumah ya, ataupun mungkin juga malam hari ini ada yang sedang menjalankan aktivitasnya sebagai driver. Oh ya, driver online ya. Oke, insya Allah kesehatan selalu mau diberikan dan dicurahkan gitu ya. Dan juga tentunya hasil yang didapatkan hari ini semoga cukup untuk segala kebutuhan keluarga dan juga tentunya kebutuhan masa depannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu, kembali menyapa Anda untuk melakukan acara siaran di edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar untuk Anda di hari ini pendengar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersyukur ya. Tidak lupa juga kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi ya, dibangunkan lagi dalam keadaan sehat ya dan sempurna insyaallah. Dan tentu saja salawat dan salam juga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pendengar, di perjalanan Palu pagi ini saya Waudia Rina Mustika bersama Juan Jordan akan mengawal hingga pukul 10 nanti ya. Dan tentu saja program-program yang bisa Anda ikuti selama pagi ini ada informasinya, ada beritanya ya, dan juga ada dialognya. Ini bisa Anda update terus sampai dengan pukul 10. Dan jangan lupa juga untuk mengupdate berita-berita lainnya melalui laman rri.co.id. Dan sepanjang satu jam ke depan kami hadir dengan nuansa Islami ini, sekaligus juga menghadirkan pesan-pesan dari kalam ilahi yang tertuang dalam nada-nada religi tentunya ya. Dan kita akan mengupdate informasi ataupun berita dalam Lintas Sulawesi Tengah pukul 6 nanti, serta komentar dan opini Anda, kopi Anda hadir pukul 7. Untuk Sultan Menyapa ini kita akan bersama dengan teman-teman dari RRI Ampana. Nah, itu dia penekian untuk program siaran yang bisa Anda ikuti sepanjang pagi ini di hari kedua bulan Juni 2026. Baiklah pendengar, dari Kartini 39 kami ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

رب.

hendak ada suatu anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain menyembelih kurban. Sungguh kurbannya itu di hari kiamat akan datang menyertai Bani Adam dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan darah kurban tersebut akan menetes di suatu tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menetes ke bumi, maka sempurnakanlah kurban itu. Zaid bin Arkam berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dari kurban itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

Doa merupakan awal yang baik untuk membuka hari di waktu pagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sejumlah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari. Sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan hanya kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Sedekah merupakan amalan yang paling dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi, mereka berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk mencari rezeki di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membagi sebagian rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis Bukhari dan Muslim.

Pendengar, kita cukupkan untuk sajian nuansa islami di pagi hari ini. Dan saat ini kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk berita daerah lintas Sulawesi Tengah.

0: Kurangnya pengetahuan tentang alat musik tradisional di masyarakat Tojounauna, khususnya anak-anak muda, sehingga perlu adanya kreativitas dan inovasi dalam pelestarian alat musik tradisional.
1: Di Selat Makassar itu adalah salah satu selat yang sangat strategis, baik dalam perdagangan dunia, pertahanan, keamanan, dan sebagainya.
2: Dan itu dari tahun ke tahun nanti akan kami tingkatkan semangat untuk membersamai dengan program Sembilan Berani.
3: Selamat pagi dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, eksistensi alat musik tradisional Tojounauna di kalangan remaja dikhawatirkan akan punah seiring dengan semakin berkembangnya jenis musik modern saat ini. Dalam mendukung suksesnya operasi Trisila tahap 2, Gubernur Sulawesi Tengah mengikuti langsung latihan pendaratan di kawasan pantai Kampung Nelayan Talise. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, bersama saya, Waude Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar, eksistensi alat musik tradisional Tojounauna di kalangan remaja dikhawatirkan akan punah seiring dengan semakin berkembangnya jenis-jenis musik tradisional, maksud kami jenis musik modern saat ini.
4: Jenis musik modern membuat masyarakat khususnya remaja mulai melupakan musik tradisional yang menjadi jati diri bangsa. Para remaja saat ini lebih tertarik mendengarkan irama-irama musik kekinian daripada musik tradisional. Fenomena ini menandakan semakin berkurangnya minat remaja pada musik tradisional dan berpotensi menyebabkan punahnya musik tradisional milik Tojounauna. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata Tojounauna, Siti Nurfahmi Lakita, menyebut diperlukan inovasi dan kreativitas untuk melestarikan musik-musik tradisional.
0: Kurangnya pengetahuan tentang alat musik tradisional di masyarakat Tojounauna, khususnya anak-anak muda, sehingga perlu adanya kreativitas dan inovasi dalam pelestarian alat musik tradisional.
4: Minimnya minat remaja terhadap alat musik dan lagu tradisional daerah diakibatkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah remaja merasa budaya kurang penting lagi. Padahal menurut Siti Nurfahmi, dengan digaungkannya kesenian musik dan lagu daerah Tojounauna akan semakin memperkaya kasana keindahan Touna sebagai daerah tujuan wisata. Di samping itu, seiring dengan meningkatnya kunjungan ke Touna akan memicu perluasan akses untuk lapangan kerja, khususnya yang berkaitan dengan lingkup wisata.
0: Sehingga mampu menambah jumlah pengunjung wisatawan serta memperkecil angka pengangguran di Kabupaten Tojounauna.
4: Dinas Pariwisata Tojounauna menggandeng sejumlah pihak terkait khususnya budaya termasuk para seniman-seniman lokal Tojounauna. Menurut Sekdis Pariwisata Siti Nurfahmi, langkah ini dilakukan untuk memperkuat eksistensi kesenian, budaya, alat musik dan lagu tradisional daerah Tojounauna agar tidak tergerus oleh perkembangan musik-musik modern. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan musik tradisional di era digital menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gempuran budaya global yang semakin kuat hingga pergeseran selera generasi muda. Padahal musik tradisional merupakan warisan budaya yang mencerminkan identitas, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Budayawan Sulawesi Tengah Siti Norma Marajanu menyebut, meski tantangan semakin besar, namun kehadiran teknologi juga perlu disikapi secara positif dan melihat sebagai peluang untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisional melalui media sosial, platform digital, dan berbagai kanal kreatif lainnya. Kreativitas generasi muda juga dinilai semakin berkembang, sehingga musik tradisional tetap dekat dan dapat dinikmati oleh generasi muda. Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar modernisasi dan kreativitas tersebut tetap menjaga orisinalitas serta estetika budaya lokal.
5: Ketika adik-adik kita memiliki kearifan, kreativitas, inovasi, kita bangga adik-adik kita. Cuma kami-kami sebagai orang tua, pemerhati budaya, mari kita tetap pertahankan bagaimana kearifan lokal kita ini dengan keaslian kita, walaupun itu ada modernisasi, tidak menghilangkan estetika daripada musik itu sendiri. Mari kita pertahankan. Dadendate, ada Lalove, sudah sampai ke mancanegara, ada sudah.

0: lembaga pendidikan dan generasi muda, musik tradisional dapat terus eksis sebagai sarana pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta media pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang. Pendengar, transformasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi eksistensi musik tradisional. Di tengah masifnya gempuran musik modern, pelaku seni kini didorong untuk memadukan instrumen daerah dengan teknologi agar warisan budaya tetap relevan bagi generasi muda. Lalu seperti apa eksistensi dari musik tradisional Sulawesi Tengah di era digital saat ini? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Ikadek Andika bersama budayawan dan pegiat seni Sulawesi Tengah Smith Lalove.
1: Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku budaya sekaligus juga pemain musik tradisional di wilayah Sulawesi Tengah, akrab dipanggil Bang Smith untuk pagi ini. Selamat pagi, Bang Smith.
2: Selamat pagi.
1: Bang Smith, saya ingin mengetahui pandangan Anda. Era digitalisasi saat ini juga menggerus berbagai hal termasuk juga musik tradisional yang kita miliki. Dari pandangan Bang Smith, saat ini bagaimana sih eksistensi dari musik tradisional, khususnya musik tradisional Sulteng di era digital saat ini?
2: Baik, era digital saat ini sebenarnya ada dua sisi yang menurut kami pelaku musik tradisi. Yang pertama adalah dia juga bisa menjadi alat kita untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya musik tradisi. Dan satu lagi, dia juga dapat mempengaruhi pergerakan yang ada di basis, khususnya mereka yang tidak memahami digitalisasi. Itu ada dua sisi. Tapi untuk pengalaman saya selama ini, karena saya juga sedikit mengetahui bagaimana digitalisasi ini lewat teknologi yang saya juga harus mengupgrade diri. Nah, saya merasa itu penting. Dan itu menjadi bagian yang tidak boleh lagi dipisahkan dari perkembangan dan bagaimana kita harus mempertahankan proses berkesenian maupun basis-basis musik tradisi yang ada di wilayah kita di Sulawesi Tengah khususnya ya.
1: Jadi menurut Anda, Bang Smith, apakah era digital saat ini sebenarnya tidak boleh ditolak ya untuk pengembangan musik tradisional kita, khususnya sebenarnya harus bisa dipadukan antara instrumen tradisional dengan musik modern agar tetap relevan bagi generasi muda khususnya?
2: Iya, saya pikir begitu, karena tinggal kita saja bagaimana selaku pengguna atau selaku orang yang sudah dihadapkan dengan era yang serba digital ini. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan itu sebagai media untuk mempercepat, menambah wawasan ataupun melakukan proses-proses pendokumentasian dan sebagainya, karena ini dia bersifat nanti akan ada sesuatu dokumen atau sebuah database yang akhirnya nanti akan menuju ke era digital. Cuma kita belum tahu ke depannya era digital ini apa maksudnya, karena bukan kita yang menciptakan dia. Kita bukan orang kita yang menciptakan, tapi dia menyediakan sarana. Kita sebagai pengguna saja. Kita belum tahu dari para pencipta AI ini atau mencipta konsep digitalisasi ini.
1: Tapi kalau berkaitan dengan inovasi yang paling menantang namun penting dilakukan agar musisi muda kita atau generasi muda kita lebih menerima musik tradisional itu bagaimana, Bang Smith?
2: Nah, ya itu kita lihat dulu dari misi kita, misi teman-teman yang khususnya orang-orang tradisi, dia masih bagaimana? Apakah masih stagnan dengan harus mempertahankan itu, atau dia hanya untuk bertahan bahwa musik itu hanya kepentingan sekelompok saja, atau dia misi akan membawa ini ke kancah internasional, atau dia mau bawa ini keliling dunia? Tentunya kalau dia mau bawa keliling dunia, dia tidak boleh hanya diam terpaku dengan kondisi yang ada di situ. Tapi begini, kita juga harus bisa melihat bahwa ini kan persoalan kebutuhan. Apakah orang di luar sana membutuhkan proses pengembangan atau pemanfaatan ini? Tapi banyak pertimbangan, karena saya juga ikut bergaul dengan teman-teman di internasional. Mereka juga tidak butuh yang sudah agak aneh-aneh pengembangannya. Saya main di Java Jazz Festival. Kami main di tradisi yang sudah kami garap menjadi sesuatu yang serius. Itu di dalam konsep jazz. Dan ini menarik, banyak orang-orang tertarik dan besok menuju ke proses rekaman. Dan mungkin nanti ini sudah konsumsinya bukan di level ini lagi, dia akan keluar. Nah, berarti orang di dunia sana, jazz kan sekarang ini sebagai musik yang punya strata, maksudnya dalam kasta dia lebih tinggi. Makanya orang di sana membutuhkan jazz tapi dengan garapan yang berbeda gitu. Jadi kalau ada juga satu sisi di mana saya pernah bermain di Kanada, orang sana tidak butuh tradisi yang saya buat-buat, tapi dia inginkan sesuatu yang asli, misalnya teriakan-teriakan pegunungan. Dan itu penonton saat saya main di sana adalah profesor, para akademisi dan mahasiswa-mahasiswa yang memang kerja atau mereka studinya ke situ, ke arah mempertahankan keasli.
1: Terima kasih Bang Sweet sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan dengan segala upaya dari teman-teman juga musik tradisional kita di

0: Kalau setengah tetap terus eksis, Bang Smith ya.
1: Baik.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Dalam mendukung suksesnya operasi Trisila Tahap 2, Gubernur Sulawesi Tengah mengikuti langsung latihan pendaratan di kawasan Pantai Kampung Nelayan Talise, Kota Palu. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Mewujudkan perairan Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya yang aman, berbagai upaya terus dilakukan aparat TNI Angkatan Laut, diantaranya melalui kegiatan latihan rutin. Operasi Trisila menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan serta profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan operasi laut dan pendaratan amfibi. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai mengikuti dan menyaksikan langsung kegiatan latihan oleh Satgas Operasi Trisila mengatakan hal ini merupakan pengalaman pertama dirinya dan mengaku bersyukur melalui kegiatan ini dirinya dapat menyaksikan secara langsung kondisi Sulawesi Tengah dari laut. Ditambahkan, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Selat Makassar dan ke depan diharapkan selain mewujudkan perairan yang aman, keberadaan Selat Makassar dapat mendorong perekonomian daerah di sekitar Selat Makassar, khususnya di Sulawesi Tengah.
5: Ini bagian dari pengamanan laut kita, karena kita ini Sulawesi Tengah juga bagian dari Selat Makassar. Jadi Selat Makassar itu adalah salah satu selat yang sangat strategis, baik dalam perdagangan dunia, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Selat Makassar ini mirip-mirip dengan Selat Hormuz. Jadi kita harus betul-betul nanti saya ada gagasan untuk mengundang semua gubernur yang berada di Selat Makassar. Kita menggagas, kita harus menjadikan Selat Makassar ini mirip Selat Hormuz yang bisa memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara maupun pendapatan daerah dan juga menjaga Indonesia ini dari khususnya dari Selat Makassar.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Komandan Satgas Operasi Trisila 26 Tahap 2 TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Agung Nugroho Kusumaji menjelaskan, kegiatan latihan operasi pendaratan Satgas Operasi Trisila 2 TNI Angkatan Laut tahun 2026 ini sejalan dengan upaya TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan kesiapan tempur serta menjaga kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Operasi Trisila ini merupakan tujuan utamanya untuk menegakkan kedaulatan, menegakkan hukum, dan juga menjaga keamanan laut di perairan. Tahap kedua ini dilaksanakan khususnya di Alki 2. Selat Makassar ini merupakan bagian dari Alki 2. Palu ini merupakan bagian daripada komunitas maritim di Selat Makassar sendiri yang membentang dari utara di Sulawesi Utara hingga ke perbatasan di selatan Indonesia. Sehingga ini merupakan salah satu titik strategis di mana wajib juga untuk disinggahi daripada Satgas Trisila.
4: Sementara itu Komandan Lanal Palu, Kolonel Marinir M. Ali Wardana, SE, MTR, Hanla, MM mengatakan, dukungan terhadap kegiatan latihan ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kesiapan operasional prajurit guna menghadapi berbagai potensi ancaman maritim serta meningkatkan kemampuan seluruh pasukan antar satuan. Selain itu, latihan tersebut juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan teknis dan taktis prajurit di lapangan. Serta diharapkan melalui latihan ini ke depan minat masyarakat semakin tinggi untuk bergabung menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut.
7: Harap ini masyarakat Kota Palu atau umumnya Sulawesi Tengah bisa lebih banyak untuk mendaftarkan diri ke TNI Angkatan Laut, yang mana sebelum-sebelum ini hanya beberapa orang saja yang mendaftar, sehingga animonya itu dari pusat menilai sedikit, sehingga saya berupaya untuk meningkatkan animo ini sehingga bisa lebih banyak yang mendaftar di Angkatan Laut.
4: Latihan pendaratan ini melibatkan unsur personil dan alutsista TNI Angkatan Laut dengan skenario operasi pendaratan pasukan di wilayah pesisir. Dalam pelaksanaannya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu berperan mendukung kelancaran kegiatan mulai dari pengamanan wilayah latihan, koordinasi lapangan, hingga dukungan fasilitas pangkalan bagi unsur-unsur yang terlibat. Selain itu, Lanal Palu juga menggelar kegiatan sosial kemanusiaan, di antaranya pembagian paket sembako bagi masyarakat pesisir, donor darah, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memacu implementasi 9 program berani dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut informasinya bersama Iketut Wiranata.
8: Pemerintah Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni Alamajido terus memacu implementasi program 9 berani yang menjadi program prioritas pembangunan di wilayah Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido kepada RRI mengatakan, program 9 berani telah mulai terimplementasi di tengah masyarakat Hal ini dilihat dari persentase setiap program yang telah berhasil dicapai. Wagub Reni menegaskan, dari 9 program Berani tersebut, 2 program memiliki kepopuleran sangat tinggi, yakni Berani Sehat dan Berani Cerdas.
9: Alhamdulillah semua program itu hampir sebagian besar sudah ada yang 94%, ada yang 98%, jadi ada yang 83%, dan itu dari tahun ke tahun nanti akan kami tingkatkan semangat untuk membersamai dengan program 9 Berani. Tetapi yang sekarang yang lebih populer sekarang ini adalah Berani Sehat dan Berani Cerdas. Nah, ini yang sudah langsung menyentuh kepada masyarakat, dan masyarakat sudah tahu bahwa ternyata tanpa mereka sadari bahwa ternyata sudah melekat di hati masyarakat untuk Berani Cerdas dan Berani Sehat.
8: Wagub Reni juga menegaskan, 9 program Berani terus dimaksimalkan sebagai visi utama pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah.
3: Untuk mendukung konektivitas antar wilayah serta mengurai kepadatan arus lalu lintas, Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu kini diberlakukan dua arah. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya bersama Muhammad Siddiq.
10: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan mulai melaksanakan uji coba skema arus lalu lintas baru di kawasan Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu mulai Senin kemarin. Skema baru arus lalu lintas tersebut memungkinkan masyarakat yang melintas dari Jalan Patimura menuju ke arah Jalan Gajah Mada melalui Jembatan 1. Sementara pada Jembatan 3, masyarakat kini dapat melintas mulai dari Simpang 3 Jalan Diponegoro dan Jalan Wahid Hasyim hingga ke Jalan Kimaja. Selama masa uji coba ini, personel Satlantas Polresta Palu dan Dishub Kota Palu akan melakukan pemantauan di sejumlah ruas jalan tersebut. Pemberlakuan dua jalur ini dimaksudkan untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Kota Palu. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu, Yani Sofian Tibo, menjelaskan, pemerintah Kota Palu akan terus mengevaluasi penerapan skema arus lalu lintas baru ini. Ia menyebut dalam penerapannya masih memerlukan penyesuaian dan sosialisasi ke seluruh masyarakat.
11: Untuk hari pertama ini, alhamdulillah kondisi terlihat landai. Nanti kita tetap akan evaluasi bagaimana ke depannya, yang kemungkinan ya, karena kebetulan ini memang masih pada posisi tanggal merah. Insya Allah besok kita akan kembali cek di lapangan, cross-check di lapangan, dan akan dilakukan evaluasi. Karena memang ini kan perubahan pola masyarakat dari sistem satu arah, kembali kita arahkan menjadi sistem dua arah, jadi memang beberapa penyesuaian. Tapi insya Allah tidak akan lama, kami optimis dengan teman-teman dari kepolisian. Kami optimis insya Allah ini masyarakat akan lebih segera mengetahui.
10: Sementara itu, Arianto Dola, warga Kelurahan Besesu Barat, menilai perubahan arus lalu lintas ini dapat mempermudah akses masyarakat dari Kota Palu menuju kawasan Palu Barat. Menurutnya, penerapan kembali jalur dua arah ini memiliki keuntungan karena memudahkan mobilitas masyarakat, khususnya yang hendak menuju kawasan Palu Barat maupun Palu Timur. Meski demikian, ia menilai skema baru ini juga berpotensi memberikan efek domino kepada para pelaku usaha di sejumlah ruas jalan tersebut.
12: Ada untung ruginya juga sih. Keuntungannya kalau kita dari arah atas ini Pak, untuk mau jalur ke bawah, kita lebih cepat untuk ke Palu Barat. Yang tadinya kita harus mutar ke Haji Hayun dulu, Wahidin, Haji Hayun, baru Kimaja. Nah ini kita bisa langsung. Nah sekarang yang dari arah Palu Barat juga untuk ke timur, dia bisa langsung. Jadi untuk waktu kita lebih cepat, itu keuntungannya. Tapi untuk segi perdagangan ini mungkin ada yang bisa ramai, toko-tokonya bisa tambah ramai, ada yang jadi sepi juga, karena ada juga jalur yang ditutup.
10: Selama masa uji coba ini, para personel terus disiagakan untuk memantau dampak serta mengevaluasi penerapan skema baru tersebut. Penyiagaan personel tersebut direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, yang terdiri dari personel di Sub Kota Palu hingga kepolisian. Perubahan arus lalu lintas ini dilakukan sebagai upaya dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Palu.
3: Pendengar, adanya rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya sendiri, terutama di kalangan generasi muda, dinilai menjadi langkah kecil yang nyata dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa daerah. Berikut kita ikuti laporan Ikadek Andika.
13: Upaya pelestarian bahasa Kaili di Sulawesi Tengah dinilai tidak cukup melalui program pemerintah atau pembelajaran di sekolah. Yang paling mendasar adalah menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya sendiri, terutama di kalangan generasi muda. Ketua Libu Membine Tokaili Sulawesi Tengah, Nurmiati Habibu, menilai menurunnya penggunaan bahasa Kaili saat ini bukan semata karena sulit dipelajari atau tidak relevan dengan perkembangan zaman. Persoalan utamanya justru terletak pada semakin pudarnya rasa cinta terhadap identitas budaya lokal. Fenomena ini, katanya, terlihat dari semakin jarangnya bahasa Kaili digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nurmiati mengatakan, banyak anak muda bahkan yang lahir dan besar di Sulawesi Tengah tidak lagi memahami percakapan sederhana dalam bahasa daerahnya sendiri. Sebagian di antaranya bahkan merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul dibandingkan bahasa ibu yang diwariskan leluhur mereka. Padahal menurutnya, masyarakat yang tinggal dan tumbuh di tengah budaya Kaili semestinya memiliki kedekatan emosional dengan bahasa daerah tersebut. Sebab bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan bagian dari identitas dan jati diri masyarakat.
14: Sebenarnya yang kami ingin tanamkan ini adalah rasa memiliki dulu. Ketika kita sudah memiliki, pasti akan rasa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ini yang kurang dengan orang Kaili sendiri, minta maaf, yang seperti itu. Artinya sebenarnya kalau saya melihat kendala itu, sebenarnya tidak ada kendala. Yang kendala itu adalah persoalan kebiasaan. Ketika kita tidak pernah mencoba membiasakan itu, maka akan menjadi kebiasaan, menjadi budaya, menjadi karakter bahwa selama ini kami orang Kaili itu menggunakan kebiasaan kami itu hanya bahasa Indonesia, akhirnya menjadi sebuah karakter, sudah melekat di diri bahwa dalam rumah itu pakai bahasa Indonesia.
13: Selain itu, Nurmiati juga menyoroti perlunya kampanye budaya yang lebih masif dan berkelanjutan. Ia menekankan, pelestarian bahasa daerah harus dilakukan melalui berbagai ruang, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga kegiatan publik yang melibatkan generasi muda. Ia menegaskan, pengenalan bahasa dan budaya lokal sejak usia dini menjadi langkah penting untuk membangun kebanggaan terhadap warisan budaya daerah. Dengan tumbuhnya rasa cinta terhadap identitas lokal, generasi muda diharapkan tidak lagi malu menggunakan bahasa Kaili dalam kehidupan sehari-hari.
3: Selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una, pendengar. Sekretariat Daerah Tojo Una-Una menyerap kritikan yang bersifat membangun dari masyarakat dalam mengoptimalkan layanan publik.
15: Kritikan dari masyarakat merupakan elemen krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Pemkab Tojo Una-Una membuka ruang seluas-luasnya bagi komponen masyarakat untuk memberikan masukan agar pelayanan publik yang diberikan oleh Pemkab Touna melalui seluruh organisasi perangkat daerah OPD semakin prima, efektif, dan tepat sasaran. Sekretaris Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng mengatakan, sebagai pelaksana undang-undang tentang pelayanan publik, senantiasa terus melakukan pemantauan. Di samping itu, Pemkab Touna terbuka dan menerima serta menyerap aspirasi publik untuk kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan layanan publik di Tojo Una-Una.
16: Kalau kritikan yang sifatnya membangun dari masyarakat, pemerintah daerah terbuka lapang untuk menerima kritikan itu dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Jadi di beberapa perangkat daerah yang telah dikritisi oleh masyarakat itu sangat baik sekali. Ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
15: Ia juga mengatakan keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan, harapan, serta menjamin akses yang setara bagi seluruh masyarakat di daerah. Lebih lanjut, ungkap Sekap Tojo Una-Una Alfian Matajeng, ke depan pelayanan publik berorientasi pada individu, di mana layanan harus efisien dan fokus pada kebutuhan masyarakat serta relevan, responsif terhadap keinginan publik. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Dan berita terakhir, pendengar, hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia.
17: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri Esos MSI yang bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kepala BPIP melalui sambutannya menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Olehnya nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
18: Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah. Dan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
17: Mengakhiri sambutan, Kepala BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Upacara hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut diikuti oleh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
3: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Waudia Rina Mustika bersama Juan Jordan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, avó. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: mencoba melepaskan Adelson, tapi justru berhasil digagalkan oleh Ragil Dimas.
1: Halo pendengar setia RRI Palu, saya Ragil Dimas, pemain FC Bekasi TV, mengajak seluruh pendengar pecinta sepak bola, jangan lewatkan kemeriahan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101.1 Informasi cuaca.
1: Oke, pendengar, sudahi dulu untuk mager-magerannya ya. Karena ini sekarang waktunya untuk kembali beraktivitas. Setelah libur panjang di Lebaran, kemudian juga akhir pekan dan kemarin di hari lahir Pancasila. Kini kita sudah bisa lagi memulai aktivitas kita pagi hari ini. Tapi sebelum itu, kita update dulu untuk perakiraan cuaca ya. Apakah akan mendukung untuk segala aktivitas kita di luar rumah hari ini? Kita mulai dari kota Palu dulu. Hari ini di wilayah Palu ini diperkirakan udara kabur begitu ya. Artinya mungkin banyak kabut ataupun juga awan yang menyelimuti di siang hari ini dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius saja. Kemudian kita bergeser ke Sigi, sama seperti kota Palu ya, ini berkabut ataupun juga berasap gitu ya, dengan suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Lalu apa kabar dengan wilayah Donggala, tetangga Palu? Masih sama juga nih, sepertinya rata-rata untuk 13 kabupaten kota di hari ini berawan semua gitu ya, kecuali untuk wilayah Morowali. Nah, Morowali ini diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga ringan gitu ya. Suhunya ini kisaran 20 sampai dengan 26 derajat Celcius. Begitupun juga dengan wilayah lainnya, ini rata-rata suhu sampai dengan 26 hingga 30 derajat Celcius saja di hari ini untuk hari kedua di bulan Juni 2026. Jadi untuk semua kabupaten kota kecuali Morowali, semua berpotensi berawan gitu ya dan kabur. Jadi mungkin jarak pandang juga agak terbatas. Nah, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, ini sudah akan ada plan B gitu ya. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan tiba-tiba menyapa, nah kita sudah punya rencana cadangan. Itu dia pendengar untuk perakiraan cuaca di hari ini. Sekali lagi selamat beraktivitas untuk Anda semua. Jangan lupa pukul 7 nanti Anda juga dapat memberikan komentar dan opininya terkait dengan topik yang sudah disiapkan dari Dewan Redaksi RRI Palu.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Sebut orang yang ini ungu, lingkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.

Selamat pagi, kembali pendengar kami menyapa Anda ya dari Kartini 39. Sudah sejauh mana nih aktivitas? Udah selesai mandi? Udah santap sarapan paginya? Udah mau berangkat? Oke, step by step kita lakukan perlahan-lahan di pagi hari ini ya. Dan tentu saja kita mulai lagi dengan niat nawaitu yang baik untuk rezeki halal di hari ini datang bertubi-tubi tanpa kita bisa bendung ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang lagi di perjalanan juga untuk mengantar anak sekolah ya, tentu kita bekali anak-anak kita ini dengan rasa syukur, kemudian menimba ilmu dengan sebaik-baiknya agar tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kedepannya nanti. Amin. Oke, untuk suasana di Kartini atas ya, Jakarta ini, Jalan Kartini atas, kendaraan roda 4 sudah mulai kembali memadati

ini. Sama seperti topik kita untuk di pagi ini juga pendengar, bagaimana kita pun bisa ikut andil begitu ya dalam hal eksistensi musik tradisional di era digital saat ini. Karena memang kita tidak bisa pungkiri, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk dalam derasnya arus globalisasi ya, dan juga perkembangan teknologi digital. Dan berbagai aspek kehidupan masyarakat ini mengalami perubahan yang signifikan, termasuk dalam bidang seni dan budaya. Dan kemajuan teknologi ini pendengar menghadirkan berbagai platform digital begitu ya, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses beragam jenis hiburan dan juga karya seni dari berbagai belahan dunia hanya dengan melalui satu gawai pintar yang ada di genggaman tangan kita. Contoh saja ya, pagi ini sudah berapa nih informasi yang kita dapatkan dari satu gawai yang kita genggam ini? Sudah ada komunikasi kemana saja nih? Dan sudah ada berapa video yang kita saksikan pagi ini dari gawai cerdas kita nih pendengar. Nah, inilah salah satu masifnya perubahan-perubahan yang terjadi di era digital. Namun untuk eksistensi dari musik tradisional ini juga kita harus tetap pertahankan begitu ya. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa kemajuan teknologi telah menghadirkan berbagai platform digital yang memudahkan masyarakat mengakses beragam jenis hiburan dan juga karya seni dari berbagai belahan dunia melalui gawai dalam genggaman. Dan fenomena ini pendengar banyak membawa manfaat, namun di sisi lain juga ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi keberlangsungan seni budaya lokal, termasuk musik tradisional. Nah, musik tradisional ini bukan sekedar rangkaian nada dan juga irama yang diwariskan dari generasi ke generasi begitu ya. Di dalamnya terkandung nilai sejarah, identitas budaya, filosofi hidup, serta kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari jati diri suatu daerah. Untuk Tojo Una-Una sendiri ini pendengar ya, musik tradisional itu memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas sosial dan juga budaya seperti upacara adat, penyambutan tamu, perayaan tradisional, hingga menjadi media penyampaian pesan moral kepada masyarakat. Namun untuk di era digital saat ini, keberadaan musik tradisional pastinya sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Generasi muda cenderung lebih akrab dengan musik populer yang mudah diakses begitu ya, melalui media sosial dan juga platform streaming, di mana kondisi ini pendengar menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya minat terhadap musik tradisional serta berkurangnya generasi pelaku seni budaya di daerah. Apakah anak muda sekarang masih ada yang memainkan misalnya kayak lalove gitu ya di Kota Palu, seperti suling? Masih adakah juga yang menggunakan gitar gambus? Apalagi sekarang dengan adanya kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan hanya dengan satu perintah begitu ya. Ada musik EDM, musik remix. Ya seperti itulah. Tapi kita ingin seperti musik-musik Ambon gitu ya, musik-musik Papua. Ini kenapa begitu mendapat tempat di hati masyarakat? Ini karena tadi juga memanfaatkan media platform tadi ya, melalui TikTok misalnya, kemudian melalui Instagram ya, sehingga musik-musik ini pun juga begitu cepat untuk bisa didapat. Dan juga tidak kalah penting itu adalah kreativitas juga ya. Seperti yang kami contohkan itu kayak lagu Ambon, bagaimana mereka bisa mengemas lirik-liriknya itu jadi lebih enak didengar, hiburannya pun lebih dapat gitu ya, apalagi hentakan-hentakan musiknya itu enak sekali untuk bisa dijadikan seperti musik senam misalnya ya, musik untuk joget-joget misalnya. Oke, baik pendengar, itu dia untuk komentar dan opini Anda kita di pagi hari ini. Bagaimana tetap menjaga eksistensi musik tradisional di era digital.

semakin masif gitu ya, semakin mudah akses untuk bisa membuat sebuah karya secara otodidak dengan kecerdasan buatan ini, kita punya tantangan tersendiri untuk bisa tetap melestarikan musik tradisional kita.

0: Okay, seperti lagunya Citra Scholastic yang baru saja hadir ya, sampaikanlah itu walau hanya secuil informasinya, sampaikan. Okay, saya buka line telepon dulu, pendengar silakan untuk Anda ingin memberikan komentar terhadap eksistensi gitu ya, menjaga musik tradisional di era digital saat ini. Selamat pagi, RRI Palu.
1: Selamat pagi Mbak Rina.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ampana Lea.
1: Ampana Lea.
0: Pagi-pagi sore kita sudah mengudara di sana ya. Clear? Ya,
1: karena pagi hari ini RRI Palu juga relay dengan RRI Ampana gitu.
0: Benar, apalagi Palu menyapa sebentar dari Ampana ya.
1: Iya, spesial banget nih topik kita pada pagi hari ini.
0: Jadi bagaimana nih Pak Buang, Komio juga suka dengan alat-alat musik tradisional atau pintar juga memainkannya nih?
1: Kalau soal pintar memainkan itu kayaknya nggak tahu gitu ya. Cuman suka menikmati gitu lagu-lagu daerah. Marinya kalau kita bicara soal lagu-lagu daerah ya, khususnya di Kabupaten Tojonauna, ada satu ada judul lagu yang ikonik banget, identik banget dengan Kabupaten Tojonauna, yaitu Ngai-ngai Popipi, yang dibawa oleh Insinyur Munawar Mapu, salah satu tokoh masyarakat juga. Jadi memang lagu ini sangat menggambarkan gambaran Ampana itu seperti apa, Bumi Sivia Patuji itu seperti apa gitu ya, kearifan lokal. Berkaitan dengan masalah sekarang lagu daerah di era modernisasi seperti saat ini, memang perlu banget tuh dilestarikan. Kalau menurut saya generasi kita ini, generasi kita sekarang ini harus benar-benar melestarikan itu, karena kalau tak stop di kita, anak cucu kita nanti tidak akan tahu.
0: Iya, gen-gen Gen Z dengan gen alpha ini kayaknya udah
1: gak kenal ya. Dan juga tadi saya setuju sekali dengan yang Mbak Rina bilang bahwa media, kekuatan media sosial itu luar biasa seperti di TikTok. Nah, kalau saya perhatikan nih dari TikTok nih, anak-anak Ampana sekarang itu mulai kreatif gitu ya. Karena mereka itu buat video gitu ya. Itu kemudian lagu sound-nya itu, lagu-lagu daerah itu ada itu, dan kemudian itu banyak sekali yang viral. Dan kebetulan juga Mbak Rina, pada kesempatan kali ini narasumbernya ini salah satu teman saya nih, Bang Ahmad ya. Ini musisi Kabupaten Tojonauna. Karena beliau ini bersama dengan teman beliau itu Bung Taslim gitu ya. Mereka itu memberikan warna baru gitu di musik daerah, khususnya Ampana ya, Kabupaten Tojonauna. Ada beberapa lagu yang sudah rilis begitu, seperti Ngai-ngai itu Pipi, Anaweri Sompu, itu mereka aransemen kembali dengan nada kekinian, dengan musik kekinian. Jadi itu viral juga di TikTok. Jadi kalau menurut saya sebagai anak muda asli Kabupaten Tojonauna, ini harus dilestarikan. Ini memang harus benar-benar diberi tempat, diberi panggung, supaya budaya kita, budaya asli kita itu tidak tergerus dengan musik-musik modern, Mbak Rina. Ya kan kasusnya gitu. Kalau kita melupakan lagu-lagu daerah, itu sama saja kita lupa akan identitas kita, jati diri kita sebenarnya. Jadi memang benar-benar harus dilestarikan. Jadi sebentar nanti akan kita dengarkan nanti di Palu menyapa, Beskulteng menyapa ya, ini salah satu musisi terbaik juga gitu kan, Kabupaten Tojonauna. Oke, Mbak Rina, pokoknya salam sehat, salam bahagia hari ini. Pokoknya hari ini viewsnya sangat positif banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau bukan kita yang wariskan ke anak-anak cucu kita gitu ya, wah ini bakal punah di kita nih. Kita yang di gen milenial berarti kita ya. Transisi nih antara baby boomers ke gen Z. Jadinya kita yang di tengah-tengah ini gen milenial ya, punya tanggung jawab, punya tugas untuk bisa meneruskan, mewariskan seperti itu ya. Selamat pagi Pak Anwar. Sebentar ya. Okay.
2: Halo.
0: Halo Pak Anwar.
2: Selamat pagi.
0: Selamat Rina. Pagi Le.
2: Ya, ini musik tradisional. Ya, mungkin di Sulawesi Tengah ini, pertama di Palu kan ada musik lalove.
0: Alat musiknya ya, itu ya.
2: Sudah jarang kita dengar.
0: Benar.
2: Ada gimba. Itu kan ada musik daerah untuk kota Palu, itu musik daerah Kaili ya. itu sudah jarang kita dengar.
0: Mm-mm. Biasanya hanya ritual-ritual apa begitu ya?
2: Iya. Iya, kalau saya dulu itu sekolah saya kan di Kendari. Mm-hmm. Jadi saya itu hobi saya itu musik bambu. Mm-hmm. Nah, saya itu bagian suling.
0: Suling bambu.
2: Saya pintar main suling. Iya, main suling. Kami di sana itu dulu, kalau merayakan 7 Agustus itu, semua sekolah itu melakukan lomba. Mm-hmm. Lomba musik bambu.
0: Musik bambu ya.
2: Itulah. Jadi itu musik bambu itu untuk Sulawesi Tenggara itu terkenal dengan musik bambunya. Mm-hmm. Dengan dia punya musik gambus.
0: Ah, benar, nah, gambus. Itu,
2: ya. Kalau Sulawesi Utara kan namanya kulintang. Nah, kalau di Jawa ada yang rupa bambu yang digoyang itu apa namanya itu? Ya. Mm-hmm. Itu tapi mesti adanya menyediakan dapur-dapur rekaman. Mm-hmm. Ya, supaya itu musik-musik tradisional itu tidak akan punah oleh musik sekarang ini. Sudah ada elektron, iya. Ada band, itu sekarang kan anak muda sudah. Ya? Iya, menjurus ke situ, Mbak Rina. Ya, terutama
0: Pak Anwar, kalau musik gambus tadi mirip-mirip kayak Jepang begitu ya?
2: Oh, beda. Gambus di sana bisa melalui pantun.
0: Oh.
2: Pantun persausautan. Mm-hmm. Itu dirayakan di dilakukan lomba pada tanggal 17 Agustus.
0: Okay.
2: Ya, begitu Mbak Rina.
0: Sampai sekarang masih bisa Pak Anwar untuk main suling?
2: Oh, masih bisa. Hmm. Nah, dulu suara tiga. Karena ada di musik bambu itu, suara satu, suara dua, suara tiga. Jadi kalau trio. Begitu.
0: Okay.
2: Saya pernah main di orkes ya. Di orkes dulu kan namanya. Dulu belum ada band, belum ada elektron. Dulu masih ada orkes. Kita bisa tampil di pesta-pesta itu.
0: Okay, tapi
2: jadi itulah.
0: Tapi skillnya Pak Anwar ini diwariskan ke anak tidak?
2: Oh, tidak. Sekarang anak-anak sudah main drum, sudah main musik tradisional. Iya, uh-huh. Sudah bagian drummen. Hmm. Anak saya laki-laki itu untuk kanan pemukul drummen.
0: Oh, penabuh ya, gitu ya, penabuh drum.
2: Iya, penabuh drummen. Uh-huh. Nah, itu mungkin sekarang ini sudah modern ya, mengikuti zaman. Jadi kita harus, tantangannya musik-musik tradisional akan punah, apalagi sekarang ada handphone ya. Kemarin juga main-main musik di handphone. Oke, Mbak Rina.
0: Baik, oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya bisa menjadi satu usulan begitu ya, agar kiranya tetap melestarikan ini. Bagaimana dengan lomba-lomba di 17 Agustusan misalnya ya. Kita coba untuk tersambung kembali bersama penelpon kita, silakan. Selamat pagi Pak Mulis.
3: Halo.
0: Halo Pak Mulis, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Le?
3: Alhamdulillah Mbak Rina.
0: Oke. Ada satu alat musik tradisional yang Pak Mulis kuasai?
3: Kalau musik tradisional, tidak, saya penikmat. Saya berada di tengah-tengah mereka, biasa penggerak. Saya tertarik musik tradisional ini, yang kelihatannya sudah mau hampir punah, tergerus dengan kondisi digital ini. Ini apa yang harus kita lakukan? Kan saya satu contoh di sini banyak yang tradisional. Tadi ada di sini kan musik tradisional gambus dengan dadendate.
0: Dadendate ya.
3: Dadendate itu lama tidak, sudah hampir punah ini.
0: Benar.
3: Karena cerita tentang dadendate itu adalah suatu, kalau dia bisa bercerita mengisahkan apa yang terjadi saat itu, apa kondisi yang terjadi. Dia cerita kalau dia menyanyi sampai pagi itu Barina dengan gambus. Ada berpasangan laki-laki dengan perempuan, itu sudah tidak lagi kedengaran itu. Nah, kalau sebelumnya juga, kalau musik bambu seperti Pak Anwar bilang tadi, yang sangat terkenal itu dari sana, dari Kulawi paling banyak itu yang mau festival apa musik bambu. Nah, belum lagi Lalove, Lalove ya Pak siapa Pak. Dr. Amin juga memasyarakatkan bahwa dia menulis dalam satu disertasinya tentang Alofe itu di yang dia masih berada di mana, di Hawaii, di Honolulu. Nah, jadi ini menarik sekali buat saya. Ini saya kira Pak Amin dikembangkan terus Lalove-nya supaya tidak punah. Tadi Daden Date juga bagaimana itu tidak punah. Tapi kalau di era digital ini harapan saya itu adanya festival-festival dilakukan. Intensitasnya itu memasyarakatkan karena itu adalah menghimpun persatuan persaudaraan dan persahabatan. Kalau di era digital ini sudah saling menghujat, saling ini kan tidak enak lagi. Bahkan kalau saya menurutnya itu, kalau mungkin adanya musik itu, kalau tanya, kalau pada 17 Agustus itu dinyanyikan dengan trompet itu ya. Ada di sana paduan suaranya menyanyikan Indonesia Raya dan lain sebagainya. Sudah sekarang sudah tidak, sudah pakai musik. Nah ini apa yang harus kita lakukan untuk tidak mempunahkan musik tradisional ini. Ya ada satu Dero ya, Dero juga satu. Dero sekarang kalau tadinya kan nyanyi sambil bergandengan tangan, sambil menyanyi bersaut-sautan antara kelompok satu dengan kelompok lain, apa namanya berpasangan begitu. Nah sekarang sudah pakai musik, nyanyi tinggal sendiri, pakai elektron, padahal itu kan sudah tidak menarik buat kita. Saya kira mudah-mudahan musik tradisional adalah menarik sekali buat kita sebagai alat persatuan, ada pemersatu bangsa, ada suatu apa namanya kebersamaan dan itu adalah suatu menarik sekali buat kita. Saya kira mudah-mudahan musik tradisional adalah alat pemersatu dan untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti ini judul anu lagunya berarti yang kayak ke wendo wendo re kayore. Itu untuk Adero gitu ya. Halo, selamat pagi Pak Arnold Nicholas ya.
4: Selamat pagi, Nicholas.
0: Selamat pagi dari Tentena, silakan nih kita dengarkan suara-suara yang ada dari Tentena. Silakan Bang Nicholas.
4: Terima kasih. Baik, bagaimana musik tradisional daerah?
0: Musik tradisional nih di era digital. Apa yang menjadi tantangan yang Anda lihat nih?
4: Kalau percaya musik daerah di era digital untuk Kabupaten Poso, kalau buat saya ya tantangannya.
0: Gimana?
4: Tapi ada musik. Kalau buat saya, musik daerah Kabupaten Poso Sulteng, kalau buat saya itu tiada tantangannya. Cuman dia tidak bisa. Tidak bisa lenyap dia. Dia memang ada judul tempo dulu. Daerah musik tradisional. Kabupaten Poso hingga di daerah digital sekarang. Contohnya seperti Dero. Dero itu membuat lingkaran nyanyi dan bernyanyi di situ. Membawakan lagu-lagu daerah. Dan lagu daerah Pamona Poso. Nah itu Dero satu. Ya, itu satu Dero membawa lo daerah Pemeriposo Dero. Satu kedua, musik. Musik bambu. Itu ada juga musik bambu.
0: Masih eksis ya?
4: Yang paling cenderung masih eksis dong dari Napu sana itu dong. Musik bambu, Mas dong.
0: Oke.
4: Okay. Dari Napu. Nah. Ketiga juga silen juga ada juga lagu-lagu pop tradisional daerah Kabupaten Poso. Yang diciptakan dia berbentuk lagu-lagu daerah, bahasa daerah yang sudah memasuki dapur rekaman. Ya. Jadi banyak kita dengarkan musiknya itu untuk daerah Kabupaten Poso. Saya rasa begitu. Terima kasih Eri Palu, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali Pak Nicholas. Oke, alhamdulillah ya kalau memang masih ada penerusnya begitu yang bisa untuk terus melestarikan. Nah, bagaimana dengan di daerah lain juga nih? Om Swan, selamat pagi.
5: Selamat pagi, apa kabar Mbak Rina?
0: Luar biasa pagi hari ini seperti mentari yang sudah bersinar ya. Amin, komio juga. Ada komentar apa nih Om Swan? Silakan.
5: Iya, begini Mbak. Saya kalau saya tidak setuju ini kalau musik daerah ini akan pudar karena ada musik modern. Karena kenapa? Ini salah satu pilar ciri khas budaya kita. Ini salah satunya selain bahasa, selain religi, salah satunya kesenian ini. Jadi kesenian ini bagaimana kita menempatkan atau membunyikan suatu alat itu agar bagus didengar, sehingga alat itu bisa dipertahankan. Itulah salah satu yang menjamin budaya kita ini tetap ada, karena ini salah satu
0: pertanyaannya untuk pegiatnya ini masih ada tidak begitu ya?
5: Iya, ini yang menjadi masalah ini, Mbak Rina. Apakah masih ada anak muda atau kita ini yang berminat untuk itu? Seperti alat-alat ini lalove, alat tiup lalove. Kalau suling itu namanya, kalau di daerah Kailini puloi. Puloi, kalau suling itu puloi. Kemudian ada itu dadendate dibilang tadi, ada kecapi. Namanya ada kacapi kalau Kaili, kecapi kalau Indonesianya, dengan gambus itu. Itu seperti dikatakan Bapak tadi itu, kalau pesta-pesta itu berpasangan itu sampai siang. Nah, kemudian ada juga namanya kakula. Ada itu seperti kulinti yang dari Kuningan itu yang dipukul. Nah, itu kakula itu kalau ada seperti adat umpamanya pengantin. Itu ada itu. Juga ada itu novaino. Novaino kurang lebih nodero. Novaino itu sudah tidak terdengar lagi itu Mbak Rina. Itu kalau ada umpamanya hasil-hasil buah-buahan itu ada dua itu. Novaino dengan hasil kita umpamanya panen itu dengan novunja.
0: Kayak pesta panen gitu ya.
5: Itu novaino seperti bakuliling itu apa hasil-hasil bumi seperti durian, salak, apa di situ sehingga dikelilingi dengan tarian nomonte namanya.
0: Oke.
5: Sehingga lagunya itu masih SMP itu masih terdengar itu kalau sudah habis panen padi, panen padi. Ada lagu masih saya ingat masih anak-anak itu. Begini lagunya.
0: Coba kata.
5: Rarata limamboke nesuhu samboke kakita. Artinya kalau sudah lima itu padi, sudah lima genggam toh yang di ani-ani itu ditato istilahnya di sini, itu kalau lima sudah keluar satu untuk kita. Itu ada musiknya, novunja namanya. Kalau di Poso itu kalau saya tidak salah itu kalau mau mengolah tanah sawah itu mangore.
0: Oke.
5: Nah, kemudian kalau mereka itu untuk syukuran panen itu namanya padungku. Itu rame sekali itu. Saya dulu di Biumpondol. Sehingga ini Mbak Rina, tantangannya saja ini menurut saya untuk mempertahankan adat ini. Bagaimana lagi kita menggairahkan anak muda itu sehingga bisa ini melestarikan ini.
0: Ini tentu jadi PR ada
5: sanggar,
0: ya.
5: Sanggar mungkin ini Mbak Rina. Ada sanggar ini untuk melestarikan ini. Seperti lalove tadi memang sudah kecil di Palu ini. Puloi. Kemudian kakula itu, gimba itu gendang Mbak Rina. Itu semua itu nama-nama alat itu yang tidak ada sebenarnya wadahnya barangkali atau minatnya. Ini yang perlu kita persoalkan ini. Masih ada minatnya, ada wadah untuk mempertahankan ini. Sehingga adat kita ini, budaya kita di Kaili ini tetap lestari. Coba mari kita tengok Bali dengan Jawa ini. Apa yang mereka terkenal? Ya budaya kesenian ini. Ini yang menjadi ciri khas kita. Jadi para petinggi, para tetua yang ada di Kota Palu ini atau Sulawesi Tengah, mari kita berpikir bagaimana mempertahankan ini kesenian-kesenian atau alat-alat yang kita lestarikan. Demikian Mbak Rina.
0: Baik, Om Swan.
5: Mohon maaf, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PR gitu ya untuk bagaimana bisa menggairahkan kembali generasi-generasi saat ini ya. dan kita perkenalkan lagi kepada gen-gen alfa yang di atas tahun 2020 lahir untuk bisa mengenal musik-musik tradisional yang ada di daerahnya. Oke, lanjut nih, kita di 0811-456-0308 maupun di 455-442 ya, dua nomor ini bisa Anda akses untuk bergabung, memberikan komentar dan opini Anda. Barangkali informasi ataupun juga pandangan-pandangan dari Anda ini seperti yang disampaikan bisa menggairahkan kembali untuk mengenal kembali dan memainkan kembali lagi musik tradisional ini ya. Benar seperti yang disampaikan tadi, untuk Dadin Date ini juga sudah semakin berkurang nih untuk yang mampu untuk melaksanakan seperti itu, karena memang butuh yang namanya apa ya, keseriusan dan juga intens atau keseringannya untuk bisa memainkan sebuah tradisi seperti itu. Di 455-442 silakan. Selamat pagi, RRI Palu.
6: Pagi, ketemu lagi.
0: Selamat pagi, Pak Arnold. Kayak apa kok Miung lari di 455 ini?
6: Selalu di cap kalau di 1908
0: ini. Oh, oke. Okay.
6: Masalahnya kan gangguan. Saya takut kalau ada teman masuk.
0: Oh, iya iya iya, baik.
6: Saya lari tanpa 42.
0: Oh, silakan.
6: Cuma kalau kemarin agak sedikit kecewa dengan Joko itu.
0: Ah, kenapa tuh? Nah, oh, nanti kita bicarakan di balik layar itu ya.
6: Iya, 1908, 442 banyak yang masuk tapi dia enggak mau angkat. Oh. Nah, itu kan tidak sesuai keadilan kan istilahnya itu.
0: Oke, nanti kita
6: pembahasan, tapi saya tidak kecewa itu masalah yang begitu terpanjang namanya sudah begitu anu kan. Okay. Radio kan, jadi saya sekarang begini, musik-musik daerah sekarang ini itu terkadang musik itu sampai sekarang saya tidak tahu di mana itu musik gambus itu sekarang. Itu musik gambus itu kalau disatukan dengan musik mambu, iya kan, dengan kulintan tiga arah itu, wah saya rasa budaya lagu-lagu tradisional untuk Sulawesi Tengah itu dari mana saja, apakah dari Ampana, dari Poso, ya kan, bisa bersaing itu keluar itu. Itu memang pengaruh digital itu memang sangat luar biasa, Rina. Saya bukan tidak bawa no ya, lagu-lagu sekarang ini saya perhatikan anak-anak sekarang, waduh, itu lagu-lagu, so bukan lagu-lagu yang ada di Kota Palu. Iya, padahal kalau dipikir mereka asli daerah sini. Cuma permasalahan ya namanya pengaruh digital. Jadi begitu. Jadi sekarang coba pengarang-pengarang lagu-lagu budaya, iya kan? Termasuk yang di Ampana, yang saya suka sekali di Ampana punya lagu itu dari Luwuk itu Bangga itu. Itu paling saya suka sekali kalau lagu-lagu budayanya itu lagu-lagu asal dari sana kan? Nah, itu memang sangat luar biasa sebenarnya pengarang-pengarang. Coba kalau bisa dikolaborasi, ya kan, dengan musik-musik yang modern, musik yang boleh disatukanlah kembali itu musik-musik itu, supaya dijadikan bagaimana caranya semacam dulu kan ada dulu kita mungkin Bunda Rina dapat itu waktu itu.
0: Apa
6: kan?
0: Apa tuh yang mana?
6: Orkestra lama. Ya kan?
0: Okay.
6: Masih ingat itu orkestra namanya itu kan digabung itu kan kalau kolaborasi kan enak mantap didengar kan. Termasuk masih ada dia punya viola itu kan, anu biolanya itu Idris Adli kan.
0: Iya.
6: Itu memang sangat luar biasa kan. Saya sangat kagum masalah itu yang musik-musik gabungan begitu itu. Tapi sekarang susah saya mau cari, sulit. Apalagi mau bilang musik mambu, apa mau bilang musik gambus itu. Kan musik gambus sekarang dulu kan masih dipegang oleh Gembira Ria kalau saya tidak salah. Band Gembira Ria itu. Tapi di bawah naungannya dorang anu semua siapa Laila.
0: Okay.
6: Laila Sari kan. Dorang semua itu dari Hasan Baswan dulu tidak salah itu yang anu kan. Nah, tapi lagu-lagu sekarang yang anunya Hasan Baswan sekarang agak luntur sekarang, banyak lagu-lagu kayak di Rina, tapi kalau saya simak dengan nada-nadanya, kayak lari musiknya dengan suara lagunya, kayak berlawanan, iya kan?
0: Baik.
6: Karena kayak tidak terarah namanya itu lagu-lagu kayak itu.
0: Oke.
6: Iya, jadi alangkah bagusnya marilah kita sama-sama yang mana pemusik-pemusik ini, pencipta-pencipta lagu-lagu daerah, mari kita bersatu, ya kan? Nah, kembalikanlah ke mula, jangan masalah elektron saja atau apa semua kan, akhirnya kan hilang semua itu barang, ya kan? Yang musik-musik aslinya kan.
0: Baik.
6: Nah, coba kembalikan tuh musik apa itu dalam gitar gambus itu. Waduh, saya paling enak sekali kalau dengar tuh gambus itu yang ada di dada itu ya. Ya itu kalau bermain itu lagu-lagu agamas itu agamis kan, aduh sangat luar biasa. Saya sangat kagumi itu kalau itu.
0: Baik.
6: Tapi sekarang sudah memang langka sekali saya dapat. Muncul-muncul kalau saya mau dapat itu begitu itu. Nah, mudah-mudahan lah dengan diadakan oleh topik RRI ini, ya tidak lagi apa yang spirit lah, berikan spirit kepada pemusik-pemusik daerah. Ya terutama itu di Ampana, memang saya perhatikan memang pengarang-pengarangnya sangat luar biasa dari sana itu. Termasuk Lubuk Banggaian.
0: Baik.
6: Nah, ini juga Buol juga bagus. Bagus juga Buol. Bahasa Buolnya kan. Nah, itu lagu-lagunya juga bagus. Itu sebenarnya dikembangkan semua dengan Kurawi, satukan semua supaya ya bisa kembali semula kan, adakan konteks kan. Akhirnya pentas di mana saja arenanya kan, wali kota sibuk gitu. Nah, begitu saja Bunda.
0: Baik.
6: Saya rasa pengembangan musik-musik daerah, budaya daerah, jangan luntur. Apa sekarang ini berlawanan sekarang dengan musik-musik modern.
0: Baik.
6: Terima kasih banyak. Ini ya, mudah-mudahan ya, pengarang-pengarang yang tahu ini dengar ini, termasuk Dora, apa Mas Riani Sukri. Itu harus kembangkan itu ya.
0: Baik.
6: Karena orang tuanya juga saya punya orang tua angkat itu.
0: Oh, baik. Terima baik.
6: Puji, ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arnold di Bumi Sagu. Oke. Mungkin juga bisa, ini ada salah satu WhatsApp kita ya di pagi hari ini, katanya bisa juga nih mungkin kayak kafe-kafe ataupun juga hotel-hotel menyetel gitu ya untuk instrumen-instrumen dari kakula, dari gimba tadi ya. Oke. Terima kasih untuk masukannya. Ini saya jadi ingat waktu di bandara Sepinggan ya, di mana Balikpapan. Begitu turun kita udah diperdengarkan dengan alat musik apa, instrumen sape, alat musik tradisional yang ada di Kalimantan. Dan itu memang seperti ada ruhnya tersendiri gitu ya, ketika mendengar instrumen dari alat musik sape ini seperti lebih menenangkan seperti itu ya. Oke, apakah juga di Palu kita bisa mainkan dengan apa tadi, gambusnya ataupun juga dengan lalovenya ya, dicoba lagi di 0811 456 0398. Pak Amir, apa kabar nih?
7: Baik.
0: Kalau Pak Amir sendiri apakah pelaku musik tradisional juga atau penikmat aja nih?
7: Penikmat saja kita.
0: Okay.
7: Jadi saya cuma memberi apresiasi keberadaan musik tradisional ini yang kurang menggaul dilibas oleh musik-musik lainnya. Saya berharap seperti tadi Mbak Rina bilang di bandara di Kalimantan itu instrumen itu diperdengarkan yang berasal dari daerah itu ya. Di Jogja juga itu, di pasar itu, di Boro itu sepanjang jalan toko-toko.
0: Iya, ada instrumennya juga ya.
7: Putar juga musik itu. Nah, toko-toko. Iya, di toko itu serius. Semua rata ini deh kita dengar. Saya kasih waktu ke sana. Semua toko putar musik-musik itu ya, apakah itu realisasi dari satu stasiun ya. Nah, kalau di Sulawesi Tengah ini banyak tempat-tempat kedatangan ke perangkat pelabuhan, pelabuhan musik menghibur para penumpang, calon penumpang yang menunggu ya, maupun yang datang di pelabuhan, di bandara. Ada banyak kita punya musik-musik tradisional.
0: Iya.
7: Ya mungkin digilir tiap musik ini, hari besok musik ini diputar diperdengarkan. Kalau ada kepedulian, ini saya lihat hampir hilang kepedulian terhadap musik-musik tradisional. Terus kalau bisa diadakan lomba, lomba musik tradisional, musik apa kira-kira yang mau diperlombakan untuk tahun ini? Menjelang ulang tahun macam si gini menjelang ulang tahun ke 18. Nah, mestinya ada lomba-lomba di
0: yang memasukkan di itu unsur ya. Unsur kesenian tadi ya.
7: Kesenian tradisional kita pakai. Kan musik-musik yang berirama bahkan saya bukan menantang, bukan tidak setuju musik-musik luar yang kita perdengarkan kalau ada ya. Padahal ada juga kita punya irama-irama Sulawesi Tengah tadi ya. Yang namanya dimodernisasi ya kapulanya atau kulingnya atau apa. Nah, ini para pegiat seni ini yang di Sulawesi Tengah khususnya Palu ini, di mana mereka punya terobosan-terobosan untuk mempertahankan senar ini, Pak Rina ya. Karena kalau dibilang ini punah ini bahan-bahan musik itu mungkin sudah tidak ada perlu kita dulu kalau ada pengantin ada acara apa itu diantar rebana itu pengantin ke kamari. Nah, sekarang mana? Nah, tidak ada musik pengantin mau datang ya kita jemput dengan irama kapula melalui rekaman ya. Kenapa tidak? Kakula kan masih ada. Masih ada itu, dia punya alat itu. Jadi saya kira tinggal kepedulian saja. Saya hanya bertanya, pegiat-pegiat seni kebudayaan Sulawesi Tengah, jangan cuma habis anak kita, habis diwawancara, habis itu, tapi implementasinya hampir punah. Sama dengan bahasa kailit di tangan, di bahasa daerah, banyak yang hampir punah. Karena kan sendiri, kita sendiri tidak mau mempergunakannya.
0: Baik.
7: Sama dengan musik ini. Nah, kita sudah banyak tertarik dengan musik-musik irama ini, irama itu. Tidak apa-apa, tapi kita pertahankan kita punya.
0: Baik.
7: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung di belakangnya Pak Amir, silakan. Anda yang ingin juga tersambung pagi hari ini, selamat pagi RRI Palu.
8: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Eka di Sigi.
0: Oke, baik Pak Eka, silakan.
8: Terima kasih. Jadi kalau bicara musik tradisional, alat-alat tradisional ya, itu tidak terlepas dari kesenian. Tadi yang sebelumnya sudah tanya, di mana penggiat seni, di mana penggiat seni Kota Palu, di mana penggiat seni Sulawesi Tengah, kemana mereka? Mati suri kah? Ya, karena kalau kita bicara tentang alat musik tradisional, kalau Anda mau cari di kota, Anda akan sulit untuk dapat, Marina. Tapi coba kalau Anda ke wilayah-wilayah pedalaman, wilayah-wilayah daerah-daerah yang cukup jauh dari kota, itu masih ada.
0: Masih ada ya?
8: Masih menikmati lantunan-lantunan musik seperti itu. Ya, sama kayak tadi disampaikan ada Daden Date. Kalau sama kami Mbak Rina di wilayah komunitas etnis Daa, itu kami namanya itu Novai.
0: Novai.
8: Iya, itu Novai. Itu dilaksanakan kalau orang sudah panen raya padi ladang, itu kita bikin gelar, dia punya bantaya kecil Mbak Rina yang cukup tinggi. Itu orang tua di situ semalaman mereka Novai itu. Jadi budaya-budaya seperti ini, pertanyaan kita adalah bagaimana perhatian pemerintah. Mereka suka enggak seni? Kalau tidak, kita akan ya begitu-begitu saja. Seni hanya dijadikan saja
0: hanya terparkir di pinggiran gitu ya.
8: Iya, hanya terparkir. Contoh kecil Mbak Rina ya, ini contoh kecil aja. Bagaimana kesenian Sulawesi Tengah bisa berjalan dengan baik? pertanyaan saya, di mana Taman Budaya dulu? Mbak Rina tahu nggak Taman Budaya kemarin di mana?
0: Belum tahu. Bukan yang di Jalan Kemiri itu
8: Taman
0: ya?
8: Budaya. Iya. Nah sekarang kemana itu tempat itu? Iya kan? Sudah mau 8 tahun orang bencana, tidak ada orang yang perhatikan itu Taman Budaya. Bagaimana seni mau maju di Sulawesi Tengah? Kita bicara seni, kita bicara ikon, contoh-contoh Sulawesi Tengah. Dulu Mbak Rina, kami penggiat seni ini, saya mulai dari alat musik, walaupun berbeda seperti yang lain, kakula, lalove, gimba. Saya berbeda Mbak Rina, saya wilayah-wilayah atas itu kami paling karonco, karena itu yang mampu kami buat.
0: Karonco dibuat dari apa? Juga.
8: Keroncong itu Mbak Rina sama seperti ukulele.
0: Oh, oke. Okay.
8: Nah, tapi kita ada bermacam jenis, ada yang ukulele dengan satu tangkai, ada ukulele dengan tiga tangkai. Kami punya hanya untuk menampilkan itu. Kalau dulunya ada Taman Budaya, kita turun ke situ bikin pentas-pentas, bikin kegiatan-kegiatan event, bikin lomba-lomba untuk tradisional kami laksanakan karena kami punya wadah. Nah, pertanyaannya, apakah itu tidak bisa untuk dibangun
0: ulang
8: kembali,
0: lagi.
8: Diperbaiki kembali? Iya, kalau memang perhatian pemerintah betul-betul juga bisa melihat seni ini. Yang kedua, kadang orang berpikir begini Mbak Rina ya, ya kita mau seni, apa hasilnya, apa dampak? Apakah berdampak sama kita penggiat seni ini? Ya, buktinya sebagian besar penggiat seni di Sulawesi Tengah juga luntang-lantung. Sehingga tidak sedikit senior-senior seni, KM-an saja, itu mereka justru diperhatikan oleh orang-orang luar. Diundang ke sana, dipanggil ke sana.
0: Iya.
8: Karena di Sulawesi Tengah sendiri mereka tidak punya wadah. Padahal di Sulawesi Tengah itu harusnya bisa mereka berkarya di sana, menampilkan apa yang mereka punya kemampuan. Iya. Tapi karena di sini tidak ada wadah, justru orang-orang di luar sana yang melihat, oh ini punya peluang, punya potensi, mereka undang ke sana. Kasihan kita ini. Itu. Kemudian yang ketiga Mbak Rina, tadi dikatakan bagaimana upaya kita untuk generasi alfa sekarang ini, mereka bisa meminati seni. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka dapat dari seni? Ya kan, selain menyalurkan hobi umpama. Dulu Mbak Rina, seni itu khususnya ya, khususnya alat-alat musik ataupun ritual-ritual yang diadakan, itu bukan cuma sekedar seni Mbak Rina, itu biasa suatu apa ya istilahnya, kegiatan yang sakral. Nah, sekarang kan orang umumnya ya kayak dero contohnya, dulu dero itu tidak selalu dilaksanakan Mbak Rina, ada aturannya, ada adatnya, bagaimana batasannya. Boleh tidak perempuan sama laki-laki satu lingkaran, itu ada dulunya. Ya kan? Karena dulu itu memang betul-betul menjadi sebuah ikon yang
0: sakral.
8: Menjadi perhatian dalam dunia sakral. Tapi sekarang kalau kita lihat sudah membaur. Jadi orang hanya menganggap bahwa seni itu ya udahlah musik enak-enakan, santai-santai. Mereka tidak paham makna-makna utama dari kegiatan-kegiatan itu.
0: Baik. Nah,
8: dan sangat disesalkan juga kadang orang bilang begini, kita mau kembangkan seni contohnya Mbak Rina ya, di Kota Palu contohnya. Nanti kalau kita bikin lagi seni, bikin balia, bikin kegiatan, orang bilang lagi musyrik.
0: Musyrik.
8: Akhirnya jadi bencana, dibilang karena itu, karena ini. Padahal kasihan, orang ingin membangun budaya, mengembangkan budaya. Ini hal-hal yang sangat perlu kita perbaiki di Sulawesi Tengah ini, Mbak Rina ya. Jadi kalau memang kita ingin seriusi, kalau sebentar narasumbernya mau menyeriusi seniman-seniman di Sulawesi Tengah ini, tolong bagaimana kami itu bisa memiliki tempat kembali.
0: Baik.
8: Dan Mbak Rina akan lihat bagaimana teman-teman seniman di Kota Palu dan sekitarnya itu akan menunjukkan kemampuan-kemampuan mereka. Bukan hanya di lintas daerah, bahkan nasional, bahkan mungkin sampai di mancanegara. Itu saja dari saya Mbak Rina.
0: Baik, baik.
8: Terima kasih, salam dari Raja Wali Pedalaman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya ataupun juga komentarnya ya. Ini menandakan kita masih aware, masih peduli dengan kesenian ataupun musik-musik tradisional di daerah kita. Oke, masih ada satu segmen nanti setelah warta berita pendengar di sesi suara publik untuk Anda yang ingin menambahkan komentar maupun opininya. Saat ini kita jelang dulu untuk warta berita sentral dari Pro 3 di Jakarta. Saya masih akan kembali pada pukul 8.30 pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.